Mengajar dalam balagan buruk seda nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngopo medis. Lebuh ia medak tugung orang mayuh, ia sinu hati medak seda. Laban seda mayuh pengirau lalu nak nemu daya. Pakar aban bedus cendadai orang ibun. Nyalai kuya berjaku ngosida murid ia, utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tengah tahu mimit. Besampi ngagaya tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang tahu berumai. Bagi 10 ayat 1, Jesus ngangau ke murid ia 12 iku, datai ngagaya, lalu meri kesedak kuasa kena muruantu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ke pemedis. Tu nama sedar Rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kedekumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, di pengumpul cukai. James anak Alpheus ngau Thaddeus. Simon orang Canaan ngau Judas Iscariot, orang tinyual Jesus. Sidak 12 ikutnya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kuya mesan sidak ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel, tiba ke bedus di lenyau. Angkat lalu merita kejakut tu. Perintah serga nyau semak. Suman kurang tersakit, hidup kurang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Engkau nadai berbayar, kita sudah nyambut. Engkau nadai berbayar, mengkau kita patut meri. Kita anak maik duit mas, pirak, takong kerajuk. Lebuh kita berjalai, anang maik kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anang maik kasut tau ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 tidak baca kita. Saint Matthew nyimpul batang pengawak di kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngarai tiga bagi. Keterubaya, ijak merita ke Injil tak ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke kerja Tuhan Jesus. Ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan di mai berita mana. Lam jakura putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak salian kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang di mai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang timai utai ti bendar serta nusui utai kena temu serta dekarap ke ya. Kita ndak boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita ndak harap kutai ti nusui kita je bendar. Takut amat. Mensia berguna ke pemendar lalu berita ti nusui eklesia atau ke gereja. Mesti berita ti tetap serta bendar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, mayuh benar mensia nyau-lenyau pengharap buat Allah Ta'ala, tak kebutai ti benar. Sidak limpang laban kena pujuk pemula ti diberi dunia. Lalu tu ti dikarap ke sidak, lu dikumbai utai ti benar. Tuhan Jesus datai ke dalam dunia tu, awak kena suai utai ti benar pasal Allah Ta'ala. Jesus ngajar kita utai ti benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut ngatur penghidup kita netih ke peneka Allah Ta'ala.
Jadi kedua, pengawak Tuhan Yesus yang mengajar pasal Allah Ta'ala, ukai mutik ngau jakuk ya, tang kelebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak di nuswe berita mana, ngainya ditemu mutik ngau pengawak nuswe aja. Kita yang mengau mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat terkeguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup ketempu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tempatan kempen ke kita kena jalai berkelakar terkebelabang penemu dengan orang. Debate terke argument menyekor putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah dengan pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi dari kelakar kita. Orang tertuci hanya orang tialai Kristus mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap itu kita patut mengajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut menggawak di kerja kita ukai ngejakuk kita aja tang ngegaya ulah ngecuntuh tidak tunjuk ke kita. Kau boleh ada pedak, takut ada perhati korang. Orang tu kaya Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari temedak gaya ulah kita, tergulai ngosidak. Kita tu meh menjadi, nyadi kebub kudus. Dia boleh dibaca orang tu kaya Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuhan Yesus ianya ngerai korang. Berita mana kedebai Yesus, ukai mutik tembu ngajaku aja. Tang disukung ngah pengawak mega. Tik kita berarti ke Injil dia kita medok Jesus ngedok masa timanyu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang telapar makai serta ngelantang kata orang titusah Arya tik mutik jaku ngajar pasal Allah Ta'ala. Berita mana tik ditusui Tuhan Jesus pulai nyari pinu pemanah pengerindu, pengasih jadi pandang ke ya. Baulah ngepengawak ya. Kita jadi orang Kristian di benar, lebih penghidup kita dan ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuhan Yesus ke Mesia, dia guna ketulung ya. Yesus tu mehurang dipenuh oleh pengerindu ngepenyindu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba-tiba berdus kena ada orang iring. Penyenuk Yesus tu ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis pendalam hati ya. Yesus penuh oleh penyenuk ngap pengasih kurang ti sakit. Ti tusah, tak ngulit. Ti lapar serta merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bawa ayat tu, Yesus sinuk benar ke Mesia mayuah ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengharap, nge pengajar adat, urajudah, mayanyak-menyak, nak boleh nulung sidak. Bawa ayat 37, ngau 38, Yesus mada, utai tidak ketau mayuah aman. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersamping, ayah tibempu mai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumaya. Utai ti disebut Yesus itu menjadi ianya siti penemu ti penghabis yang besar reti maya nyak menyak. Laban tu terang nunjuk ke jalai Tuhan Yesus medak kita mensia. Tak bala periman mayu maya nyak. Bala orang perisi medak mensia mayuhnya bakar ti ampok ti dekat dibuai serta ditunu dalam api neraka. Tang Yesus medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau ti patut diketau serta diselamat. Menjadi Yesus rindu sayau serta bunuh kita mensia lalu tu meh kebuahnya datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiudah. Yesus mutip jalai di benua Palestine. Lalu mensia teman yang kejar jawapan tidak mayuh megak. Tang tajap pihak Yesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan angkaya dalam anak tunggal ya Yesus Kristus.
Tang bala mensia ti jauh di sebelah suku dunia, nada ulah mendiang ke berita mana tau ke Injil tu. Nanti kita kuda nemu Injil, ndak sedia merakot tasiak ngga berjalai jauh. Mai Injil tau ke berita mana ngga sidak. Tu mah kebuah Jesus milih pala rasul ngga murid ya. Lu nyuruh mega ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil, bala tiapnya ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang bala rasul ya, 12 ikut tugas kepada de kerja sidak, lebuh yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kenyadi rasul ya, serta nampung pengawak ya, lebuh yang ninggal ke dunia tu setelah pulai ngaga mulia ya. Lebuh kita berarti ke bala kepilih Tuhan Jesus, dia kata mendak sedia tu orang biasa. Sedia tu ke orang kaya, dia berpangkat, atau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sedia, tang gaya orangnya jemah ilok. Lebuh ya udah ngajar serta melatih sedia. Menyadi nadai milih siapa mekitai. Nama kita dekat meri diri, dekat nyerah ke dirimpu, ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh menak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jaku rasul ianya orang tidak dikirum ngari ka. Orang tidak dikirum ngari ka. Bala rasul Tuhan Jesus tu meurang ke dikirum ngari ke Jesus. Serta meritau ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kuda ada kerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak mutik merita ke Injil ngagai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Jesus pulai ke surga, lalu Roh Kudus sudah datai, nyak baru kita nengok Injil di berita ke ngagai bangsa ngagai menua bukai. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang bakal sekali itu delengkap kaku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bila peningau sama dia jenuh. Serta lu sampai ngu aku ngagailah talo tiap taro ngu apa kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami setelah madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Nanti tidak ada kerja ngau pengerinduk. Kirum ke Roh Kudus Nuan, serta tuang ke dalam hati kami pengerinduknya di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Dia tahu nanggam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan, nanti orang nada pengerinduk, ia daripada mati. Beritub tegal Jesus Kristus, anak Nuan, Tuan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu udah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.

Ya, nyenaka kita mendiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi itu peningat ada kemaca pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM pesan pemati. Pesan pemati tu datai Ari Ampeh tau ke jelayang anak Nisau ngari ke menyadi ya umang media anak Nisau mandah ke anak ya Vanessa Vioritli anak naluk Vanessa Vioritli anak naluk udah nadai kena 11.6.2026 ianya kena hari 4 tu tadi ba spital Sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah ke Semakai ianya rumah berangin Kemidan Asal rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya itu tiga berumah rumah Louis Tanjung Awik rumah Kerbau Lubuk Kepayang rumah Jingum Wong Alas rumah Ram Juta Belawang rumah Dara Mias Ulu Luau rumah Manggi Tanjung Tapeng. Memang pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan barumah Tinggum Senyawan, rumah Christopher Kali Kabung, rumah Siti Kali Kabung, rumah Joshua Kali Kabung, rumah Dana Lubuk Renit, rumah Thomas Anak Sibum, Bawang Asan Sibu. Pemaga kemembelayan kenalah dirintai ke ditu magang ya semua kita dipinta datai ngagai rumah duleh nangga luau awek seratu. Jadi Vanessa Vioritli anak naluak tu dekat di intu bebala mayuah kena lemai hari Minggu 14.6.2026 ya. Jadi penarang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai lin anak Ampeh ba nombor 017-808-7589 tau ke itu anak Nisau 011-1264

1043 ya, aku nando isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai hari ampeh tau kejelayang anak nisau ngari ke menyadik ya umang Mary anak nisau madah ke anak ya Vanessa Vioritli anak naluk. Vanessa Vioritli anak naluk udah nadai kena 11/6/2026 jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari Minggu 14/6/2026 ba rumah duleh nanga luau awiak seratu ya penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ke lin anak ampeh ba nomor 017-808-7589 tau ke itut anak nisau 011-1264-1043 lalu pesan ti nangkan ketuk peningah ianya pesan ngetas ulit jadi pesan ngetas ulit tu datai ari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi bak terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman jadi pesan tu dituju ke ngari kemelayan bayak kenyak jauh tau ke semak semua kita dipinta datai magang lebih lagi kemelayan ke dipesan tu bayai ABC entawa Ibu Pakit Peruan Genting San Empadi Batu Lintang Sepatek Melugu Skim Panggil Selepung Entulang Kubau Limpung Simpai Sandemam Sutung Pakit A Pakit B Liu Sungai Pinggai Sengelau Mukeh Jumbit Tekalung Bintulu Kelasin Bayai Merbuang Basi Gelingau Merio Setenggin Merindun Marup Taju Lingga Mapau Mitas Seratu Ulu Kabo Seratu Seri Aman Region Sakra serta kemelayan kebuka ya jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ke Felicia Banumo 019-887-2636 ya aku nanduk isi pesan untuk peninggal pesan kita sulit tu datai hari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi bak terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman ya jadi semua kita yang tadi dipinta datang magang lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Felicia bak nombor 019-887-2636 jadi udah lagu kedibai Sheila King Anjung Kupulai tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bawa program Tungkat Semangat YFM Pengerak Pagi.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak, Nintian Arimigo, Begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Dengar ke YFM, radio pemberitaan kita didengari.

0: Selamat bertemu baru. Kita dalam program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Selamat gawai ngagai semua bala peningau. Seminggu kita sudah mupuk jenuh hari pengericah pengerami gawai kita ke tahun 2026 tu. Pengericah ti berami bergulai, berbuti, bertundi, ngapangan diri, ngadiri sebilik, ngembala kaban, kembala pangan, kebukai, ngadiri seraban. Jadi pengawaknya dia tu nyawa mupuk kurang, tang hati ti berterima kasih ngagai Tuhan mengkang dalam hati kita ini tiang hari. Pengerami gawai daya, mai kita ingat ke kita patut selalu berterima kasih ngagai Tuhan. Ketegal utai ti udah diberi ya ke kita sebilih ya, ngau ngagai semua raban kita bangsa daya. Bawa mayu mengkah rumah panjai, tau kemaya buah rumah panjai ngau kampung, orang mayu pulai ngagai menua dirimpu, leban dekau begulu berami, begulai, lalu ngemaru ke kaul, ngau diri semua diri, lama-lama dan tak bertemu, lalu ngingat ke penatai asal dirimpu. Utai ke beketu nang nilai penghidup ti cukup mana laban tu nunjuk ke pemesai reti siku-siku tau ke city-city community tau ke raban bangsa nemu berterima kasih ngagai Tuhan. Sekali tu aku reka berkongsi ke pengingat ajar hari Buk Kudus ambil ku hari Kolosi bagi 3 ayat 15 hingga 17 bisi nyebut menyetuk. Lak ke lalu awak ke pemai Kristus merintah dalam hati kita. Lepas semua kita sudah dikangau ke ngagai pemainya dalam siti tubuh. Lalu seruran berterima kasih awak ke semua jaku Kristus diau dalam kita. Ajar lalu rara diri pengan diri ngena semua penemu dalam. Lalu belagu ngena mazmur pantun ngau ngena lagu roh roh ngagai Allah Ta'ala. Ngawati ti berterima kasih dalam semua utai ti kerja kita. Nemu kerjaku tau ke pengenak pengawak. Kerja semua utainya dalam nama Tuhan Jesus. Meri terima kasih ngagai Allah Ta'ala dalam nama ia. Jadi ayat tu ngasuh kita ngingat. Sifat ti berterima kasih tau ke perangai ti berterima kasih tu ukai semina ungkup siti musin aja. Tau ke ukai semina tegal sebengkah pengerami aja. Jadi sifat tau ke hati ti berterima kasih ngagai Tuhan tu diasuh nyadi sebagi hari jalai penghidup kita tiap hari. Lebih lagi kita orang Kristian. Kadang-kadang lebuh pengerami udah datai bau juang dia jampat benar kita pulai ngagai penghidup ti selama tu. Penghidup biasa. Sekedar orang pulai gawak baru lalu berasa lelah. Sekedar orang pulai baru ngagai pengirau pasal jalai belanja, penanggul ruang bilik, lalu sekedar pulai baru selu-ilu, hidup kediri baru, lalu bisik muka irau ke penghidup, tindak tentu temu adab, tau kendak tentu pasti kedudia hari lo. Tang Tuhan semampai ngangau ke kita, ngasuh kita semampai ngembuan roh ti berterima kasih, ngagaya jauh melui tau ke jauh ngilah hari pengerami gawai daya. Ati ti seruran terima kasih ngagai Tuhan, ukai berpelasar ke semina berpemisi, ti nyawanda bigo-igo, ukai, ukai bukanya, ukai bangai buat peneraja, ngap pengaya, uang ringgit, utai kemisi, utai dempok, utai dirup kita, ukai bukanya. Ati kita patut selalu mangai ke pengarap buat Tuhan, lebuh maya ti napi, musin ti tusah, ukai semina maya rami. Bakal orang bumai tau ke orang kebun ke nanam benih, sidak bisi utai diadang, bisi utai dianti. Bekenya mega kita, maja hidup oleh pengharap, kita ngagai Allah Ta'ala. Laban Allah Ta'ala, mengkang bekerja, indah lebuh kita bedau oleh medau asil ti uliah kemayanya. Tau ke bekeni gaya pengetau, tau ke asil kita nya, ia ke uliah kita dia tu. Lebih kita ti hidup ngenok pengharap kita ndak medak hasilnya tekalanya. Jadi anang ndak arab kala talo leban arab kala talo ndak meri nun hasil tekalanya tau ke serta merta.
1: Siti pelajar ti berguna benar ti uliah diambil kita hari pengerami gawai beketuk. Gembuan hati ti berterima kasih ngagi Tuhan uliah nempok atau kulih ngagak kita nyadi orang ti mentas hati. Lalu maya gawai kita nadai untuk kira meri ramakai ngirup jadi lebih kita ti gembuan sifat berterima kasih ngagi Tuhan kita uliah lebih badas lagi ngau orang bukai seminat ngau diri sebilik kita lebih mudah lagi ngampun orang kalau dah ngembedis hati kita tak jawab apa kita tidak untuk paham ke penghidup ya. Jadi kita tidak senang hati tak buka bergedi ke ya. Jadi itu ya, kita tadi anang ingat kita ke berkenya kita tidak nemu Tuhan benar ngemata menenang kilak ke kita kita bisik hati dekat merik basa jam gawai kita merik basa bertabik jari bisik hati boleh ngangkat ke orang maya tu jarang nak kita ngasuh hati orang pedis ngasuh hati orang kakang ngasuh hati orang saru nak keulih kita berbasa ke orang kita juga boleh ngingat ke orang ti benar tusah amat kita berami tak kita anak ngingat ke orang benar tusah tak jauh di muam atau ya daripada lantang pada senang kita nak nemu nama kita kebibat dalam ngobibat ngoyo dalam penghidup ya. Kita moga boleh berkongsi ke nama-nama kita tidak kemisi kita baik kita dempok kita dirup atau ke tulung bukai sawup bukai buat komuniti kita daya pemanah gempung ke pengharap kedudi kediri sama diri dan kita tinggi sama rega atau ke tinggi nilai laki kita majak ngemuan roh ti beketu ukai semina musim pengerami gawai tak semanyai tahun minggu tu engkau nuan uliah jadi keperansang sekedar orang orang hati kada temu nuan bisi berasa lembau saya tusah bisi terik sinu anan kan ke yo laban nuan nak nemu nama utai kebibat ngau dalam penghidup yo nuan tau nemuai ngagi orang ke tuai ngau orang ke bersendi pendiau ngau nuan nyawup sidak buat utai dia berguna sidak ukai semina nanti orang ngabang ngenuan orang ngabang sida orang tak ngabang ngenuan orang tak ngabang sida nyenuan tak nemu nama penyadi nemu cara penghidup sida lebih lagi bentara orang kebersemak ngu kita lalu nyangka orang ke semina pangan kita aja kita boleh bersampi ke pangan diri sampi ke kaban kita nuan boleh bercerita ngenang utai ti boleh main pemain lalu boleh ngelik lalu kelipak kari jaku ti tau ngasuh berserkang serkang akal, serkang penemu, serkang peniau, anang ngerjau taik, ngasuh hati, balau kaban belayan, dari sebilik nasiban, kita tidak boleh jadi hakim, Tuhan boleh hakim semua orang, tak jauh pengawal, ke berketuk daripada, baka kemit, baka utai temit, tang tu besai benda kuasa, lebih ada kerja dengan hati ti, ikhlas, hati ti jujur, bukan sebenarnya, ngesoh, kajak, semua orang, kita ini nelap, kita ingin bersih basa. Setiap kita boleh jadi ke pengingat kita, jadi ke reminder kita, boleh mai berkat datang dari Tuhan. Kita boleh berketuk mana ada kerja. Jadi, pakau kita medal lima jam pegawai, pemakai ke udah didang, nanti kita nyuap atas meja, pengering, dikenal kita gawak, pemberi hari Tuhan, disambut kita tiap hari. Semua itu tanda-tanda pemanah hari Tuhan dan patutlah kita berterima kasih. Dalam Mazmur, Bab Mazmur 107 ayat 1 bisik madah. Beri terima kasih kepada Tuhan laban ia undang badas pegerinduk yang meruan belamoya nyalai laban musim gawai agi mengkang ngelingik kita dia tu. Sekedar orang dah ngiling bidai, sekedar orang berdau agi terbuka bidai, buka tekai ruai, buka rumah. Lalu sekedar orang berdau ngerjau tekai ketuk, ngerjau berdau ngiling bidai. Lak ke kita ndak sama ndak semua ngerami ndak semindak ngerami adat bahasa aja ndak semindak ngerami tradisi bangsa kita taklah ke kita moga ngingat ke Tuhan mesti pun meri ngidup ngau pengadang ke kita ukai mesti ya ukai orang ukai semindak kaban belayan kita lak ke rumah tangga kita mengkang disi oleh pemain lak ke ruang bilik kita mengkang mansang dalam pengerinduk Tuhan lak ke komuniti bangsa kita mengkang berdiri dalam penyerakup apa-apa utai ti bisi jadi ngawan wan sarito baik di rumah di tempat lain wan kerja di jalan raya di pasar tau ke di rumah panjai. Lak ke Tuhan ngeriang serta merkat kenuan. Aram kita nyimpul program tugas mengan kita minggu tu kena sampai. Apa yang kami di surga? Terima kasih yang ngeriang lepas dah meri kami pengagau ngeberkat musim gawai itu tadi. Terima kasih ketika ruang bilik tidak beri nuan gaya kami. Tiga komuniti bangsa kami. Kau tai tidak puno kami, tidak beri nuan tiap hari. Tuhan, ajar kami seluruh terima kasih yang ngeriang nuan. Bukai seminat lebuah maya berami dan tiap hari dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, awak kami boleh jadi orang ti maik pemaik, maik pementas hati, ngau maik pengadang ngagi orang bukai. Berkat ke semua bala peninga, lalu jaga penglikun, peniau sidak, beri sidak pengering, beri sidak pengandik, kena sidak bekerja, hidup ke diri. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Ya, peningan yang nak kita mending ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau sitik program tik di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu nak kita begulai ba awak pengerak pagi ba pagi hari Minggu 14/6/2026 peninga pukul 9 tu lagi mai kita mending ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media. Lalu terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk lagi bak Y912 kita ia kedia di Serian boleh mendiang ke kami dengan 106.9 FM ya. Jadi ngarap ke semua kita bela ngebuan berita ke mana seritu peningah bersampi ke mega ngarap ke semua pengawak semua perambu ke diatur tau ke dikerja kita seritu pan sama tulih ke pemuju magang ngaunya Tuhan merekat kita semua ningal kita ngau siti lagu ke dipintak peningah kita hari kapit pagi tu lagu ke dibai Andrewson ngalai ngai jauh nuan dikenak kuningal ke kita bawa pengerak pagi-pagi tu pertama baru kita bawa ke bukai mumpuk dulu aku peningah selama ujung minggu selamat hari minggu Tuhan merkat kita semua bye-bye.

World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi, live buat Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Bagi rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengamat tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkubur.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya dapat dah cadangan allowan itu. Okay, jangan risau. Minggu depan selepas yang amat berhormat Perdana Menteri balik daripada Afghanistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah mendapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rematan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Jerana, jerita lama Sarawak. Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas yang dikenal menyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikenal nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter menyebengkai hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dunia rila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983 sudah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya BC 40 company tinyadung LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG di semampai BC belama serta megak ngerembai ke pengawak nyadung gasnya ke dudi hari ila.
9: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh

0: panjang lah, kira 2.1 kilometer. Jadi niti daun untuk setiap kita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayu enggak jadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebihan megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit kari kaul dalam hidup kesemangat bagi segala sejalai buat semua kaum kerja di Sarawak itu. Kalau peningat maya niti daun tu elak inya temuai ke di pemasa ke kalatai maya elak inya Yamat Umat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu aja dan dia megak bisik megak hari menua luar dia bisik nemuai ngagai Sarawak jadi satu cara ke maya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak niti daun tu sekali lagi kena nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai buat pengawak tata niti daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching water peran kena 2026 tu ialah
1: statistik bandang kepenusah bepadi buat jalalun di Sarawak agi ngirau kati untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi buat jalalun seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: YFM, segulai sejalai.

Lagu hari Des Marcus nguntik lagu kenangan pun ke Y9-12 hari tu. Kena 14/6/2026. Terima kasih dengan Melda Joni kau dah berkulang dengan kita pengelama 3 jam berkah hari pukul 6 pagi tadi. Jadi Merit, terima kasih megak dengan kita kagi mengkam berkulang dengan kami buat YFM. Kita ke berantu jalan jam ke dia tu arah ke kita datai bandur ke dituju kita ngau likun pagi tu ke engkaunya bisi pengawak ke dekat di kerja sari tu harap ke mujur maga di kerja kita sari tu au. Jadi ba tusun program kita ba Y9-12/14/6/2026 kita bisi program ninga ke tanduk program tujah penghidup ek di keluar ke Nancy Nanggai tak di JGB kita tu lagi pukul 10 pagi tu lagi lalu terus bergelengok kami buat YFM Y9-12 lagu hari Betty Bawing Begetil.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal lepas tu. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai tabe zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sampai mati lagu hari Wat Rock. Lalu nyebut berkawal engkau kaban tu peningat tu mai kita ngenang. Berarti ke jakut tu kalai anang takut nadai kaban nak ngawak kaban nuan sikuk dua aja. Hari nuan mayuh kaban tang baka ular melit nuan. Baka kaca nelih ke nuan. Baka pasir ngasuh nuan empleman. Nya, Siti genteran jakut ke boleh diperhatikan kita laban mayuh kaban pan. Nanti kaban semina maya kita senang pan. Ndak ga kene kita mada. Ndak ga ngasuh kita nanti lebuh kita ke tusah. Kita bisik kabannya mai kaban kita ke amat. Nya ke jakut kenang kita buat Y 9:12:44 dah lepas pukul 9 pagi. Harapkan kita ke berantau jalan jam kerja tu datang benur ke Likun. Angkanya pagi tu benur nuju ngagai gereja kini pagi tu. Lalu harapkan semua pengawal ke di kerja kita sehari tu mujur magang. Jadi sehari tu kena 14/6/2026. Angkanya kita bising itu hari pengadar sehari tu. Meri selamat hari pengadar ngagai kita harap ke kita di gerah jereki lantang senang gerai belama sehari tu kena 14/6/2026 lepas kita pesik ngintu hari pengadar eh. jangkung jadi sehari tu megak hari pengerai dunia serata dunia ke halai ngenang berkawal ngau kita ke suah meri darah tertarik jadi hari pengerai serata dunia meri darah dintu nintian tahun kena 14/6/2026 di tahun tu au.
1: 14 Jun sudah ditetap ke gerempong pengerai dunia begulai ngoraban regang mirah jadi ke hari nur meri darah serata dunia tujuh ya ndang dikenak ngada ke pemerti hati bak pemeserti meri darah dikenak hidup kenyawa ramai cakuk tidak kena ngelai hari meri darah serata dunia tahun tu ianya jarang ditemu ke pemberi darah sauka darah jarang ditemu di nerangka bisi bangsa darah jarang amat bisi di kemuan orang tang suai amat diguna bak beng darah di spital nya alai arameh no hati ditebuka belak meri darah kekuna orang bukai aram sampal meri darah.

Lagu ni Tony Peace Band Napa-Napa Siti lagu Bidayuh Merindang. Kita ke benua mendiang ke YFM. Nangilah nama ajak pengawal kita pagi tu. Okey, jadi pukul 10 pagi tu lagi terus kita mendiang ke tanduk program Tujah Penghidup Ika dikeluar ke Gabriel YFM. Tu lagu hari Linda, Kisi-kisi Berai Y9 12 YFM.

0: tu jahat hidup.
1: Aku tu inai orang. Aku dekat nusi kisah cerita beliau ngau penghidup aku. Nusi ke pemerintah, nusi ke pemerintah, nusi ke penusah. Dalam beliau ngau penghidup aku mayanya coba. Aku berhidup ngau inai aku. Laban aku nadai menyadik bukai, semina bisi aku aja. Lepo maya kami dua inai aku begulai sejalai jadi inai aku dimai tunggal ya diau sebilik serumah ngau sidak ya. Laban mayanya coba inai aku tu nadai bisi bilik penaik nunda kurang nadai bilik meruan baka orang. Jadi inai ku tu tadi debaik sidak ya, segulai sejalai ngau sidak ya. Ngau sedaya megak kami dua inai aku. Terlebih kami udah segulai sebili inai aku megak bekerja bakau rabukai. Bekuli begaji metudah inai aku untik maya orang bisik maik ya. Terlebih maya orang kena day maik ya. Inai aku megak bekerja bak kebun bak umai atau kekerja bukai. Ya ka boleh dikerja ya. Sepemanyai indai aku ngau aku sebili ngau petunggal ya. Lebih mayanya suba indai aku pun lalu diburu, lalu disuruh orang angkat dari rumahnya. Lebih mayanya suba lapan aku berdaun tu besai amat. Kira umur aku mayanya bisa 13 tahun pakainya. Aku pun nadai nemu nadai daya laban aku tok nitiah ke indai aku laban kitai maya ginya coba sikit nadai nemu berundiang nama masalah nama penusa kitai dibai indai kitai pakainya. Nama kemuah sidak ya muru indai aku sedang indai aku pagi lemai bekerja. Inai aku bersungguh selumus bekerja mantuan kebun nanti musim umai mantuan ke umai nanti nadai musim umai bekerja kebun ngau tai bukai maka nadai kala inai ku madah diri empu ngai bekerja ukai ku muji inai aku laban aku medak gaya rupa inai aku bekerja. Lepo mayanya engkau ranyo lejo mah engkau ran sigik nyongai begulai engkau kami dua inai aku kami dua ya diburu menyadi tunggal inai ku nya diburu asuh ya angkat dari rumah hari bilik ayanya.

lalu dia ba langkau rumah ake. Jadi ake nya ukai ake aku ia ke sebenar ya. Kalaupun ia tuai tetap dianggap aku ake laban dia cukup mana. Meda kami duai diburu ake nya tadi lalu nyuruh kami duai ya dia ba rumah langkau ya. Jadi langkau ya nyak kira dia kediri kira ya dia ba ujung tanya orang langkau ake kunya tadi. Ia lalu nyuruh kami duai indai aku dia ba langkau ya nyak kami duai indai aku pun lalu dia mega. Tang nang ke pemerintah ngau pemerintah kami duai indai aku. Nadai diberi orang utai, nadai diberi orang baju, nadai diberi orang pinggai, nadai diberi orang periwa, nadai diberi orang tikai atau ka utai bukai. Tak hidup ngau mata muameh kami dua indai aku, semadi garik kami dua ya, sidaya kamerik lapan ukainya pun udah dikena kami dua ya. Sampai ke pinggai periuk genuak pun orang nak mereka kami dua indai aku. Kelebih lagi baka berau kenya. Jauh lagi ke utainya sidak ya nak mereka. Baka kemuru numpu ukui. Baka tengahnya ke ukui. Baka tengah medak. Baka ngai medak. Baka ngai medak ukui kurap. Baka nyak me orang muru indai aku. Kami dua yari pilih rumah sedaya ya. Tak nasir ke kami dua ya bertemu kakeknya. Cukup mentas atau cukup badas dito meseduai dek no kuya ngano indai aku diau dito ni sepamanyai duai dek mediau dito nadai merumah tu dekena pia aku ake kunya ngano madah ngage indai aku kami dua ya lemai dekat makai indai aku malik aku aku malik indai aku. Nama kebuah hati aku tu cukup sino ngenang ke beliau ngapun hidup indai aku. Sampai ke kami dua indai aku. Nadai diberi orang utai, nadai diberi orang pinggai, nadai diberi orang periwak, nadai diberi orang mangkuak, nadai diberi orang berau. Tak ada buru orang mai baju dua tiga itik bekanya. Laban kami dua indai aku sikit tenadai mayuh baju. Laban kami dua indai aku pun nak oleh pembeli ke utai bakanya. Tang baju kebisik kena kena kami dua inya pun hari beri orang. Jadi ake juruh kami dua dia nak ngacau pihak ku ake lagi aku datai baru nganyuang ke sedua di asik sementara dua di pada nyumai nganyuang kedua dua pingai nganyuang kedua di periuk nganyuang ke sedua di pingai mangku ngau tikai ngau kibuang atau ke kelabu pihak aku tu dah ke kita ada madah yang kedua jadi ake nyak mete merek kami dua ya kersa merek kami dua ya reta ngau kami dua ya beri dua aku madah indai aku semalam malamnya indai aku nadai kak tindu mata ya mungkin ya berundi yang berpikir ke pasal penghidup ya ya timai aku. Jadi aku mayanya kita ika agi demi ya, aku tindu wak makita tang aku lebuh kodani, aku meda indai aku dugau dugau, indai aku nyata dek. Nah namu nama utai kada pikir ya, mungkin dia berpikir hari segi penghidup nama kebuah kami dua anak kami dua itu berketopia punya pemikir ya.

Jadi ari tawas, ari site indaya kunya tadi lalu nanya ake kunya laban ake kunya ya bisa usul kepedua ya maya paginya bisa utai kerja banuan pihak ku indaya ku nanya ake kunya bisa ku ake kunya antik musian kerja pakato seduai di mana dia tahu ke bekerja waku ku yang ngetau lada ngumpul buah lada ke udahlah buahnya ko ake kunya jadi ake kunya tadi nyuruh kami dua indah ya ku bekerja ko ya au ari site nuruan ya kami dua indah ku ari site nuruan bekerja ko ake nya tang ake nya cukup madas au sampai ke dia top pun ya ake dikenang aku pulai kami dua indah kunya tadi dia beri ya duit gaji au baga sudah aku ngumpul buah lada ti udah lah buah udahnya pulai de beri agak duit 2-3 ringgit bakanya jadi pulai de beri ya agak berau kami dua ya de beri ya utai pemakai agak kami dua ya jadi bisa agak utai ke dempak dipakai kami dua indah ya ku bisa hari site laban kami dua indah ya ku nadai tikai ko indah ya ku madah ngagai aku pergilah tua ngambil kerupuk ku ya ngagai peran kian ku ya ngan aku nadai tikai tua ila aku ngagak aku nganyame pia ko indah aku jadi aku tu nurut aja nama utai kepada indah aku ngagai aku kami dua indah aku pagi sitenya

Ruan ngambil daun kerupuknya degagak ketika itu lepuh maya utai terjadi bak inai kami dua ya maya ngambil kerupuknya udah kami dua mantap kerupuknya tadi nancang yang ngikat yang ngena akar kami dua lalu kak mulai kediri tang jai amai ga utai ngenduan kami dua ya mayanya supah jalai kami kedua kemansang nyak ke kak nur kami dua pulai tang kami dua nadai nemu jalai bekeni ya ke datai bak dien utainya udah repak pulai ke belakang pun utainya bakenya nadai temu jalai ya ke jadi tesap meh kami dua inai kami dua ya mayanya suba nyak ko inai aku madah ngagai aku tesap meh tua tu dia anak ku ya kada ketua tu hidup biak ko indah aku madah ke aku mayanya suba kami dua ya kalat kulu kalat kile au pulai kulu pulai kile nak ketemu ke jalai jadi lebuh mayanya mungkin indah aku bisa terpikir indah aku nyata dek lalu mantap kayu lalu di ujak kaya apa nyak ujak kaya dacuak kaya ngagai tanah kayunya lalu tunsang kaya lalu dibelah ya kayunya tadi lalu diberi ya kayunya jadi enti bakal kita dia tuh kira ke bakal tanah regang menyak lapan coba kita ke pada nemu pada masuk Kristen hanya inai ku ngagak utai bakanya lebo maya utai nyuda degagak ya kami dua ya lalu mencoba pulai kile lapan kami dua ya hari jalai kedua mansang tadi udahnya baru kami dua ya tetemu ke jalai pulai kami dua ya pun lalu nyemerai air lapan kami duanya tadi nyemerai air ngagai seperai kami dua ya pun lalu pulai nganatai ke diri ke rumah nadai nusi cerita apa terjadi ngau kami dua ya ngagai rabukai indai kunya tadi pun lalu malamnya lalu muai duri tadi lalu ngagak tikai lapan tikainya dia nyaminai akunya hidup-hidup tikai daun kerupuknya tadi au panak ke cerita kira semalamnya inai aku nyak nganyam tikai kira ya tidur pun ya pukul 12 nanti jamanya nyak soba tikai pun lalu siap hari siti sudah inai aku tadi lalu pukuli begaji ke kami dua ya ngawake nyak tadi deh lapan akiknya selalu sikit ngasuh kami dua datai dia nak ngiranya tumu atau kelawan pihak wakiknya seduai deh mesti bekerja ngaku di tau pihaknya bekerja, berkuli, bergaji, kami dua indai aku bakal selama pulai indai kami dua indai aku tadi lalu ngagak tikai ini luap semua apa udah selesai di buaya namanya Rabu tanya nyadi tikainya pun lalu nyadi lalu dianjau kami dua ya apa tempat no kami dua ya tindu subak menyadi cukup merinsak anak kat tindu apa tilam nanti bisik tikai pun udah bersyukur tang orang nadai mereka kami dua ya tikai nasihat akiknya bisik mereka kami dua tikai dikmin untuk kami dua ya tidur tak lupa maya indai aku udah ngakak tikainya tikainya udah temu pun bersyukur walaupun dia kerupuk tetap bersyukur yang penting bisik ngau kami dua ya pihak kok jako indai aku jadi nang ke pemerintah kami dua indai aku bertahun-tahun kami dua ya hidup mengau merintah bagainya tangga oleh kerana kayaknya cukup mana awak semua utai nanti kami dua ya ngusuang ya tetap merik kami dua ya lepuh mayanya subah aku umur aku mayanya kira 13 tahun atau ke lebih harinya aku tu tadi udah nemu ngau indai aku bekuli ngau orang nama utai kuliah ada kerja aku di surah orang nanti musim lada aku ngumpul ke lada aku udah labu ada baruannya aku nanti bakal musim mantun kira ke kuliah ke aku nitia ke lapan aku ngai mada indai aku hidup kelalu susah bagainya mama meh pihak aku madah ngai indai aku bisik diberi orang seringgit dua bisik ke belanja tua pihak aku madah ngai indai aku

lepo Maya, aku agi miat aku selalu dibuli orang. Aku selalu dipedih kurang, aku selalu diperintah kurang. Sukar hati orang main muli aku, laban aku nadai apai. Aku hidup begulai nguainai aku. Selalu dikelesai kurang aku, mayanya agi miat. Agi masa zaman aku subang, pada kurang nadai apai, pada kurang anak empang, pada kurang anak uliah indah aku sebelahnya. Biar kurang madah ngagai aku, selalu orang bully aku, aku selalu orang nyuruh aku bekerja, bekerja tanpa nadai diberi gaji. Kenyaknya tadi suruh orang nyawa-nyawa ke aku, suruh orang ngambil air, suruh orang ngambil tok ke aku. Lama kebuah aku bekerja, laban aku takut kurang. Laban aku nemu penghidup aku nak sebakal dengan orang. Pemerintah aku tok nak sebakal dengan orang. Jadi aku nurut nama utai ke dia suah orang. Masanya sebab aku cukup merintah. Nadai kan dua rutai bukai, dua aku bersebana, semina aku bersebana, Pak Indai aku ajak. Aku madah ke Indai aku, nama meh orang selalu ngagak aku berketuk, biar aku ngano Indai aku. Ya Indai aku madah bersabar aku ya. Walaupun kita itu tusah aku ya, walaupun kita itu merinsak aku ya. Ukai kita mesti kita merinsak berketuk bari, biar aku jago Indai aku, meransang aku. Oh. Laban aku... Jenis aku suka, aku selalu kak mengeluh madah ke Indai aku, selalu kukak nyapa. Aku, nanti maya kami bermain, maya kami bergulai, aku bergulai dengan orang. Orang selalu kak ngemediah ke aku, selalu bully aku. Aku selalu katanya menyatik penghidup aku. Sampai ke aku menyadai derenam orang baik, aku dah. Sampai diperintah dipalu orang, aku tak udah. Laban orang cukup gede, cukup kecil, medak penghidup aku, ngawinai aku. Jadi, lebih aku ngenang ke kisah pendiau, penghidup aku, ngawinai aku. Ngenang ke penghidup diri, cukup merintah. Inai aku pun baganya, aku pun baganya. Nama utai ke diberi orang, utai ke dikasih kurang, asik celap, dianjung orang, dipakai kami dua indai aku. Yang penting bisa makai, biar aku indai aku. Tidak lawak orang, diberi orang, agai kami dua indai aku, dipakai kami dua indai aku. Bersyukur, laban orang megak, walaupun ya tidak orang, kami dua tetap bersyukur. Berterima kasih, ngagai Tuhan. Ia kediatuk, laban sobat berdaun, namun nyebut utai bersyukur, ya.

Lebih aku ngenang ke kisah beliau ngopeng hidup aku. Lebih maya orang nurun bersekolah. Ngini yang gak aku, ngini yang orang tiba sekolah, nurun pagi hari. Lebih maya orang pulih sekolah, madak orang gak aku. Laban aku tak ingin hatiku dekat bersekolah, nyak aku lalu nanya Inai aku. Inai, ku aku. Kemaya aku tak uliah bersekolah, kemaya dek merik aku tak bersekolah. Biar aku nanya Inai aku. Dek anak aku ya, anak angka ngasuh di bersekolah, makai ke tu anak cukup. Makai ke tu anak dai, pedak di pendiau ngopi hidup tua tu. Biar aku Inai aku, madah ngagai aku. Ukai aku ngai ngasuh di sekolah, anak tang aku tu pun nadai berdaya, nadai bekerja. Dek pada lebih nemu tua basari-sari makai gaji berkuli ngawake dek beketau kalada pihak ko inai aku nadai mak boleh merik di sekolah pihak ko inai aku jadi lebih ko nyep ninga inai ko nyebuat utai bunyinya aku lalu nyapa nyapa aku nyata dek lalu galai au siko-siko aku nyapa tak lebih maya aku nyapa aku medak inai aku nyapa au medak Inai aku nyapa aku lalu angkat lalu meluak Inai aku. Jadi aku madah ngaga Inai aku minta ampun aku Inai nanti aku bisa ngasuh hati nuan sino kaku. Nanti aku nadai ulih sekolah nanti aku nadai ulih sekolah maka orang bukai nak ngacau pihak aku angkato ukai namanya utainya datai pak aku pihak aku madah ngaga Inai aku. Aku nak ngutuk Inai aku nak nganuk Inai aku. Lepas aku nemu Inai aku nak mampu merik aku bersekolah. Lepas maya orang ngenak baju, lepas maya orang ngenak seluar, lepas maya orang ngenak utai mana. Ini yang gak aku. Lepas aku dekat ngenak utainya pakai orang. Tapi aku nadai uliah. Aku nadai bisik utainya Inai aku nak mampu merik aku utainya. Lepas maya kami dua Inai aku bertahun-tahun diau ke diri diau nengali bak rumahnya au nyadai Inai aku nyatadai pun nadai gak nanya kami dua nadai ngabas kami dua nadai ngabar berita kami dua kira kebakar batu buai debalu buak maka kami dua Inai aku nyak udah dia lo dia tangari pengasih orang bukai bisik kan dulu amanto munyik aku tadi merik utai pemakai lawak terdah orang makasih celap pekenya utai kedanyu orang ngagai kami dua ya lepuh maya nyak subak pemerintah kami dua Inai aku cukup amat merintah kita kami dua ya kira kebakar batu buai debalu buak kami dua Inai aku nyak udah dia lo dia tangari pengasih orang bukai bisikkan dulu amanto munyik

kada urang pakasi celap bekenya utai kada nyuang urang ngagai kami dua ya. Lebuh maya nya suba pemerintah kami dua inai aku cukup amat merintah.

apa maya indai aku bekerja bepuli bagaji ya sigi ngai ninggal kaku laban ada orang ibuan aku ya sigi mai aku laban nanti aku tinggal lagi ada baik orang tentu aku tu dibuli orang diperinsak kurang dikepediah kurang pihak aku indai aku jadi aku nak kalah tinggal di rumah aku setiap kali indai aku bekuli bagaji wakil aku tetap di baik ya lebih maya kami dua ya dia obat rumahnya nyau tahun ganti tahun au nyau bapak tahun kami dua ya dia obat rumahnya kami menjadi inai ku kesiko lalu ngambil kami dua ya pulai ukai ya menjadi inai ku pertama tadi tentu kami dua ya ukai bisa siko jadi kami dua ya pun lalu diambil sidak ya pulai ngagai ngau sidak ya maka tak lebih maya kami dua dia dua kali lima gak penghidup kami dua indai aku bekerja bersungguh selumus indai aku kerja nadengi rahasia malam nama utai de kerja indai aku ngerja makanya megak pendiau ngau penghidup aku bak biliknya maka nadai merek pengasih, nadai merek penyino, nadai merek penyiro ngagai aku. Laban pak bilik kami nyak mayu, bala anak-anak sedak kebukai. Jadi aku tu macam diketepikan, nunda kurang. Aku tu disingkir kurang. Aku tu dikelesai kurang. Orang anu aku, orang madah ngagai aku. Dek tu nadai guna, dek tu nadai apai. Dek tu nadai apa yang belanja. Jadi makanya me aku orang jako orang anak aku. Dek tu anak ampang. Dek tu tiba ka kita dia tu anak luar nikah pihaknya tadai au. Jadi aku kira ke hidup ngena air mata, ngenang ke pemerintah aku digagak orang makanya. Lebo maya orang makai roti, makai kuih, orang nak merek aku. Jadi aku rasa aku nyawa aku nyata tengok. Meda orang makai utai ke dempak orang. Laban orang ia ke meda aku nyata dek bersama aku nyata dek sebilik aku kami dah indai. Aku sama begak makai ke dulu. Indai aku bersungguh selemus bekerja siang atau malam. Sakit pun dirit indai aku bekerja. Sangka ke pulai ngaganya ngasai ke penghidup bisa penyamai anang ke bisa penyamai nyau ngasuh pedih hagi hari kami dua ya diau ke direi nanti namu mana hagi ke kami dua ya diau ke direi hari ke sebilik ngaurang ti nadai bertanggungjawab ngagai kami dua indai aku dia me kami dua indai kami dua berhidup kami dua ya namanya diau ngasidak ya au nanti maya musian indai aku de baik orang berkuli bergaji tu dah indai aku de beri orang duit jadi duit indai aku nyak ukai nyak dempu ya kedirai tak duit gajinya tadi dibagi ngau sidak ya nanti indai aku ngai magi duit nyak sidak ya maka ngano indai aku kasih indai aku maya nyak menyadai nanti pakai indai aku agi mengkang hidup pakai nak me indai aku maya kadiato lebih maya indai aku pulai bekerja lebih maya indai aku pulai bergaji atau ke pekerja bak umai atau ke kebun kami punya sebelumnya ada indai aku nyata ada dulu indai aku ngigak utai bukai dulu indai aku nanya aku udah makai nuan bisa makai nuan pihak aku indai aku ngano aku nama utai ke tempat di sarito ambil hanya utai nyada tanya aku jadi aku madah bisik laban aku ngai madah ke indai aku nama utai ke di kerja aku nama utai ke dekat orang aku sarinya laban aku ngai ningai indai aku kejiwa ngai ningai indai aku sedia jadi lebih maya indai aku dah pulai ke rumah bekerja ke indai aku berumah nyumai makai ke tu dah indai aku laban indai aku tu nak orang ti regas orang ti bagas indai kunya nadai ngelak kurang au indai kunya nadai ngelak kurang bekerja semau tai ya ngerja jadi lebih maya kami dua dekat nindu kediri laban kami dua indai aku di nutin dua ngimai dapur indai aku lalu nanya aku malam
malam hari maya kami dua kati dua. Kati kanua dia tinggal aku di rumah aku ya. Bisa orang anak dek, biar aku ngindai aku. Jadi terpaksa lah aku madah ngindai aku. Bisa indai aku sampai orang malu aku. Sampai orangnya tadi nak merek aku makai aku. Jadi terpaksa aku indai aku. Namanya curi makai aku. Curi makainya tadi, lama perut aku kalau lapar. Aku curi makai ngambil asli. Aku madah ngindai aku. Nada utai ke lawak, sebiar garam. Yang penting aku bisa makai. Biar aku ngano indai aku. Tak lebih aku ngambil asik. Tadi orang ngano aku. Madah aku tak nadai bekerja. Madah aku tak nadai guna. Maka berayai mata aku. Labuah ningang pingai ningang asik. Ngenang ke pemerintah diri. Cukup merintah. Nadai apai.

Jadi lepas maya aku nyau besai, nyau ingat lagi semua utainya. Aku nak nganggap aku bisa apai. Laban nama aku muah aku nak nganggap aku bisa apai. Laban aku nadai kalah meda apai aku. Semua aku bisa meda apai aku. Aku pun nak nganggapnya apai aku. Laban aku cukup sengsara penghidup aku digaga orang. Cukup sengsara penghidup inai aku digaga orang. Aku hanya bisa inai. Aku hanya bisa inai yang orang aku bertahan, orang aku berpawat, orang aku berpegai. Masa rangkai indai aku menghidup aku. Bisi duit kenadai indai aku. Bisi makai kenadai indai aku. Aku berpangai ba indai aku. Tang sayau meh indai aku tumu nadai tumu sulai yang ka Tuhan lebih sayau kia. Engka Tuhan ngai meda indai aku hidup merinsa. Jadi kisah ngau peniau ngau penghidup aku tu kumai orang angkata bisik ke orang merinsa area aku bengka bisik ke orang pedih lagi area aku tang aku ngasai ke penghidup aku sangat-sangat sengsara penghidup aku garek aku nak sebakang orang utai kena kena aku nadai sebakang orang utai kena pakai aku nadai sebakang orang aku ngini yang orang bisik apai aku medak dirimpu nadai apai. Semina aku bisa indai. Dia mendor aku mengadu, dia mendor aku sebana. Nanti orang bisa ngano aku, orang bisa malu aku. Aku tu nemia ti nadai guna, nadai reti. Biar aku jago orang. Jadi jago orang ti ngano aku, kai jago orang kemana? Tak jago utai kejai kena sebut orang. Jadi kisah beliau mau penghidup aku tu. Cukup meh utai ku dah berlaku dalam penghidup aku. Aku meri besai terima kasih agak ngagai Tuhan. Laban Tuhan sampai ke carito. Tuhan mega agi meri peluang ngagai aku. Tuhan mega ngubah penghidup aku. Nanti sobat aku hidup susah. Dia tu mega Tuhan ngubah beliau ngubah penghidup aku mega. Aku meri besai terima kasih ngagai inai aku. Tiudah ngibun aku nyaga aku. Arimit sampai ke aku besai. Terima kasih aman-aman kau ngagai indai aku pun nak uli malas pemanah budi jasa ya hanya semina Tuhan aja aku nyerah ke indai aku ngagai Tuhan ngamik ke indai aku bisik ninga ke lekas sepana aku lekas suara nyawa aku utai ke detusi peniau ngau penghidup kami doa ya masa kami doa ya gek begulai subah. Aku meri besai terima kasih ngagai semua DJ ya te keluar ke pengurim pengurim aku tu pediau ngau penghidup aku ngambil ke semua orang kedinga mega ukai aku minta kesempati ukai aku minta pengasih ukai aku dekat mantai meluah kau te tu ngambil ke kita sama bela berkunci berbagi pasal penghidup kita lagi sumpah ngau ke dia tu amat susah menyadai au. Baru dia tu mako ngasai ke kira ke bisik penyamai hari ke udah. Jadi syukurlah puji Tuhan. Tuhan tu maha pengasih. Tuhan tu mengubah aku. Tuhan tu memberi penghidup mengagai aku. Jadi aku meri besai terima kasih ngagai sidak tengluar pugurim pediau ngau penghidup aku. Bakakah lemai tu aku nyerah ke semua tu ngagai jari Tuhan Jesus minta sidak Tuhan Jesus berkat ke sidak ya mega dalam upah radio berkat kurang keninga mega ngambil ke semua utai pemerintah pemerintah tu nada terjadi ba anak ba ucuk sedia ngambil ke sidak ya mega hidup ngau nyamai ngau aman ngau damai. Aku meri besai terima kasih selama lemai Tuhan memberkati puji Tuhan haleluya amin. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari, hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku yang berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepemanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai segulai sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya yang amat umat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak now dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita yang mampu wajak dan dia mega bisik mega hari menua luar dia bisik nemuai kagai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Nua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal tata Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
3: 2026 hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus lalu main dalam grup C Brazil berlawan dengan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK City lagi main dalam grup C Haiti berlawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus dalam grup D Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK hashtag Piala Dunia FIFA 2026 hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
4: YFM Segulai Sejalai.

Lagu ni Clemens Joyce, Nadai Penanggul. Reka semua pengawal kerja kita sehari tu, Nadai Penanggul, mujur magang di kerja kita sehari tu. Kanya bisi pengawal ke reka diadu kini lemai tu lagi. Jadi reka semua kita gerai magang sehari tu. Jadi sehari tu ke 14/6/2026 bagi bergulang aku ni si tambung tak isi buat jam tik ke penudi Y9/12 hari tu. Jadi tu ada buat Facebook YFM mayu bila kita kau dah kena tai ke komen kita atau kena tai ke komen kita komen pesan ujung minggu kita buat Facebook YFM ni nemu lagu ke dipinta kita nya lagi dekat di pilih ditebah buat jam 3 pro di Y9/12 pagi tu. Jadi tu hari Anna Claire selamat pagi ke selamat mendia ke YFM minta diputar ke lagu hari Florent High kaya kawal antara tua kena merindang sila SB liat pagi tu kayaknya hari Anna Claire pagi tu terima kasih ya. Lalu tu hari Wellington Imai selamat pagi si serta semua peminat setia radio YFM Iban kaya salam manis air tua darah ke hari Cangkul LA ke tak lubuk antu tu kayaknya hari Wellington Imai selamat pagi again Wan. Lalu Merit selamat pagi ngaga Alex Delta Bina Watabarau bawa rumah Jonas Laja Pentik Baru Sekarang Kelili selamat pagi si kaya gayari di Pentik Baru Sekarang Kelili tu pagi tu mana kau minta tebah ke lagu udah kalau sangkai berarti Ari Shandai kena merindang semua kaban ke suah mesan nuju yang lama tu lalu nuju nuan mega isi ke benuang berjalan ke pengawal berkonti pasannya salam sayau salam rindu dituju ngagai semua peminat YFM ke hati jaga mata jaga hati jaga mata jaga runding nya Ari Alex Delta Bina pagi tu ke bisik nyapa bawa Facebook YFM. Pemangka mari selamat pagi ngagi Ana Upi, ngau Iba Vincent, kebisi nyapa pagi tu buat Facebook mega. Lalu ngagi kita kebukai, terus kena tai ke komen kita tak ke pesan ujung minggu kita buat Facebook YFM. Udah lagu tu lagi. Engkau dekat muka arus telefon ngagi kita ke dekat telefon ngagi konti YFM buat jam tiga penuh di. Dan sebenarnya tu sebenarnya lagu hari Melissa Francis merindang kita. Sulu Meruan Sayau Y9/12 YFM.

0: 18 Jun sudah ditetapkan gerumpung pengerai dunia begulai ngoraban regang mirah jadi kearin luar merik darah serata dunia. Tujuh ya, yang dikena ngadaka pemerti hati bak pemeserti merik darah dikena hidup kenyawa. Ramai cakuk tidak kena ngelai ari merik darah serata dunia. Tahu itu ianya jarang ditemu ke pemerik darah tau ke darah jarang ditemu di nerangka bisik bangsa darah jarang amat bisik kemuan orang dan suai amat diguna bak beng darah di spital. Nyalai, arameh no hati ditubuka belak merik darah kekuna orang bukai. Aram, sampal, merik darah.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like megak Facebook kami, YFM Iban.
3: Ya, terus telefon yang akan konti kami kena lumur 082-258-634 tau ke 082-258-633 pagi tu engkau kita dekat kena taikan pesan ujung minggu pesan rindu hati kita engkau bisik lagu peminta kini atau bertelepon yang akan konti kita dia tu out seraya nanti kita ke telepon yang akan konti pagi tu tu pergi ngui yang akan Facebook YFM Juni Band meri selamat pagi selamat berjalan ke pengawak selamat ujung minggu. Hari kami di Miri madah ke Gayari di Miri pagi tu panas lalu minta tebakan lagu hari Josephine Jalin ambai aku ti dulu kena merindang rimpung kau kabar na Facebook ya bakal Syasha Amanda Zila Hani Madeline Insan Zarina Jantum Jana Bangi Amando Habib Megak Doria Kloni kau kabar ke bukai ti ngelala Juni Band pagi tu nujun mega nuan mega isi kue terima kasih sama-sama ngagai nuan mega Juni Band. Lalu mari selamat pagi ngagai kaban kita itu Nora Piliang Ari Batu Niah madah ke Batu Niah pagi tu panas. Lalu minta tebah ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Bertan Agi dituju ngagai kena merina dirimpu meh ku ya selamat berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu. Berjumpa pula lagi isi ku ya terima kasih ngagai nuan Nora Piliang kau dah meri pesan ujung minggu. Lalu kita kebuka lagi terus kena tai ke pesan kita ba Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau lagi follow bedau lagi like Facebook kami atau terus follow like Facebook kami YFM Iban. Jadi kita ke bisi Instagram mega, TikTok dia YFM mega, bisi TikTok, bisi Instagram keulih di titiah kita keulih di pada kita ba media rama kalai ulih kita begulai ba dia jadi mayuh penerang ari kami ba YFM boleh di pada kita mega au jadi tu agi baca pesan hari kita ari uyen uil pagi tu selamat pagi ke hujan kami di Semerahan pagi tu lalu madah ke diri baru pulai semiang ngiga ala nyepit kolomi dulu pagi tu ko ya nyangkong nyangkong.

0: Yan. Minta tebak lagu hari Masterpiece Alisa featuring Masterpiece Sikut Dalam Seribu. Soap Jalaika Pengawak serta Selamat Ujung Minggu. Nyak hari kaban kita pagi tu ke bisi berpesan buat Facebook. Lalu ngoyang enggak gay telefon tu bisi kaban kita bertelepon. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Aku Mak Roy tok.
0: Mak Roy hari ni?
1: Hari Johor.
0: Oh, mending ke WiFi ni Mak Roy.
1: Oh.
0: Nama pengawal Mak Roy.
1: Ah, baru pulang dari pasar. Tadi beli buah rian. Itu musim buah rian itu DJ.
0: Oh, mayu buah rian ni?
1: Oh, musim rian, musim remutan dari tu.
0: Di tu rian habis dah meda arinya mayu diri ke reganya laban ke bedau meli pelabur aku agi ke memar pelabur aku laban ya baru ke bisik ne
1: ya di tu okeylah agi boleh ya kita mulai ya.
0: Oh, tumpuknya berapa deh Marwai beli nak
1: ada meli tumpuk ya bisik ya meli dalam sigi berapa.
0: Oh, nak kedah buka orangnya ne
1: dalam keji ya tak oke lah nanti bakal supa lah banyak dah musim ya lah.
0: Oh, amanya ke hanya ke jangkung mah Roy no hanya buatnya.
1: Oh, jangkung semua kita ke Sarawak ya.
0: Oh, bisa pulang ke Sarawak kita?
1: Bisa ke kawai itu tadi.
0: Oh, baru pulang nanda deh.
1: Oh,
0: apa ke BC?
1: Bak munyam dia sampung sebangkuai jaya ngau ngage ke sinok sinok ngau kumpul.
0: Pia lama gitu sarinya ada Maroy?
1: Ada itu lama ya. Tadi lah laban kita ibas kerja tu dah.
0: Amat ya. Amat ke elok ke bugulai baru kena ne Maroy.
1: Au ya rami dire ya.
0: Oh, dan ngilang bidai ibu rumah kitanya bedau.
1: Bedau, ngilang bidai lah. Bedau, tu lah sida ya. Tanda oleh pulai lah. Tamnya nina berita aja tu.
0: Amat meh, amat ke dah pulai gawai tu tadi nih Maroy.
1: Ya, dah pantuap lah mulai ngom nadi. Walaupun ada sama gawai dah masing-masing yang mbak muat rimpu dah.
0: Cukup ramai tahun tu neh hari tahun
1: ramai. Ramai tebas bangku jaya nyame ku puji ya. Ramai hari tahun-tahun ku dah lama semua pulai magang.
0: Bisi ngatur pekiat ke kita program?
1: Ngatur pekiat tahun tu nadai kami secara spontan aja mayanya. Mungkin kawan akan datang lah mana gaknya.
0: Oh, dah amat.
1: Mesti dia gagak.
0: Ya, masih ikut dah ngepun ke dulu. Ramainya lah deh. Agi bisa mayu lagi program.
1: Ya, permulaan. Ini kurang.
0: Ya. Okay, terus ke pesan ujung minggu nama Roy.
1: Okay, terima kasih ya DJ. Aku tahu Mak Roy. Aku pesan selamat ujung minggu untuk ngagai balam adikku. Ya, bak kecindok dia, balai far. Balam tua, tanah. Tanah-tanah tua, bak sebangku jaya, nyadek ku baju lau, bak kucing yang bak bintulu megak, nyadek ku gandeng. Lo bala kaban belayan ti bukai lebih gik ngagin mak ku nte di sini na radio bakal ke Sarito mungkin si ke Semayang, mungkin dah Thailand ya. Nak mek ke semua kita gerai magang lah. Nah, selamat hari gawai lah kan kita bedau. Bedau dia sebulan gawai ni ya.
0: Ya, sebulan. Sagi bedau giliang tikai.
1: Oh, nanti tikai bedau di giliangnya. Di gawai ni.
0: Oh, tikai kami tu bedau giliang Mak Roy.
1: Oh, giliang kita dah DJ dah.
0: Dah nemu nanti pengelola kami nya Mr. Edmund ngiliang kita.
1: Kami ya. Live lah awak kami meda. Awak kami meda di tu. Banyak
0: tu, telefon ke. Nyamai lah nasau, maya dah bisa ngatur program lah.
1: Ya, okay. Selamat ujung minggu, mungkin ngaji orang sedih kelalaan. Lebih gigi bala baju hari itu. Itu di sini ngari dia, tenggala kau. Sama tarik gawai mungkin ngaji semua kita. Ngambil kita gerai nyamai, ngambil keberkat kita lebih berlimpah hari tahun tu dah. Jaga pengerai, jaga semua tay lah. Nanti semua kita terus diberkati magang. Okay, nanti Eta nanti ingat ku sebut dari itu. Ku minta ampun, awak manyuh gila. Manyuh gila orang di kelalan ya.
0: Sigi, bakal hanya Mak Roy.
1: Lo bala DJ-DJ, bak. Dia meh bak konti dia, ah. Senyum-senyum selalu. Kita meh boleh menceriakan kami sebagai pendina. Jadi, ngambil ke kita terus merindang kami ya. Oke, maju, maju jaya, DJ, semua ada dia. Ngambil ke radio, Iban kita terus berkembang seluruh dunia.
0: Ya.
1: Selamat hari gawai semua.
0: Selamat hari gawai, Mega. Terima kasih, Maroy.
1: Sebarang lagu lah. Lagu kita tadi bisik itu gawai. Lagu gawai yang amah.
0: Oh, lagi yang iga lagu gawai dia.
1: Kalau mereka bala anak ku dito, bala laki ku temenor minyak radio tu mereka bala ucuk ngantau semua kita lah. Ambil kita terus gerai nyamai, ke? Okay? Ngajak area ku.
0: Okay, selamat pagi Maroy.
1: Okay, terima kasih DJ ya. Okay, thank you ya. Okay, bye.
0: Bye. Ini tadi Maroy di Johor pagi tu. Apa yang kabar kita, Elina Bugis? Semoga di Johor mandah kediri hujan hasil daya di Johor pagi tu. Nguyang, agak peninggal ke sekali tu. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi. DJ kesana kami.
0: Oh, tu lama nak ninggal nyawa tu neh. Lama nak berandau ne?
2: Ya me, betulah lah. Bekarang kena pikir cari itu.
0: Nama berita?
2: Dari mana hari itu? Sebagai pagi itu, kamu bangun ke hujan.
0: Oh, nyawa hari dah. Ternyata dah ada buah baru ke?
2: Ini dah, ibu gila bawa sedari. Nanti panas bau dari je.
0: Iya, namat kenya. Nanti mukung gau ke? Nanti angat lagi salah ke gaya hari panas ne? Nanti kengeno.
2: Ya, nanti kita masih asuk segi. Ngapa sakti belama?
0: Terus ke nggak besar hujan minggu, Nuan?
2: Okay, terima kasih DJ kesayangan ini. Minta tebah ke lagu Kayuran hari ini. Lagu tu tujuh ngagai pengurus setia YM Bak Sampo Menua ngagai grup Nyata Ketinggalan, grup Parang Pepantun, grup Peminat yang menengam sebenar ngau semualah kepada persilingan ngagai kabang belayan dari nyadik lalu ngagai mengantuk kubak bintul din ikan nyambut hari jadi mari ngarep tegerai belama. Lalu ngagai kawan ku DJ kesayang kami segeri ambil sama hari gawai leban benda ngiling tikai dah.
0: Aman.
2: Ya ngagai ngakumpul ga harap kata perinang lagu ide utai orang ngajak DJ majak. Terima kasih. Bye. Selamat minggu.
0: Oh, selamat so, minggu. Selamat so, pagi. Hanya tadi peninggal kita ke dah bertelepon ngagai konti YFM. Udah tu lagi lagi megang nyawa telepon kita kangen hari kita ke dekat bertelepon ke dekat beranda ngaku kini buat konti pagi tu bisa setengah jam bagi andur kita bergulai buat Y 19 hari tu kena 14/6/2026 jadi tu lagi mega macam Siti lagi pesan ke bisik dia kena tai ke peninggal kita buat Facebook YFM pagi tu ya ke hari kaban kita Flora Deli tu selamat pagi selama hujung minggu lalu madah ke minta tebah ke lagu hari Florence High kawal antara tua madah ke diri nada mindah kini-kini pagi tu ke ya baru mah ajak aku gayanya okey menuju kita ke benda barang tu jalan jam ke dia tu harap ke kita data benar kita ngau likun tu Siti lagu kena merina kita lagu hari Lianan Richie Bunga Merejas buat Y9

Cup 2026. Hari 1, 15.6.2026. Main dalam grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Ular dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. City agi main dalam grup F. Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawa diatur upis bertanam bertupi nur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawa bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

Ya raka Jessica Hitano datang perindang ha, ni raka lagu ke bisi dipinta. Ya pagi tu bawa 9.12. Selamat pagi sekali lagi raka kita ke baru bergelengar kami, baru mendiang ke YFM. Engkanya baru tamak dalam kereta kini ke mendiang ke YFM. Terima kasih laban milih YFM jadi ke Siti Ali Station pemberindang kita. Oh jadi mari selamat pagi bagang agai peninggal kita tu ke bisiknya apa bawa Facebook bakal Dublin ke baja ke Meri selamat pagi Roy Kwang mega bisik lalu James Pengiran mega ke bisik Meri selamat pagi pagi tu lalu tu siku lagi kaban kita ba Facebook Lin Wong pan Meri selamat pagi ba Facebook YFM au oh. Jadi Meri selamat pagi sekali lagi ka mega ngagai kita ke baru bergelengar kami ba YFM ke undang udah bergelengar kami kenyal di tumbuh pagi tadi mega terima kasih laban milih YFM jadi ke Siti Ali Station pemerintah kita out. Jadi tu lagi muka harus telefon lagi kita bisi awak kurang hari 10 minit lagi kerka telefon lagi konti YFM tin ada lagi terus kita nebah lagu ke bisi dipinta peninggal kita mega ke bisi dipinta kaban kita di pintu lu tu minta lagu hari Ida Elson Semayan Wan Engau Aku out. Kira kena ada meh orang ke bertelepon. Terima kasih mega gaga kita kendang yang sudah bertelepon ngagai konti YFM. Sekali itu terus merina kita ngagai lagu ke dipinta peningat kita Ida Elson Semayan Wan Engau Aku buat Y 9.12.

ke Bisik Bintang kita YFM. Jadi pukul 12 tu lagi dia kita ada kemudian ke berita tidak berterus hari YFM di Kuching itu Jalan Piramli. Jadi ngatu kena kunjung ke Y9 12. Itu lagu dipilih kena merindang kita bawa Y9 12 hari itu 14 hari bulan 6 2026. Lagu hari Nicholas Frederick Penudi. Ngatu selamat hujung minggu, selamat belalak, bye bye.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku min Melizah Rayon bak berita tengah hari Sarito hari Minggu hanya 14/6/2026. Projek bekal air simpang Pengkalan Jawa ngagai simpang Ukong bak kandang menua Batu Danau udah tembok di Kemujur lalu dia tu benung bak Renggat Nguji serta di Kemendarkan. Kaban Konsen Negeri Adun Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang, madah prosesnya di pelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru, berpanggai bak pengawak nyedia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bak kandang durnya diatuk tau nganjung peminta nguliah ke bekal air, berbangunnya projek masang payep ngagai Kuala Mendalam megak benuang di Pejalaika. Ia maksud ke jakunya buat program outreach genturung Dun Batu Danau di Limbang. Buat perkara bukai, dia yang ada projek bekal kuasa karat ngagai kampung Lubak Bidai di Ketuka ke Tegal Sunto agi belanja benung diperhati ke baru begulai ngau Sarawak Energy ngambil uliah di Kemujur ke ngau Lengkas. Ku ia, pengawak tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke perengkah guna asas ke mana lagi serta dikena nyungkap pemansang sosioekonomi menua tu. Penangguh vandalism ti mungkur kes pengawak ngencuri kabel ti ngerogak perengkah guna mensia mayuh nyengkaum sistem lampu jalai agi nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawak. Sapit Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Dato' Ibrahim Baki Madah nyak nuntung mayuh macam perengkah guna tinggenak kabel nyengkaum lampu jalai ngau substation kuasa karan kedimpu Sarawak Energy. Sarawak Energy Dato' benung mansia atur penglikun dikenak nagang pengawak ngencuri kabel timai pengerugi serta neko servis ungkup ke mansia mayuh. Yang maksud ke jakunya pengudah pengawak masang sistem lampu jalai pintar di kampung nombor 6 Sato. Disikap ngenak teknologi Internet of Things, LT, lampu jalai pintar tu ngemuntang ke pengawak matau maya nyata serta ulih mutar ke pengawak ngau Lengkas antik semak besik pengrosak nyadi. Program Outreach UPIS Menteri Orang Indo nembiak mit ngau penglantang komuniti Sarawak KPWK begulai ngau Kaban Strategik Siti Aricara ti berguna perintah dalam nentu ke nadai rakyat tinggal ari nerima bantu ngau servis ti disediaka. Menteri ya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah caranya amat nyentuk kelebih agi ngagai peranak di menua pesisir ngau menua ulu ti napik penangguh ari sukut penyawah timpuh pejalai ngau ungkus lebo dekat natai ke diri nguliah ke servis ari upis perintah. Yang ngujung ke servis perintah uliah dibaik terus ngagai rakyat lalu ngonya merik penguntung ari sukut pemansang ti uliah dia sai ke ngau lebih komprehensif. Yang berjaku buat program outreach KPWK ngau Kaban Strategik Zon Serikai buat palan pentadbiran bersepadu Serikai. Programnya mungku 21 buah bansal ari mayo bengkak agensi ti nyedia ke servis yang kaum ngeregister kenyalang golkat, servis penglantang pendiau komuniti, berpersa pengerai ngau mutar ke perkara bekau ngau dokumen penglala diri. Pengawak doa kesyukuran nyerumbak pengrami ari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 udah mujur diatur demalam bak Masjid Jamik Betong. Pengawaknya sama diguluk tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar begulai ngau binia Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengraminya dipun ke ngau sembiang maghrib lalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin bertuai ke Sapit Imam Besai Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizdil. Pengawaknya megak belak ricah ngau baca zikir marhaban ari gerempuang raban zikir bagi menua betuang tingangkat kagi pengangkun semangat rohani balati datai. Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia diperambu dekat nguluk pengawak jamuan teh rasmi berserimai ngau pengraminya kediatur buat Dewan Lumba ngau main betong Sarito.
Tenaga kami nabur ke berita tengah hari engkop ke Saritu Apeninga yang diberitanya tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu di Salian Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Sar itu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerendur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter menyebengkai hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng hari, minyak gas, JS1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dunia rila. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983 sudah bekau ESO hendaknya dimasuk badagang tu. Mayanya bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi ari ila.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026, main dalam Grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam Grup C, Brazil melawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam Grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam Grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak. 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Okay, Maria, selamat tengah hari bertemu kita, begulai kita ya ba segmen hangla tengah hari kelebih lagi ba Ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito 14/6/2026 kita begulai ngaku Min serta Bala Pangan Kebukai ke ngari ke stesen Teshten di Sri Aman Sibu Bintulu Miri ngau Limbang. Nang yang bakal selama megak peninga baca megak terubah tu lagi kalau ya kami sebuat deka mai kita ninga ke berita ke dikunci ke hari sekedar pelilih menua hari Sri Aman Sibu Bintulu Miri yang kau melimbang pihak megak di Kuching. Jadi jam ke penudi kita ya bergulai ba ngelak tengah hari kena ngujung ke Ninjau Sarawak meri peluang serta meri awak ngagai bala peninga kita yang ngenatai ke lagu peminta ujung minggu tak kepesan ujung minggu kita ni mulai ngau bala kami di konti jam ke dia tu enya ba pengelama 3 jam tu lagi jadi ya aku tu nak ke diri kita terus ngangau ke pengari-ari Sri Aman kita ngangau ke Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
3: Hello Kuching.
2: Hello Aibin. Ha, nama berita Aibin.
3: Berita mana ya? Tajak penpia kaya hari kita nyo petang di Sri Aman di Tomin.
2: Oh ne, nyo dah tay dia muari ne kami di Tomin. Nyo dah hujan di Tomin. Hari tadi, hari pagi tadi.
3: Ya, laba menya lama dah nyo ke hujan menya. Nyo berat amat ne pelaku.
2: Ya, nganti kelabuh aja amanya ne.
3: Ah, nganti kelabuh aja.
2: Okey, Aibin di Sri Aman ne. Hari Sri Aman kita terbaik ke Sibu. Hello orang Sibu.
4: Iya Nana di Sibu.
2: Okey Nana, nama berita Nana.
4: Ya mana berita gari dekat kereta panas dan panas. Bando bukai pihak ya. Marga aku pada hari terpanas dengan engkanya. Banyak sitenya lagi hujan.
2: Ya, okeynya mir pasal ya, Sibu. Ya.
3: Sibu ke hujan.
2: Pama ada hujan, lalu ampuh anu kau dena.
4: Okey, tak hujan ni miat ya.
2: Okeynya Nana di Sibu ne, kita ke Bintulu. Hello orang Entulu.
5: Hello orang Kuching.
2: Okey, Yon, Nana mau berita Yon.
5: Mana berita Tomin? Gerai.
2: Gerai ne Yon.
5: Gerai. Okay. Gerai hari kami itu sebenarnya nanya deh. Oh, Ibian tadi nya kalah buah dah.
2: Kalah buah dah. Ah, nyu nyerarai nya ke Bintulu. Nah lama ada Sibu punya nege.
4: Mbak ya. Sepuk ya. Panas bang.
2: Oh, mat ne. Tu sah gegayari ne. Okey
3: kita. Sama tadi Yon.
2: Satu sama ku Ibian.
3: Satu sama. Ini hari tadi. Diam kita di ngaku.
4: Sama baru.
5: Ada lagi.
3: Ada.
2: Okey, kita ke Miri. Hello Miri.
6: Ya, hello Min.
2: Aha, darah Brenda kita ini. Ya,
6: nama berita Min.
2: Mana nama berita lebih? Ya, B.
6: berita tu sebab mana Min? Gaya hari kita di Miri tu bisi mama mimit sekedar nua tadi tang di pasar tu perencing tu Min. Angat benua kami di Miri tu.
2: Angat ne. Harap ke celap Min ke?
6: Iya, harap ke pihak meh laban sarito tentu ya orang nama tu tadi lepak-lepak bak pantai orang bujo minggu tu deh.
2: Jalai bak tebing tas ya.
6: Amat laban munyi ko ibin satu-satu deh.
3: Mimit dah,
2: mimit dah. Tu nada berita buka itu membuat apa baku.
6: Laban Jerman yang kemarin.
3: Mimit dah juara 5 kali nya tadi.
6: Ya, aman.
2: Ya, ne, baka orang ke ngempu tu me orang Miri tu ding-ding aku bisik ka buka bako kini.
6: Adik-adik. Adik semua mien. Kerja ini tu kemari.
2: Aku ninggal aja.
4: kada kempai bertungkar.
2: Ya, ma, kada kaget tegan ko den
5: na. Nah, tek tak dapat nah duduk ulih ma.
2: Iya.
6: Kira kena tungkar ni yun.
4: Ke statek ni iya.
6: Dia rasa kaki ni.
5: Iya.
2: Selagi ulih batu wa, amunnya ke bos bana. Kala ku ni ai munnya. Okey, Brenda di Miri ne. Kita nak ninggal ke Limbang. Kita ke Limbang. Siapa nak ke Limbang? Hello, orang Limbang.
1: Halo, nombor itu kita wai. Jawab lah, orang Limbang.
2: Pedih amakah ke Limbang ne?
6: Suah ni kena tinggal ne, Hana.
2: Nak pedih nanti amat kau, punya kuyon ne.
1: Nak pedih nanti amat kau.
2: Pandu aja lawan. Betul ni.
1: Ya. Lawak tu sampai pandu orang benar datang lama.
2: Ya. Bingal kita.
6: Laman orang jauh mahal ni nah.
2: Chef tu.
1: Naga.
2: Naga
1: rimpu aja. Sebenarnya nanya punya ke tanya-tanya punya ke yang tadi sebenarnya nanya. Mana kita kami di lima tahu gaya ni kita itu tanya mentari. Kalau gaya hari itu nak lihat di telur kita ya, kadang mengalih ke lemai lagi. Nya nemu betul dua sih hujan lagi.
2: Ya.
1: Nak lihat di nama tu punya kita nak ada yang kita tanya tadi.
2: Enggak sebut orang gaya hari ini kau deh.
1: Nya mah, nya mah tadi. Lama benda gaya hari ni tu mana nak bajet nak bekal semua kita itu deh. Sikat berkibian tadi deh. Kena putus sikal ke aku tu tadi. Nemu mah pulai lagi. Bukan ni punya lagi.
2: Kena sikal pulai.
1: Nyam tadi. Sikal nyam ya lagi.
2: Okay.
3: Sita nama tu Jako Semak. Sita dah nama. Kati kau dah nyama gaya hari. Bakati nama kau lah.
2: Bakati hari.
1: Bakati hari.
3: Sita dah. Bakati orang.
2: Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

0: Ya, aduh belagu sudah elegan. Oke, sudah sarap kita itu nih. Kira aku sudah habis limbang. Hena, hangari ke kita. Sri Aman Ibin, Sibu Nana, Bintulu, bisi Ion, Demiri, bisi Brenda, di Kuching. Kita nemu nih, aku nih. Oke. Okay. Nemu.
1: Bunyi ko kami dua yes tadi dah. Je yes betuka konti. Ingat nyawa normal maca berita tu. Oh, kapan tua?
0: Salam ge ya Yon.
1: Okey, bo baru dia.
0: Okey ne, berita kita pun mana magang ne, pedro rengok sik baka nya nata tu sei dia tau. Nan orang.
2: Setuju.
0: Tetap on munyi kita ne, ni gawai aja on kita ne. Kerja tetap kerja. Dah pangku pengawak kita ne.
1: Mm-hmm. Ya, kesunyi nah, radio ya. Lagi.
0: Oke.
1: Nanti kami bin.
3: Oke.
0: Lah ne jadi ngambil dah masa jam kita itu direk ame spries kita tajak nade spries age kita itu direk ke Sri Aman hari Kuching tu aku mari peluang ngagai Sri Aman engkan dekat Merindang dulu baru natai ke berita di pilih menua Sri Aman.
3: Oke, terima kasih ya. Min. Selamat tengah hari ngagai kita lima pia megabalap ninga sudah ngatai ke berita mendiang ke lagu hari Heli.

0: ialah gua Riheli, kedikumai pelakon. Aku berengkah berkongsi ke berita hari bagi Menos Riaman tang kebenarnya atau tebal lagi berita yang ke datai hari bagi Menua Betuang berserimbai dengan program tau kepengerami nyambut ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak tahun 2026. Jadi pameran Raja Kita, pengawal mandang kebarang pihak Megah Penerang ke dikumai pameran Raja Kita mengkang di Pejalai berengkah hari 11 hari bulan nyentuh 14 hari bulan serito 6 2026. Bak mua Dewan Lumbak Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluni kan di Betuang. Pihak Megah Betuang Kitchen lagi mengkang di Pejalai nyentuh kelemai itu lagi 14 hari bulan 6 2026, sama Megah diatur di mua Dewan Lumbak Ngawah Main Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan di Betuang. Jadi kemarin berserimbai dengan program itu dia dah 13 hari bulan 6 2026, bagi Menua Betuang sudah menerima penemuai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngobinia Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi nemuai ke Betuang berserimbai dengan program itu pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu 7 pagi tadi, TYT ngawa bininya bisa udah nemuai ngagai pasar Tamuk Betuang sebedau yang ngirup pagi bak gerai Bumi Putra Majlis Daerah Betuang. Lalu sidak sedua yang megak bisa ngatur pengawak nama tok bertabik jari ngawa Malaysia Mayuah pihak megak maya tok tadi Malaysia Mayuah bisik megak bergambar ngau sedua ya pihak megak ya bisik megak nanti ni tiah kepenerang hari upis ukas ya tadi bisik nguji ngur yang kuih cakui tadi min ancik nama tok bertuah main sidak di Betuang digagak ke tuan kebenar kita tau ke TYT kita kuih cakui di Tamuk Betuang tadi. Lalu ya megak bisik beli barang saya kumudak tadi bergambar beli pisang tadi canda ya tanda yang nyukung pemansang ekonomi pihak megah orang yang kebejual tebal lagi yang kedata dari Menua Pesisir di Tamuk Betuang dia. Jadi nyempulang penemuai sedua ya pagi tadi ianya sapit menteri Baupis Premier Sarawak Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pihak megah Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngomain Ngau Orang Dagang Sarawak pihak megak yang berbahagia Dato' Dr. Richard Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P24 Betuang Ngau Residen bagi Menua Betuang Yang Berbahagia Dato' Richard Anak Michael Abu Nawas. Lalu tembok Tamuk Betuang tadi TYT Ngau Bininya Nguluk Majlis Jamuan Teh Ya kebenar diatur berengkah hari 10.30 pagi tadi diatur bak Dewan Lumbak Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan dibagi Menua Betuang. Lalu konsert bisik muka diatur berserimbai dengan pengerami itu konsert kena sebut konsert rakyat diatur berengkah hari 8 lemai itu lagi bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan di Betuang. Dewan Lumbak Ngomain Tuan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan dibagi Menua Betuang. Lalu dito dirintai ke penyanyi-penyanyi yang kebisik dengan aku datai merindang Mesir Mayuah lemah itu lagi buat program itu ianya Aina Abdul Chin pihak mega Wat Mawat kita Rambles Walter pihak mega Kerry Geres Stanley ngau Raban Masterpiece. Lalu kemarin mega 13 hari bulan 6 berengkah hari 11 pagi kemarin Bak Dewan Panglima Rentap Betuang dia ada unit perkara pengarap bukai Unifo mujur ngatur program bersembiang Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain berserimbai ngau ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak. Jadi temuai di pembahasa bak pengerami itu kemarin ianya Yang Berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai Menteri Baupis Premier Sarawak dia megaknya di Menteri yang ke Bempu Tanggung Pengawak ngatur pengerami itu ngau bininya Yang Berbahagia Datin Sri Melia Gelen. Jadi bila datang ngagai pengerami itu kemarin ianya Yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamoh, yang kena diadun N34 Batangai Ngobinia, biar mega. Yang berhormat Datuk Snowden Lawan, adun N30 Balai Ringin, ngawa bininya, pihak mega MP P202 Sri Aman. Yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody, pihak mega yang berbahagia Datuk Hi Changki, Sapit Sekretari Perintah Menua Sarawak. Bagi operation, pihak mega pengari rakyat yang kebukai, Bala Sekretari Politik, pihak mega Bala Pemesai Opis Perintah, tuai-tuai dan bangsa, pihak mega tuai-tuai pengarap, Hari Serata Menua Sarawak. Pengerami itu kemarin terang amat mantai ke gaya penyerakup kita di Sarawak, di Guluk Mesir Mayuh, Hari Mayuh penatai Jalai Pengarap, pihak mega tepupu bangsa, belak bersampi ke pengerai, pihak mega pengelantang, pihak mega daulat ke bawah duli, Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong ke-17. Jadi kelimpah hari sembiang, minta berkat, bak pengerami itu kemarin mega, bisik dipandang ke tanda engkau lagu-lagu puji sembah hari serakup Topikong Menua Sarawak, pihak mega serakup kuaya gereja Sarawak, engkau serakup Buddha Negeri Sarawak. Mandang ke pemanah macam budaya, engkau pengarap tinya di penegap penguat Menua Sarawak ngelamat to. Lalu penyerakup macam jalai pengarap ti udah di asai kita lama di Sarawak itu, mendang perkara yang kebesar yang marti, ke pengelantang semua pemansang, ke pengelantang serta pemansang negeri kita Sarawak. Jadi berita ke sekali itu dikongsi berkawal engkau jualan rahmah Madani. Jadi peringkat bagi P203 Lubuk Hantu ungkup Dun N34 Bertanggai dah mengkang di pejalai ke berengkah hari pagi tadi nyentuh ngegai lima lemai itu lagi baklik Seng Marketing. Lalu bak bagi Parlimen P202 Sri Aman ungkup Dun N32 Semanggang mengkam gak diatur berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngegai lima lemai itu lagi bak Ibawin Sri Aman Sarito berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh lima lemai itu lagi. Lalu nangkan kenya berita kedip kongsi berkawal ngau semengkah program ya kediatur di Dewan Suara Sri Aman dia berserimbai ngau hari nyambut orang merit darah sedunia 2026 Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia peliliah menua Sri Aman benua ngatur pengerami tau ke pengawak nyambut hari orang merit darah sedunia 2026 berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari itu lagi 14 hari bulan 6 2026 Badewan Suara Sri Aman. Jadi ini tiap kependerang itu bersimbang dengan program itu bisa diatur pengawal merek, kempen merek darah. Lalu raban pengatur itu, komiti pengatur program itu bisa julu hati terkuliah ke 150 itik beg darah maya itu lagi. Lalu bisa juga diatur berkeselama berpeserah penggerai pekit nyurak ungkup bala anak min biar juga pengawal mandang ke barang dengan penerang hari upis penggerai ke lebih lagi serta agensi-agensi yang kebisik di kangau kedatai. Lalu bisik muka diatur pengawal laki dro engkau berguntian buat engkau hendak berbayar. Jadi program tu diadang di udah dipenyadi ke adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor uruang yang pukul 9.30 pagi tadi. Ya berita ke penudi di kongsi kaku dulu Ari Sri Aman Tumin.
1: Okay. Terima kasih Ibian nah. Mana berita akan dikongsi ke Ibian nah. Okay, hari Sri Aman kita ke Sibu.
2: Okay, Sibu nah. Okay, sudah ngenatai ke berita hari Sibu. Kita ya dulu berpindang mana. Tang sudah kita berpindang ku dekat mai kita ke Ninga ke Siti Iklan tu dulu nah.
3: Rekod besar Sibu dituju ngagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar Sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkod besar Sibu.

0: Oke, hanya tadi lagu Ari Edman Indian Suya Jangak Pengerinduk ko yang pamah lagu si rakyat tengah itu aja.
1: Ayo lunai, no.
0: Matanya kan lelap.
1: Lagi Jerman ini.
0: Oh, pagi lagi.
2: Ada
0: lagi.
2: Tujuh.
0: Benda Jerman. Kau tak tahu lagi. Lu satu pagi. Ya, nasib kau nak kontak ya lah. Harus je memandang lah masa depan saya dah satu-satu deh.
1: Harus aku deh no.
0: Pamu sudah lagi nampun cinta sudah Jerman malah.
2: Lep deh hati Rina.
3: Tadai nyimpi.
0: Ada maksudnya no. Nama tim Dana.
2: Jerman.
1: Kemenangnya engkau.
0: Anak. Pasti ke Jerman.
1: Brazil.
0: Oh, mayo sudah tim Brazil. Oke, okay,
3: enggak. Tim Brazil
0: ada. Nih, demen.
1: Bunyi karena tim kemenangnya ame. Nah, namun dah kemen bu. Oh, bisa boleh poin 3 poin ya.
0: Ya, ame nya. Ah, ini enggak tadah kau nyoba. Enggak nada happy nyoba Jerman. Kau main saja kau Jerman. Kau menekan Brazil, kau main gede ke Brazil. Okay lah, Jerman tetap di hati.
1: Kiak baru ke ya.
2: Nama kisah laki kenama Jerman kemarin dah.
0: Nah, nama. Nanti ya, inbox kita ya, main nama berita ya.
3: Ya, terasa orang kenama Jerman di malam.
0: Dah, ya baru kita kenal sudah Jerman. Kasih belum mau ya. Benar pakai, terus rekan. Nama penyadik kita ya deh. Oke, terus kan. Berita hari kami di Sibu yang diberitakan terubahnya perintah sudah mengungkap ke belanja penyampau 116 juta ringgit dikenak ngedegap kaget sektor pelajar bab menua Selangau, bab pilih menua Selangau ngenak pengawak berjalan ke sekedar projek pemansan fisikal ngau ngemanah kaget infrastruktur. Jadi ini tiap penerang hari kabana konsul negeri Sita Tamian dan insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ungkup belanja tik komprehensif kaya tadi yang kau mendua bengkah projek besai yang agak baru sekolah menengah kebangsaan atau ke SMK Selangau ke berga 81 juta ngau agak baru pias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta. Jadi projek tu tadi kuya mandang ke komitmen perintah terus nentu ke perengkah guna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegap serta dikemenah lalu pengawak agak PPD Selangau kai projek di berdiri ke direpu tang sebagai hari agenda pemansang ti besai ke benua di perjalanan ke perintah dikenal maju ke sektor pelajar di pilihan menua Selangau. Jadi nanti PPD Selangau baru tu sudah bisik yang percaya ke tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kendur kerja ke lebih lantang kondusif dengan profesional ya ngagai ni ya tak ada hilang ngagai harapan pelajar pengajar ke bab pilih menua tu dalam berjalan ke kerja ngapa tanggung pengawas sidak ni tiang hari jadi ngenang ngasih lihat projeknya yang madah ke hanya tarik cukup betul serta signifikan ya laban operasi PPD Selangau dia tu di berjalan bab premis rumah kedai di rumah kedai di peringkat guna bisik tatak ke di suar perintah jadi tajak pihak ke servis pelajar terus di berjalan dengan mana tang peringkat guna di bisik tatak serta kurang setipak jadi kena nangkup guna administrasi di majak ngeremai jadi berbat ngonyak yang nerang ke agenda pemansang pelajar di pilih menua nyengkaum projek nganti baru budiang anibat lelaki Dewan Makai serta ngadu ke mana hakik sistem air bersih di SMK Ulu Belengian. Perintah harinya megak pengawak agak baru ngau nyururik 14 sekolah di Bala Jahit serta patut dikenati bakal SK Sungai Sepir yang SK Batu 36, SK DJ ngau SK Pengulu Imban. Jadi projek tu ku ya berguna amat dikenal nentu kena biar ngau pelajar ulih belajar ngau ngajar dalam kandang nur kelikun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kebukai kita ngelansa antara pengawak ke bisik diatur kemarin. Jadi pengawak ke rekunsi kita ikut terubah nyak majlis perasmian projek RTP Ngau Ngilian Bidai JKK Bukit Sesanggau Sungai Mapai. Jadi kerip bahasa bisa datang metok ini hanya yang berhormat Tuan Anjik Jana hanya kawan kunci negeri Sita N49 ngemah jadi pengawal tu kemarin sudah diatur baru main asa atau kelika anak Francis di Sungai Mapai jalan di Buan Tadak Kenawit. Lalu berita kita kedua sudah jadi kemarin ini program ngabang gawai ke bisa diatur di atau ke temuai kedip bahasanya yang berhormat Datuk Dr. Haji Anwar Api'i nyaka Sapit Menteri Pendidikan Inovasi Pembangunan Bakat Sarawak ke Megah Kabagusan Negeri N55 Nangka jadi antara rumah ke bisa ditiket yang dua program Gabang Gawai kemarin ini rumah Johnny Swan, rumah John Alung Dewan Kem Reskom Kem Batu 10, rumah Philip rumah Filio Jimbur, rumah Edmund Balai, rumah Bungan ngau rumah Dick hanya tadi antara pejalai Gabang hanya yang berhormat Datuk Dr. Anwar Api'i untuk program Gabang untuk ke tahun 2026 jadi penguat ketiga bisa diatur kemarin ini sambutan hari gawai bersemai ngau program Jelajah Wira Madani tahun 2026 Tentera Darat Malaysia habis dah diatur Pak Dewa Reskom, Kem Reskom 9 Brigade di Sibu program diatur kemarin 13 hari bulan 6 lalu ke di Pembasar Datai Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi bin Muhammad Lepi. Lalu pengawal keempat diatur kemarin pengawal nutup Tok Kedi Kumai penutupan hari kemahiran kemas Jabatan Kemas Tanjung Manis 2026 Kediatur Pak Dewan Masyarakat Kampung Rajang ketemui kebebasan yang berhormat Dato' Haji Len Talif Saleh Timbalan Menteri Modern atau ke MUDERN kena kita nyebutnya neh modern banyak aku. Okey ke penudinya penutupan program outreach KPWK bersama rakan strategik Zon Serikai maka sudah diatur pada Dewan Serbaguna IAC Serikai kepada datanya yang berhormat Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah yang menteri KPWK. Okeynya tadi antara pengawal ke bisa diatur kemarin 13 hari bulan 6 tahun 2026 ujung ke berita hari kami di Sibu. Boleh baru kan tuan teman?
1: Kira aku dah prebet ke habis entah dia nak.
0: Ambil ha, galak
1: ya. Pergi lah. Cerita pergi lah ada kita.
0: Malah mansai.
1: Benar ada ni.
0: Baik ya.
1: Okey, terima kasih Anana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Okey, Yon.
4: Okey, terima kasih Min. Jadi sebentar aku berkongsi ke berita kami di Bintulu. Kita berpindah dulu ngosti lagu tu hari Juliana Ambo Sirup Bakul Pesaka.

0: Ya, yeah, tadi lagu kena kita menggal awak ninjau Sarawak kita. Jadi, merik selamat tengari dengan Gemin, Ibin, Nana, Bi, Hana, ngau semua peningah. Kebenar mengguling dengan kita jam ke Datuk. Lalu berita keterubah ke dikongsi kaku hari Bintulu. Ianya dua projek ngagak sekolah baru ke bungkus lebih 100 ribu juta. Udah mujur ditembuk serta pengawak berjadi kenyak. Udah mujur diatur kena hari tiga tu kemarik. Tentu yang dikenak ngenegap ke perengka guna pelajar bagi menua Bintulu dituk. Jadi engineer bagi menua Bintulu, Lau Siu Hong madah ke projeknya. Ungkur pengawak ngagak sekolah menengah kebangsaan sama laju di berungkus 57.6 juta ringgit ngau sekolah kebangsaan orang kaya Muhammad kebungkus 42.7 juta ringgit Malaysia. Yang megak madah ke SMK sama laju bisik disikap ngau 36 buah kelas, 24 unit kuartus pengajar, 20 asrama kelimpah bermacam perka guna sukuang dikenak nangkup guna pelajar kemayar itu. Pihak megak bak SK orang kaya Muhammad tik ditumbuh kenyau dari tahun 1912 dia tu operation bak palan baru tik ngembuan perka guna moden serta andur belajar tik lebih kondusif. Koya pengawak ngagak dua buah sekolahnya ukai seminat nambah ke akses ngagai pelajar tik berkualiti tang megak pemansang komuniti setempat lebih lagi bak kandang dua retik jampat mansang bakar semalaju. Yang megak madah pemujur nembuk ke projeknya hasil hari kerjasama rat antara UPIS Menteri Pelajar Malaysia, UPIS Kerja Raya Sarawak, kontraktor ngau agensi ke Bekawul. Ya, berita keterubah. Lalu berita kedua, pengawak milih pasar besar Singin di Jepak yang dipalan penembus sumbangan keperluan asas SKAS Sarawak endang kemana-mana lah banyak menguntang ke peranak di kandang menuanya nguliah ke barang ke digunan inting hari ngenak bantuknya. Lalu Kaban Kunci Negeri Dun Jepak Iskandar Turki Madaka palan ke strategiknya merik pengelantang ngagai penerima hari kandang menua sebemban setiam ulus bawah ngau kampung segan ngau sidak tu tadi naik buah ke seberai ke pasar gitu merakak jematan. Nitiok ke palan yang megak mantuk Raban B40. Raban Asnaf ngosidak kekurang penau nampung ungkus penghidup nintiang hari. Lebuh mayanya dia Iskandar Turki masuk ke Jakub madah ke program skastuk merik mayuah pemayak. Ngagai Raban B40 Asnaf ngosidak kekurang penau lalu ngaunya mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup sidak. Yang madah munyinya lebuah dikeranda pengarah berita pengudah pengawak simbolik sumbangan keperluan asas Sarawak hari Dun Jepak di Pasar Besar Singin kena hari empat tu tadi. Lalu sepenyampau 19,489 ikut penerima dalam kategori ruang bilik dahnya bisi 4,834 penerima dalam kategori tunggal ngau 17,082 ikut penerima orang tuai ke nyadi penerima skas di bagi menua Bintulu. Lalu Iskandar madah apalan ke muntang di lawak serta ngembuan palan ngengkah ke kereta kecukup ngasuh penerima nguliah ke bekal ke berguna ngau lantang serta muntang lagi. Yang megak ngenatai ke pengagati ngagai perintah Sarawak tip jalai ke program tu tip majak mantu rakyat napik pemar ungkus penghidup. Jadi pagi tu megak peningah pengawak ke sebakar ianya pengawak jadi ke sumbangan keperluan asas Sarawak Dun Samalaju diatur bagi konsep Kidorong Bintulu yang kedipjadi oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Kemegak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju. Lalu berita kemudian Datuk Min kumpulan wang simpanan pekerja atau ke KWSP dekat ngatur program outreach Bak Fale Bintulu kena hari 3 tu 16.6 tahun 2026. Jadi program tu dekat berengkar di pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari lalu ditampung baru hari pukul 2 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Bermacam servis disedia yang kawam air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang ngau pengawak ngerejista KWSP I account serta ngantung nama ngau syariah simpanan. Lalu mesti mayuh ke dekat ngagak transaction ke servis ke disebut punya tadi kita dipinta datai mai kad penglala ngau telipu bincin kena ngemudah ke transactionnya. Okey Mien, nyak tadi lima berita di Bintulu Mien.
1: Ya, mayuh beritanya tadi Nayon. Kira aku dah habis sama tadi pribit kabeh nah.
0: Aku pribit kabeh.
1: Okey, terima kasih Yon Nadi Bintulu. Kita lagi terus ke Ninja Sarawak kita begulai ngau Brenda di Amiri.
2: Ya, okey. Terima kasih, Min. Jadi, sebedau di bila kau kongsi ke berita, te, udahnya di tak kemenun itu, kita berminang lagu ke sekali itu.
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV, titik rindut nuan sebarang maya, dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, Siti lagu hari Kenneth ada beri nama Lia. Pama sedak Lia to amin nemu ngayat ati sedak laki ne.
1: Amat ayo lu dai magi lagu sedak to.
0: Pama sedak kena Malia to.
1: Ka baik tengah hari to ka sesemuan kini ne.
0: Sesemuan ya. Sedak ke Lia to lu ke ngayat ati sedak ke laki amat ya ibi.
2: Aman dari yang nak bunyi kan? Dan kita
0: lagi. Mbak ya.
1: Lia Lia Brenda kini nyo.
0: Okey, oh jadi ya di mirit terus berkongsi ke berita, segera berita ti udah diatur atau ke dekat diatur pilihan menua di Miri. Jadi sebenarnya Miri selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita. Terima kasih laban terus mulai kami sebuat di awak ngelah tengah hari kelebagi sarito ba awak ninjau Sarawak. Jadi berita ke Trubato nya program festival WAK tau ke Wak Miri 2026 angricah ke Bandaraya Miri. Hanya di program tu benang diatur berengkah hari 19 ngagai 21 adakah dia tu 19 ngagai 21 hari bulan 6 jadi palan hasil penglandiak jari Miri ngau sekedar dua ngelingik mengerito dekatnya dia fokus moyo macam aktiviti seni kelebih harinya bisik penguat budaya muzik gaya penghidup ngau kreativiti komuniti antara batang pengrami titau mata penatai temuai ianya festival gendang Sarawak pemerindang ari artis asal Miri ianya Naki udahnya bisik program festival budaya Tatu Ingzon pasal seni ngau pengumpul vintage Miri atau ke MYY pemegang bisik pickleball challenge ngau pengawak pemandang seni ngau fotografi berambai ke Jako inya ari komuniti ungkup komuniti pengrami tu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration. Hanya dia nemui peluang ngasai ke pengricah Pesta Wak Miri 2026 hari 19 ngagai 21 hari bulan 6 tu ialah seni budaya ngau komuniti semuanya bisi ditonya di anang lepas ke peluang tu abal meringa lebih bagi kita ke rindu meda utai bakal kesenian ngau utai lama bakal vintage ni out nyadinya berita ke cuba dikunci kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu inya program Rioh Oha 2006 jadi pengalami kreatif pemerbesai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 atau berkoridor musical Eastwood Valley Golf ngau country club Miri. Jadi pengalami tu dia pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu moyo macam aktiviti ti dikerinduk ke hati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerindang bak pangau api megabisi 60 ikut vendor menua tu api megabisi 20 bengkel kreatif pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif tu Rioh Oha mega dikarap ke oleh nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nya alai ana mai pulang tu bala peninga jadi ana ingat datai semua bala kena tai ke program Rioh Oha 2006 berengkah hari 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila. Jadi tu berita ketiga bala peringat tu berkawa dengan program ngiling tikai PIPG SK Lepong Ajai dekat diatur pengrami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Jadi pengraminya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anatayai yang menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi penerangti silia berkawal ngau ngiling tikai PIPG SK Lepong Ajai 2006 kita tahu terus bergigak ke Puan Lydia ianya Puan Lydia berkusung 19802 9408 atau ke Puan Nanti berkosong 14687-2029. Jadi nak berita ketiga. Jadi berita kemarin tu bala peringat kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Ianya kaban Parlimen Miri yang berhormat Chiu Chong Man udah ngerasmi ke pengawak numbuh ke nama baru serta mua baru Miri Crocodile Farm ngagai Miri Wonderland. Jadi singkang tu madang ke tikas baru ungkuk palanya ti dia tu ukai seminak fokus ngagai pengawak nupi serta nyaga bayar aja temega udah diubah. Jadi palandua berjalai ngau diri sebilik ti lebih rami serta ngemansi sang kaki ngau modern lagi. Jadi koya YB Chiu Chong Man megak madah ke penguat Ari Raban Pribit Bakato berguna benar dikena ngangkat ke sektor dagang temuai di Miri lalu liah mai mayu lagi temuai Ari dalam menua ngau luar menua ne. Kelebih lagi palantu sigit semak ngur jiran kita yang di Brunei Darussalam. Jadi penguat numbuh ke nama baru tu dipelabak ulih ngemanah kaki ekonomi berkandang menua alu muka peluang dagang miet serta nyedia ke penguat puang ngagai sidak ke rebak baru. Jadi penguat ngubah tu dianda keulihnya di ke Miri Wonderland Siti Palan baru dagang temuai di Miri atau ke di pelilih menua Sarawak ni. Oh, jadi berita ke penudi Tok Min berkawal dengan program Baram Regatta 2006 kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila rambai ke jaku inya peace unity ngau progress. Jadi ngarap ke tahun tu nadai bisik penanggul laban dekat dia tu baru Baram Regatta buat tahun tu. Jadi sekedar lumba ngau pengrami ti dekat dia tu bakal perahu kayu ngau speedboat. Pia menggap pekit perahu berias, pia menggap bisik konsert perpaduan malam keberian ngau pekit ratu Baram Regatta 2006. Udahnya bisik program berjalai berbala mayuh tau ke parakan keberian. Pia menggap bisik program kebukai ke bisik atur maya Baram Regatta berengkah hari 23 ngagai 26 hari bulan 7 to ila. Jadi ngarap ke komiti-komiti di Marudi ngarap ke nadai penanggul baru laban atau lepas kita nak jadi ngagak Baram Regatta laban bisik penanggul banjir mayanya nemin. Out jadi kita bertemu Baram Regatta di daerah Marudi. Bertemu kita di Marudi to ila. Okey min nyak berita ke penudi hari WFM Miri terus pulai baru ngeruan di Kuching.
1: Okay, terima kasih Brenda ne. Okay, nyak berita ke dikunci ke Brenda ne. Program ke dekat diatur kelebih lagi bak regatanya nah.
0: Iya betul. Harap kena ada penanggul men untuk amin. Oh, kasih kasih dak ya berangkut ke botnya tadi.
1: Okay, rindu madanya ke benaman.
0: Iya betul.
1: Tips peluang boleh kian nah.
0: Oh, ulehnya PM tepi min.
1: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Hari Miri kita ke Limbang dulu. Sebab aku nancang tali perahu buat ninjau Sarawak kita. Hena.
2: Iya, terima kasih min. Jadi sebab aku berkongsi ke berita tengah perkara kita dari tengah menua. Terlalu kita Sarawak itu, aku mai kita berpindah dulu. Dengar ke lagu dari Florence Ai, lagu kebernama Kawal Antara Tua.

Oh, jadi terima kasih ngai pengawal program kita ya di Kuching Seriaman Sibu Bintulungau di Miri tadi sudah berkongsi ke berita sudah udah lagi kita dengar berita di Kuching. Jadi nak tinggal megang ngai bala peninggal kita ke sini dengar kita bawa ninjau Sarawak ke Sarito 14 bulan 6 tahun 2006 jadi ngajak kita ke Rai Magang. Nah, jadi FM 104.9 MHz WiFi Malimbang sekali itu arti dekat berkongsi ke berita serta sekedar aktiviti bawah menua utara Sarawak itu. Jadi, keterubah yang aku dekat berkongsi ke berita kita ya di Lawas ianya teruang keterubah Sarawak jadi nyata. Di Sarawak sudah nampak sejarah nengah pengawak ngagak teruang keterubah menua itu di Bukit Pagon Lawas kenyadi komponen kunci pakej 4 Renggat 2 Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR dari baru Opis Menteri Kerja Raya Malaysia. Di projek itu sudah diperhati ke Direktur Kerja Sarawak, Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Anak Morris. Di pengawal ngagak terowongnya kelaik penyulut teknologi ngau engineer Sarawak lalu dekat ngubah rampak perangka pengangkut di utara menua itu. Nanti sudah tembuh ilak fasa tegau Renggat 2 SSLR dikarapkan oleh ngangkat ke rentayan darat serta Sarawak ngau Sabah kelimpah hari nyendia ke jalai ti lebih efisien likuan serta nitiah ketimpuah ngagai komuniti menua pesisir. Jadi semua Renggat 2 SSLR ngawal pengawal ngemanah ke baru 335.54 km jalai besai lalu dia tu udah nyapai 11.39% penyulut fizikal. Jadi projek tu dipedak jadi singkang ke berguna, nuju pemansang infrastruktur, modern serta ngerapit ke kawal antara.

projek SK Long Luping nyapai 80.87% penyulut. Di projek ngagak tambah 4 unit rumah pengajar ngau perangka guna kebekawa di SK Long Luping lawas udah ngerikut penyulut ke merangsang lebuah ia udah nyemanggai 80.87% penyulut fizikal lalu ngaunya 22.87% dulu hari timpuh kudah ditetapkan. Jadi pemujurnya antara batang fokus penemuai kerja Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. KCD Anak Muris saat ini nerus ke pengawal ia merasa palan projek dikena berarti ke pemansang ke datu serta nentu ke pengawal berjalai ke ia berjalai ngau lancar. Di penyulut ke dijapainya ngayan ke komitmen tinggi anggap kerjasama rat semua pihak ke bisik kawal dalam nentu ke projek oleh ditembuk ke tumu lagi hari pelian asal ngau nadai ngerugak sukut kualiti penglikun ngau specification ke udah ditetapkan. Di projek tu mungkur pengawal ngagak tambah 4 unit rumah pengajar begulai ngau perengka guna ke bekawal tingemuan julu adekak ngangkat ke penglantang penglikun ngau perengka guna endur dia reban pengajar di menua pesisir. Jadi pengawal nyediakan perengka guna endur dia ti lebih nyamai serta kondusif dikarap ke oleh mantuk narit serta ngetan ke staf pengajar di menua pesisir lalu ngau nyok nyukung pengawal ngenegap ke pengawal ngenatai ke pajar ti berkualiti ngagai komuniti lokal. Jadi penemuannya mega meri awak ngagai Direktur Kerja Raya Sarawak berarti ke dirimpu status pengawal berjalan ke projek serta nentu ke tetiap komponen pemansang dipejalan ke nitiah ke standard ti udah ditetap ke dikena nangkup guna peranak menuanya. Jadinya tadi dua berita. Jadi dia tu kak dikongsi kak kewenya cukup pada atau kerja aku tersau untuk mengenai orang mayuh kelebih lagi kita di lawas. Jadi upis transfusion darah lawas mai orang mayuh sama magi diri dengan pengawal meri darah hati diatur di lawas kena 20 hari bulan 6 2006 hanya kena hari 6 peringkat jam 8 pagi untuk ke pukul 12 tengah hari buat pasar tamu lawas ke diatur lawas Life Care Society. Lalu untuk bulan 6 tu hanya pemega kena 27 bulan 6 2006 hanya kena hari 6 dekat peringkat jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari dekat diatur Bali Papua Lawas ia ke diatur unit tabung darah hospital Lawas Empu. Jadi sebenarnya ngomri darah anda ingat tindu paling kurang 5 jam ti ulih 6 ke 7 jam tindu. Jadi pemega mesti kan makan dulu anda ingat mai tinggi dekat ke pengelola kita. Jadi pengawal register ke penudi ianya 30 minit sebelum kempen meri darah tembok. Jadi bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh meri darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh meri darah ungkup lelaki engau Indo. Engkanya udah kalau engau meri darah tak mesti ke bisi kita bisi gap ya bisi syarat yang mega 3 bulan udah meri darahnya baru boleh engau meri darah baru ne. Jadi peneran ti sili atau peneran ti terang atau bertelepon ngagai upis tabun darah hospital lawas abah lumur 085-283-781. Ya tadi senentang program atau kempen meri darah. Jadi kedua tu tu cukup mana tu cukup badas sungkup kita kita di limbang itu nangiranya di lawas atau di benamit kini. Pengawal tu Siti Ari tak ke diatur tu Siti Ari pengawal narit ati dalam kita tu nak tinggal ke sida ya muka inya inspiration ngagai program I Talent bagian atau bagian tikas 2026 angkup di Limbang. Jadi program Inspire I Talent Sita tu ke bagian Renggat 2026 inya inisiatif ngiga bakat lomba ngamain bak raban orang timpang pendiau OKU dikena ngelala atlet kebisik potensial diangkat ngagai Renggat ketinggi lagi serta jadi atlet rebak dudi para sukma Sarawak 2006 ngau atlet para nasional Jemahila. Jadi program tu amri awak ngagai individu OKU teh ngembuan pengerindu ngau potensial dalam lomba ngemain ngasai kepenilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngemain dari coach atau jurulatih ngau pemesai teknika di tiba penelba. Jadi bagi menua Limbang, inspiration luar program I Talent tu ke datur kena 16 Jun 2026 hanya kena hari kena hari 2 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi 7 program tu tadi ianya ngelala bakat atlet atau ngelala pengelola atlet empu para baru ke Renggat baru apa yang megak ngagak seraban atlet para sukma para sukma Sarawak 2026 apa yang megak nyedia ke peluang ngagai OKU atau orang timpang timpang pendiau tu ngambil ke cakah ngambil bagi buat lomba ngemayanti kompetitif.

0: aktif ngau nyukung pemansang lombok ngemain para serta ngada ke atlet boleh mai mulia tak mai nama ngaga nama Sarawak ngau Malaysia ngai tikas lebih tinggi. Jadi ingat tadi berita tentang sukan kita yang ungkup kita punya kita bisi talent tak program ke bisi datur. Jadi ke nak ke mendetuk nodi ya tang ka disimpan-simpan apa gila bisi ka dikunci ke baru ke ungkup hello wai limbang lemai lah tang situ tu. Terdekat datai pengalami terdekat datai tak ke kira ke pengawak ngilim bidai tak lagi hari-hari kawai kita tu. Ya pesta menamit 2026 tadi. Terdekat diatur ungkup hari 5 hari Minggu tu nya 19 hingga 21 bulan Jun 2026 dekat diatur ba padang pesta menamit limbang. Jadi masuk tu nadai berbayar. Jadi ngarap ke bala kita di mendamit tak di Brunei tak di Miri sama bala datai kita di limbang untuk lebih lagi sama bala datai ngintu tak nyambut apa pesta mendamit 2026 pi ngambil ke pengwaktu lebih ricah lagi ngap datai kita semua. Jadi antara aktiviti tinarit ati nya bisi diatur ke paket bot laju nya ngau moga paket main futsal, paket batak tali, paket betabuh, paket kumang limbang 2026. Jadi lawan kumang kami pansut nah. Nyuka ngilin bidai baru kumang kami pansut. Apa moga bisi diatur ke paket karaoke lagu Iban, paket nyumpit, asil pengelanek jari asal. Apa moga bisi moga diatur ke paket okay paket tu tadi menang ke keni cara ngagak kuih asal. Atau ke demonstration tu tadi nah. Apa yang mereka bisa datang ke malam main asal hari hari macam pupu bangsa kita di Limbang itu. Jadi perkara ti narit kati nya bisa di kangau mega artis ke bisa di Kamerindang ila nya apa yang mega pengawa main asal ngau apa yang mega exhibition ke pemandang dari agensi perintah ngau NGOs bangsal berjual pemakai asal ngau berjual dari usahawan mega bisa diatur ke atau ke bisa di gagal ngam mega bisi bunga apa gerami tak ada ke adat miring. Jadi nan ingat sama belak tai sama belak ngericah ke penguat pesta mendamit kita kena 19 hingga 21 Jun tu ila. Jadi nak tu dulu ke dikunci ke aku tu min jadi pulai berongen wan di kucing dia.
1: Okey, terima kasih ngagai Hanah di Limbang, Pian Mega pengari di Suriaman, Sibu Bintulu Ngomiri ke sama Mega udah berkunci ke berita lebih lagi ba ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito ne. Jadi kira kaku hari kucing nancang tali perahu kami ba ninjau Sarawak ukerti ya kita itu datai pak pengujung pagi ne. Laban aku dah berkunci ke sekedar berita atau ke program lebih lagi ke bisi diatur atau ke dekat diatur di pilihan manual kucing. Jadi aku tu sebedau mai ke bala peninga kita berita laban ke dia tu angkanya bisnis kerak kita itu empai ngiliang tikai empai ngiliang bidai ku kita ini engka gi bisi ngabang kini tau ke bisi ngaga open house ku jaku kita ke mayari tau ke pengawak ngelalu ke pengabang nah. Jadi agi merindang kita ngau siti lagu gawai tu ne laban siti lagu gawai kena kita berperindang ba ngela tengah hari ke sekali tu lagu Ria Ferris Leo Sigai Rosana JD ngau Rofina Salang ngabang ke rumah Isan.

0: Okey, hanya tadi lagu ke dipilih kena merindang balau peninga kita hanya kaum merindang pengari kami di Limbang Seriaman Sibu Bintulu Ngau di Miri. Jadi aku kira keterus ngau berita hari Kuching ke sekali tu Bak Ninjau Sarawak. Jadi berita ke terubah tu peninga laban tu kira ke bisi ngayat tu ke bisi berbaik ke tim RTM di Kuching. Aku tu bisi ngambil mimik berita hari Seriaman eh tu berita pengrami ngiliang tikai gawai Dayak renggat pelilih menua Lubuk Antu 2026 nangnya di karap kenyadi epalan kena negap ke penyerakup ngempuru serta negap ke kawa antara rakyat rumah panjai ngau komuniti di pelilih menua Lubuk Antu. Jadi DO pelilih Lubuk Antu ianya Akui Ijau ia bisik madah ke jaku ke munyitu nah penyerakup ati tegap antara rakyat dekat ngujung ke mayuh bengkah program pemansang uliah di pejalai ke ngau mujur tau ke lancar nah. Jadi yang maksud ke jaku tu peninga maya ke ngerikut randau program pemansang pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuk Antu begulai ngau YFM Iban di RTM Kuching nah. Jadi pengrami tu dekat diatur bak rumah Joel Ginda nangasan di Lubuk Antu ianya kena 19 hari bulan 6 tu kira ke dalam minggu tu neh saya kuari 5 nya neh. Jadi mayu macam program bukai bisik diatur maya tu ilak yang kaum mantai ke main hari gerempung gendang batang air serta berperindang ngau bala artis ke bisik di kangau datai merindang hanya ngambil mimik berita hari Iban tadi neh laban tu bisi mai bala tim YFM Iban di RTM Kuching. Jadi berita kedua kita hari kami di Kuching tu peninga kita ninga ke tu dulu.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawak ke atur Niti tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawak Niti tahun tu ianya pengawak berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepemanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti tahun ke tu Niti tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke city mengat platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebihagi mengat bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang mengat ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah sejalai dan semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya niti tahun tu ialah ia temuai ke di pasar ke kadatai maya ialah ia Yamat Umat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kotijen serta 15 plot kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia maya hanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan memang tak bisa hari menua luar di bisik nama air agak Sarawak. Jadi itu cara kemaya niti tahun 2026 tu yang dekat Pelabuh hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngoto ku ngari ke niti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak. Lalu biar mega lebih lagi biar mega bala kita ke dia di menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke niti tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ilah.
0: Okey, nya tadi berita kedua hari kami di Kuching, nya penerang Arya Sapit Menteri Baupis Premier ke bagi perkara undang-undang adat Bumi Putra, nya yang berhormat Datuk Jefferson Jamiat anak unyat berkawa ngau pengawak berjalai berbala mayuah tau ke disebut kita niti daun, nya pengawak kita bangsa Iban . Jadi ngarap ke bala kita ke bisi datai ke Kuching tau ke kita kenang dia di semak di menua Kuching sampai datang tai maya toilet ne hari 6 20 hari bulan 6 2026. Jadi berita ketiga kita ke sekali itu ianya program pelanda amanat perdana perkhidmatan awam ke 21 zon Sarawak 2026 ke tahun tu peninga di tagak ke dipasuk kira 3000 ikut orang. Jadi program tu dekat diatur Taman Botani di Petrajaya Kuching maya 25 hari bulan 7 tu ila bulan ke baru ne. Jadi pegawai tabir ke pengawak pematih Intan Kampus Wilayah Sarawak ianya Edmund Anja madah ke orang atau register diri bak laman Facebook resmi Intan Sarawak nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu ilah. Kira kagi bisik peluang ne kita ke dekat ngau program tu tau ke dekat ngau pelanda tu ne. Jadi nya alai ia merangsang mensia mayu ngau orang ke gawak perintah ngambil ke sama ngau masuk program pelanda tu ke dibagi ngagai dua kategori ianya buat kategori fun walk buat penyawah 3 km ngau fun run buat penyawah 5 km jadi Edmund Anja bisik maksud ke jakut tu lebuh ya ke dirandau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Jadi bak pelanda tu mega jadi pengawak tu dekat di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian ngau tuai Secretary Menua Sarawak Menua Malaysia Kebenar ya ianya Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib program berjua ramah madani ngau ruai pemandang ke upis menteri ngau agensi perintahnya tiga program ke dekat diatur di peliliah menua Kuching ne. Jadi berita keempat ke sekali itu Sarawak dekat jadi menua kecubah di Asia Tenggara kedekat alai ngatur awam besai ngau simposium saintifik ke-22 konser antara bangsa berkawa ngau monumen ngau palan pesaka asal tau ke bak jakut pandak e-commerce ne. Jadi program 3 tahun sekali tu ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tahun tu ne peninga. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang hanya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke gempuruk tu ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke jakut Living Heritage Respect Excellence Accept Partnership nya ramai jakut ya ne. Jadi ngagai ke dia tu 100 ikut pengari hari lebih 100 bengkah menua udah netap ke diri dekat datai ngolok gempuruk Tok Ila. Jadi Datuk Seri Abdul Rahman bisik mansut ke Jakut Tok ngagai pengarang berita di Kuching. Nya kira ke berita kita ke keempat ne di Kuching. Jadi berita ke penudi kita ke sekali tu hari kami di Kuching bak ninyau Sarawak. Inya bekau ngau pengrami gawai keamatan DCCI ke 17 tahun. Inya ukai semina platform ngangkat ke budaya aja tanguliah mega enyung ke ekonomi inovasi ngau negap ke Bala Nembia. Jadi Vice President Dewan Dagang ngau Industri Daya DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengeraminya dekat dia tu berengkah hari 27 nyentuk ke ngagai 28 hari bulan 6 tu ba mua Dewan Dagang ngau Industri Daya DCCI Kuching. Ha, ti beramai ke Jakuk berbahasa ke adat asal nempak pengelantang Jemaah Ila. Jadi bisik 50 nyentuk ke 80 bansal dekat disedia ti mandang ke produk craft ngau mega agensi ti bekawa baka bank serta gerempuan bukai ti mandang ke produk sida. Jadi sekedar pengawak ke diatur Maya tu Ila peningah enyak nyeng kaum forum dagang pengawak mandang ke produk craft ngau aktiviti gerempuan. Jadi utai ke narit ati agi kalai forum tu dekat berandau ke perkara dagang karbon ekspor brand serta tanggung pengawak orang Indo ngau nembiak ngemansang ke ekonomi. Jadi pengawak besar bak pengrame tu ialah ianya gala dina tidia tu bak kompleks Info ke di pelabak ke dekat di Guluk Premier Sarawak. Okey, hanya tadi sekedar program ke dekat diatur dalam minggu tu bulan baru ngebulan ke dekat datai ungkup ke tahun 2025 di Kuching ngau di peliliah ke semak menua Kuching yang kaum kena sebut aku tadi program ke bisi diatur tim YFM ngau program ke bisi diatur di Lubuk Antu nalama tu ialah ne hari 5 ne. Okey, Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri kira kanya berita ke dikunci kaku bak ninjau Sarawak kita yang kup ke Sareto ne benda amat nari sebut dulu nah.
2: Tarik aja
0: tarik aja nah nah lah nyu kelap ne gay pama
2: dia mata
0: dia mata nya
3: enggak apa nya nak munyi
0: man saya nya
2: benda ini bin ni bin tadi wei bin do
4: Tok ko tok.
0: Like bisa ibian tadi nah kenyat ke medanya.
4: Niap leka hujan.
0: Niap leka hujan po.
2: Ya ni nanti pengawal mat nya pian.
4: Bisa.
2: Nan berupai be, nan berupai.
0: Mayu program ne kat dia tu baiknya di Kuching, di Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu ngau di Miri. Milih aja kini kat tunggak kita.
5: Hari-hari gawai.
0: Minting bulan
5: gawai.
0: Ya, hari-hari gawai.
2: Minting bulan bisa aja program kita.
0: Ya.
4: Jadi kata kita pan nyok dekat berengkah baru.
0: Iya, betul.
4: Kira bulan tujuh bisa lah.
0: Nyak mai pemanah ya, ninjau Sarawak kita tu ne hang ambe mensia mayu hang bala peninga kita sama nemu mai nama program ke bisi diatur di menua kita ne pia.
2: Ya, kami bulan 9 ni lah kami lah. Pesta Limbang nang ada tai kita lah.
0: Kami nyuda mayu mau berengkah di Kuching di tu. Pemilih haja nya ka Belanda kini ke kia. Au ngiga program.
5: Nak rugi sih tak kejauh ratai
0: ya nak rugi ne selaya kita ke berjalan ngau nguluk pengawak bekenya ukai selalu nuku deh setahun sekali nuk kita ne maka pengawak niti daun tu tunju bisi ngau orang hari Sabah ne
2: singau min tu kita itu tiba ke kita itu ya temu
0: banyak yo ne bisi ngau pai temu tu ne yo laban YFM pun bisi pengawak di Lubuk Antu kan ne nah cukup tu buah kene berbagi tu pedih amat
2: tengah ke waterfront kia ne.
0: Ya, tunggu ke waterfront ke nanti nyu Belanda ke adanya Belanda baru ku kunti pama diri. Nanti Belanda
2: tubuh. Kerinci-kerinci yang
0: nak ke jauh atang. Nanti Belanda ngena ngepannya po.
5: Support.
2: Maya.
0: Maya.
2: Sama di dia, sama di bayi deh.
4: Saya au grunuang labu.
0: Ya, saya au po tiba ke tahun ku dah ku nyu basah. Kain kebat.
2: Basahnya mah ku ingat ke.
0: Saya au. Ya, saya au. Saya au ku medaknya leban nyenang kain kebat lama deh nang kebat yang ini ku sebab po
4: sino
0: Aman mata ka lungsua ya sayau.
4: Lungsua na.
2: Sayau.
0: Sayau na sayau. Tanya tadi meh penelapak.
2: Munyi kuyun tadi. Ai sayang kuyun tadi.
5: Ya, ai sayang.
0: Ai sayang. Si teh na ingat suba yun tadi.
2: Ai suri.
0: Kai. I love you. Ya, lu dari Yun, ngamai kita na semua ne, nama nana to buntau nana,
2: buntau ya,
4: buntau ya.
2: Bawa aku nana, ya oke, benda orang membuanya, benda leprinya, aku bangun. Lagi ini lepri.
0: Oke, kira ke kita yang sudah ngobrol kita ke tengah hari itu, jadi kira ke meriawak mendo kita merindang peningal, lalu merindang kita empun eh, aku kira ke bisa lagu tadi tu, kami kita regas lagi, cergas lagi, mai nuci mata, muda tak kesigan.
3: Hey, aku kan nuci mata bahasa Jerman.
0: Aku tak ada. Okay, kita berperindang dulu. Hari kucing nebah lagu. Kita berperindang ngau lagu hari Phoebe Chloe. Nih sebelum kita ingin natai ke lagu peminta antara station. Lagu kedua ya Ahmad Sigat. Jangan.

0: banyak lagu kita tadi nih, Ahmad Sigat Ari, Phoebe, Chloe. Jadi mai kita sekaban tu ngabas Facebook muda tu kira ke berengkah sama kita macam pesan ngau lagu peminta kita Ari bala peninga kita nah. Okey ne.
1: Pusin aku.
0: Ya, dengar deh nak pusin-pusinnya. Medak main buahnya nama.
2: Ya, bapa.
0: Sikitnya tujuh kini.
2: Benar saya nak cium mata bapa itu deh ni.
0: Ya, bapa aku nyak tujuh nana nana.
1: Nah
0: dah.
1: Utai mana yang berita
2: ada? Kenal. Iya. Labu hari langit
1: yang ayam mata. Ayam
0: mata. Ya, bula. Ngai mata utai badah meda aja.
2: Meda aja. Lego anang.
0: Aneh.
1: Lego aneh. Meda aja.
2: Anak kita di sekolah yang ada.
1: Ya, mata ayam. Ama bersih nyolong nyolong lihat lipuan ya. Iya,
2: iya.
0: Tujuh tahun. Alah tu kau paper yang negai.
1: Alah you Ben. Pernah Ben ni tuai de Ben mana ngawal paper lagi Ben betul pun.
2: Ibilnya.
3: Puak
2: Portugal. Portugal nya.
1: Portugal ni Ben.
0: Tukar magi ngawal paper sih dah yang negai nya. Sanggup Dani pukul 1, pukul 2 pagi ni ya.
2: Pukul 4 pagi sanggup.
0: Sanggup. Lalu lanjut kerja pagi pergi lah nanti ya.
4: Aku tu nak kenang
2: kai buntau.
4: Tikai ba ATM sibuk tu pergi lah. Sige, oh, off day ya. Banjur main ku 1 pagi lagi dah.
0: Iya.
1: Lama tu nak dia tahu ya ke benung live dia tahu Australia ngelaban Turki itu Australia 2 Turki kusuang dia
2: tahu. Oh, dia tahu ni.
0: Ya. Sama medak ne.
1: Sama medak.
0: Sige dah pasal orang yang berdito.
5: Au. Pansut hari beli konti tok bedak MCR medak ke aku tu medak jadi.
4: Pai dah tadi rumah ke?
0: Iya, demam bola kurang ne. Dah tadi rumah ke apa pedih ha? Apa mana ne? Medak katun dah alah dah nya.
1: Ana irau, ana irau sekali. RTM klik bisa, nya. RTM klik bisa, nama.
2: Klik aja app dan.
0: Iya,
1: promo. Oh, mayu pernah. Ya, abang mayu netizen tak kebala kita yang tadi media ramai tadi. Mayu hanya mencau tadi. Ada lebih pernah nama anda pantai ke betul. Nya tadi RTM klik bisa ungkup kita.
0: Iya,
2: iya. Oleh download ba Google Play Store.
0: Ya, mai.
2: App Store pun bisa RTM klik deh.
0: Iya.
1: Macam-macam ada.
2: Iya.
1: Kalau menda cita sahabat bisa cita kali bisa mayuah dia. Yeah. Kerja
3: sambil deh ba kita jadi pola. Yeah.
1: Aneh. Ninga tahu menda.
0: Okey, terus ngau balo peninga kita kira kaku meri awak ngagai limbang me dulu selalu dudi belama limbang ne limbang me macam pesan peninga kita atau ke muka harus telefon kini nah.
1: Muka aku tu muka harus telefon tenda tenda meri sibu tenda sibu siaman tenda siaman kucing jap muka harus telefon
5: pansa aja pintu lo
0: iya barang ya
1: buka kita bintulung melimbang tu nanti tali pawon tu hanya aku nak nyebut dah tali
5: pak ya
1: kasih tu dah kau ini apa eh om tak sanggup kisah dia kebisanya mana mbak ya
0: belah tahu pemilih dia mana ni pilih dek aku tak pemain
1: siapa kau sih telefon
0: ya
1: ngenuan memin
0: ah oke tahu uli ya aku nyawat tak tahu
5: kucing kian
0: sarito ya kucing kelimbang
1: utara utara ke selatan kita
2: ni. Mansa aja mirine Yuan.
5: Amansa aja
2: Yuan. Nah, susah baru ingat ni. Senang juga mian sama
1: itu. Ai ngawon do. Oh, dah nanti keringat lagi ke meling kula watu dah. Beda udah beda de malam beda fe de malam.
2: Satu.
1: Lalu keringat balas kena wei. Nah, sige ga ya, me kena ngerugi ka ngerugak kate deh. Au nyuka engkau sih. Kena berapa nombor telefon kita dia main?
0: Okay, you nak ingat nombor telefon?
1: Sadong nombor telefon dia main.
2: Nombor benda terbatas, taruh kan?
0: Ini ada berita.
1: Alio lab dulu main.
0: Okay, nombor telefon kami di Konti WiFi Makuciang. Banyak bandang aku, bandang Hena, bandang Nana, kini Bian, Yon, ngobrol dah tahu jauh. Ada yang ngagai 082 258-634 dengan 082-258-633. Sigi dia buka ngagai peninggal kita ke deka minta lagu peminta antara stesen. Munyi ada dua telefon. Aku nyawut line dua ke sekali itu. Hello.
6: Hello.
0: Hello. Selamat tengah hari.
6: Julai hari tengah bawah.
0: Julai hari bawah nah.
1: Julai.
0: Nama berita.
6: Berita mana? Kami di to hari itu bangiannya ribut.
1: Udah ngetutu si jalai. Udah ngetutu si jalai dan Julai. Ndak dari bawah sore itu.
0: Hello.
1: Nih
0: deh. Nih ada. Nih
1: Ileang. Ya, tapi oh, Ileang dia kembali pulang kau.
0: Ya, kayaknya mesti penangguh kini.
1: Aku seru namamu. Itu yang lu pulang
0: ya. Ya, itu sebenarnya. Kita ngagai lain satu atau tu bisa gak bak lain satu tu neh.
1: Lawa kita mesti dua tali pawun.
0: Hello. Hello.
7: Hello.
1: Hai. Siapa tu?
7: Hello.
1: Padam hello.
7: Okay.
1: Padam kenyit.
7: Hello.
0: Hello.
1: Oi, hello. Siapa tu?
7: Bri tu dari Johor.
4: Bri.
1: Bri dari Johor.
2: Bri.
1: Tak Bri. Oh, dari Johor. Nama ketika hari kita dari Johor dia, oi.
7: Dari hari itu segi bakal memambam, tak tentu panas, tak tentu apa, bisa tang memambam tu.
1: Semun mana?
7: Semun.
1: Ketik gaya hati nuan ngau kami deh, nak semun?
7: Nggak, lepas segi semampai ni ngau ke YFM kita dari Sarawak.
0: Nyak kadi ngau kata deh.
1: Jadi nuan Johor apa masai dia kini?
7: Ba Parit Raja.
1: Parit Raja. Okay. Terus ke ngau pesarin hati mana?
7: Pesan Indo Akti tu dekat dituju ke aku dari kami serumah. Ianya rumah Radin Sungai Empajub Patau juga. Agai kami sebili ngarap ke sidak gerai-gerai berhari. Ngau agai kami sini ngoto salam sayau, salam lelengau hari aku buat Johor tu. Minta putar ke lagu hari sebarang lagu DJ dikena merindang sidak bayak ke dia benong lawak tau ke baru udah matah ke lengan meh ngau nuju kita lima
1: siapa sidak lima eh?
7: Ni dah ingat.
1: Nah, anak ninggal kelimbang ngau. Kesehatan kan. Oh.
4: Sudah 6 pintu sudah.
1: 6 pintu
2: ke mana? Tinggal berapa lima?
1: Tinggal berapa limbang? Tapi senang limbang kau namanya. Nyajak ni?
7: Okay, nyajak DJ. Terima kasih.
1: Terima kasih, muka. Terima kasih orang Johor. Mama jawabnya?
0: Ya, hari Johor ne. Peninggal kita hari Johor. Hanya peninggal ke ngena RTM klik banyak. Tau ke nengah portal. Portal RTM. Nyamai dia tu. Ngena. Penting ngena portalnya. Terang lagi ya. Nada sekat-sekat ya.
1: Betul
0: emang cukup nyamai
1: nya site
2: nyamai me dah tu mien laban sida ya uliah tip bekas sida besi Android ber kereta tadi deh nyamai uliah download aja deh
0: ya nyamai dia tu nare
3: itu dia
0: nare pemedia ya. Okey gi bisik kangau tu henah ku nyawut baru ne
1: sawat aja
0: okey hello hello
6: hello
0: hello siapa tu ne siapa
6: halo
0: tu? Halo siapa tu?
1: Halo
6: terus ke nak tu dengar lapan hujan tau
1: terus ke meh
6: satu tujuh satu ngagai suam jadi aku di Kukim lo di Jeragam Buyau Rasmu Henry tidak Buni Sungai Nai Jarasa di Kukim Lea lo tidak Pengki tidak Dimak tidak Ali di Kukim Lea lo tidak anakku di kerja baladang kak, lo semua tidak tu di ibu dia, lo di ladang gudang negro, semua balad dengan bawah, bawah kurak, bawah seluruh. Ada yang sebut nama, lo di rumah kuah dia. Harap ke sama gerai magang, ini tu gawai tu. Maka diri foto, nantu gerai tu, lepas dah meninggal ke gawai tu. Lagi berdua bau gawai. Lalu nak tinggal sendiri, kita 6 pintu ke. Lalu minta kita memainkan lagu lagu menyatik Boleh ya, sini?
4: Boleh ya, lagi ngujin, baik hau.
6: Okey, okey. Raja,
4: hau.
6: Selamat hari kemari.
4: Hau, sama gawai mega.
6: Okey, bye.
4: Hau, okey. Hau, dah ya, Hena. Bukini lagi nyawa kang hau, tak bisa pesan ke ni?
1: Nanti nyunak pesan. Sikit, mayuah pesan.
4: Mayuah, ne. Aringku nya baca, meh. Mari peluang sekali dah, meh, tau. Ya. Bisa lagi kang hau, tau, ne. Balayan dua, tau. Hello. Hello.
6: Hello.
4: Hello.
6: Ui.
4: Siapa tu? Bujang sinung ngene
6: gini tu. Makai sebahi tu.
4: Oh, mun ka sesebaka nyawa.
6: Oh. Minta pesan, pesan tu.
4: Oh,
1: pesan mah.
6: Oh. Pesan ke bala akun dulu dia lana melembantu cokku. Sudah bibi. Pai sebahi ni. Inai sebahi. Inai lasau, pelasau. Mau le sebulan dia. Tidak mungkin ada lima dia. Bala aku dulu dia. Tidak ada. Bala saya sebeliak me. Sini ada ngau, ada sebulan dia. Ngau. Tinggal ni sudah. Ini dah ada sibu. Tapi sudah gahai nyaman. Udah tahun baru tau. Sudah ingat aku lama meh. Selalu kual. Selalu terput bahan tau. Sudah. Aku bala. Bala ipal. Aku dia tinggalnya ni. Sungguh tinggal rumah jamban dia. Balak kabar jiluang sama gai ngosi daya udah tahun baru tu. Aku minta lagu lagu namanya Hawet Hutan Hawet nak.
1: Hutan Hawet.
6: Hawet Hutan Hawet nemu patah.
1: Hutan Hawet nemu patah. Kait apa? Nama lagunya kini?
6: Hutan Hawet nemu patah. Ada lagunya Hutan. Terima kasih
1: Mga. Terima kasih Mga Genuan.
6: Sama gawai.
4: Sama gawai.
6: Terima kasih Mga. Sudah gawai. Nyajar je.
1: Terima kasih Wai.
4: Ayakah pedih lagu sekia je.
1: Lagu. Tok lagu sekia tok ngiga lihiak dulu tok. Rotan di rawat ah giga noan lagi nama apa patah udah gak rawat patah gak gak ah apa ya
4: lagi dia nambah ketua lagu nih gak
1: nama lagunya giga dulu nama rawatnya menang giga keliriak lagu tu menelekal lagu tu jadi nya tadi si telepon gak tadi nama nah jadi tu peluang aku macam sekedar pesan rindu hati sedang ber Facebook tu teka ber media sosial kebukai media ramah kebukai jadi tu hari Fidelin Dio semangat hari DJ sama berjalan ke pengawang ngemujo serta tu nuju balak kita DJ berke ke serta kita tebak kalauan lagu tebak ensiban kena mindan dari impu kaya ngabalap telinga radio. Terima kasih mewah DJ ke tu hari Profesor Marvelous Marvel lupa aku Marvelous Michael Dian sama hari Minggu DJ. Atau hari Anak Clay, Flora Deli, Fiona Bunga, Pauline Edward, Raymond Stepp, Christopher Jana, Azrin Hairi, CK Revival. Kau bisa minta lagu Kawal Antara Tua ya udah ditebah tadi. Bawa ke pun tadi maya sepedau macam ke Ninja Surah hari 5 tadi. Nah, nanti itu hari ini. Juni Ben sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawak. Hari Miri minta DJ mutar ke lagu hari Jimmy Ngayang Hanuan Meruan Diati kena merindang semua balap peninggal engkau kapan FP serta nak tinggal apa yang ngindai balap tunggal ya nagi babat bertuai rumah berumah murian bakuang air jalai linggal semua belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ tu situ tu bisa nyapa kita itu Robert Ganja Robert Sendi N mega bisa nyapa kita sama tengah hari DJ Hana sama berjalan ke pengawak Waktu hari induk kenawit sama ngali hari serta selamat hari Minggu DJ. Lagu gaya hari kami di kenawit itu panas jam ke detuk ya ba awak lagu permintaan translation tu Amelia Sam hari kenawit minta ditebah ke lagu udah kalak sangkai ba ati hari penyanyi Alvarez Sandai kena merindang semua kawan di pinggau semua kawan ke lama ga nuju ke kita nang pintu ke DJ serta semua peminat WiFi Miban, engkau semua peninggal WiFi Miban, moga harap ke semua kita terperindang serta sama belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ WiFi bergulai sejalai, kuya dia bergulai sejalai, segulai sejalai. Nah, atu hari Richard Nuap sama ngali hari DJ sama jalai ke pengawal, genuan meri sama hujung minggu, gay kita nak pintu DJ hari jalai simpang Simunjan, tu kuya. Jadi nyak dulu bersih awak kedua lagi, kita macam baru lagi, nemen.
0: Ya,
1: ni dia men.
0: Ya, tahu aku.
1: Dah temu dia nama lirik, nama lekal lagu tu dia men.
0: Bisa ke lagu? Ya, tanya lagu AI. Engkau nadainya bagi kita di tahu. Teng.
1: Nadai bagi kita itu.
0: Ngigak lekal lagunya. Pedih amat. Mayo, mana lagu apa di tahu? Lagu Iban ke bisa? Mai lekal.
3: Bisa kita rutan nadai. Saya kumai.
0: Terus. Ba YouTube ta ma bisa ama bisa
1: tu bisa orang nulung bisa bala pendengar kita nulung hari apa umang tu betiti tu yang mendanya lagu pinta tadi DJ lagu joget nitih pulai banyak lagu rawat rutan dirawat ke
0: lama bisa ke lagu rutan dirawat darah baji ya tu nya darah baji rutan dirawat namun terbayanya nadai bagi tai
1: nadai tu nadai pulai namun tika pulai namun tu lagu AI kini nya nanti lagu AI nadai
3: nitiah dan nak
1: nitiah ku dan nak ni buah ge bespih salah
0: joget
1: nama giga ngerawat
0: nya ne pai bise nya bagi tai asai ku ya asai ku pai
1: nya nanti beku ciam pai bise bagi tu pai bise
0: ya
1: nya mia tak bisa lagu bukaim lagi. Jadi nuan nubah aku nubah lagu
0: minta limbang nubah lagu ne.
1: Okay. Nanti minta limbang nubah aku nubah ke lagu raya ke pinta ayak kita tadi. Lagu dari masterpiece menyadik.

0: tadi masterpiece ngarep kita ke Detowa. Sapa-sapa jangan kita bergaul kini dia menyadai, kita menyadai, nom menyadai, aku menyadai. Bagaimana kita bergaul pangan diri. Mesti kan rindu pangan diri, neh.
1: Mhm. Mana nak pesan?
0: Nak nyukung orang tu.
1: nyukung.
0: Oh, ngai kawan pia.
1: Okey, nyak lagu kena kita berperindang neh. Lagu minta antara stesen nak kita kira ke udah mai kami dua nah ba renggat ke terubah tu neh. Kita minta Sri Aman dan nyak maca pesan peninga kita nyak kangau. Siapa tahu yang baik Sri Aman?
2: Tentulah Sibu.
1: Oh, Sibu.
2: Nana, nama berita dia to.
3: berita pokok dua.
0: Berita kami dua nananya. Kita nipu satu pagi lagi.
3: Okey, hangai kita ke dekat nate ke pasar Inoati bawa ujung minggu kita itu 0883532224 arus telefon kami di Sibu. Nani pian nama telefon kita.
2: Selamat semanggang 083-325436 hang-hangap kuah nak 083-325436 okay, kalau peningat ke dekat telefon berkunci ke pesan nyerumbak kami ke dalam program lagu minta kita itu.
3: Okay, kita tanya Resibu. Hello. Siapa tau?
4: Charlie.
3: Okay, Charlie terus nggak pesan.
4: Pesan tu masih temari aku dia buat kepung seluruhan ngasih dia hijau dengan ikat aku ngasih dia win ngasih dia yuk kesedihan dia ngasih dia apa sifat penuhian ngajus ngebuni ini win dan ni ngasih dia hijau buat kampung buat seluruhan dia ngasih kita nak pintu ke PJ. Main lagu lagi, lagu nama lagi, lagu mau mana kita ada lagi macam
3: ni. Sri Aman nasi lagu.
2: Lagu nama ada.
3: Temannya pakai lagu ni.
2: Mana yang pakai
0: lagu tu? Ah?
4: William mau yang mana?
0: Lagu terperasa ini aja.
3: Nanti bisa lagi ibian mutar ya.
4: Okay, bye.
3: Okay, bye. Nyak tadi Charlie Ari
2: Charlie.
3: Oh, we are Reba man.
2: From Sheba.
3: Start. Okay. Nanti ke pesan dengan Facebook Ari Clarence Midan Ari Pakan. Nanti tetap ke lagu Ari Duno. Bukan Donald.
2: Rumah.
3: Aku tetap sayang kena merindang hati direk ke kawan FB Syasha Amanda di Sibu, Damia Lina, Lindi Miri dan Arin Limbang semua peningan YFM ke ngalih hari itu pihak megak dituju agenuan DJ ko. Terima kasih ya benar balaman pakan ke acara penutupan Agrofest Pakan 2026. Okey, selamat ngalih hari ke kita di pakan jam ke dia tau noleh ngau kita kami tuntut ni ya hulgi now. Okey, ajudan kami sama ngalih hari di Janana. Selamat ngalih hari YFM 6 station minta tebah ke lagu ngalih hari tu kuas para lagu ajak meh ku ya. Hari si botok lagu tu dikenal Amrina peningat peminat YFM bala di rumah bala barumah di Nangat Telesak ayah ibu ya di rumah pul sukai liam bakul miri lelengau ke kita dian ku ya ngarap ke bisa ningat program bakal ngalih hari tu meh ku ya. Okey, hari siapa tu neh Raymond Step. Hi DJ sama ngalih hari sama berjalan ke pengak ujung minggu bawa pesan rindu hati ujung minggu tu minta tebah ke lagu Kau Lantara Tua. Hari penyanyi Florence Hai dikenal merindang bala peminat setia YFM pasal lampur menua yang kebisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Terima kasih DJ. Ayo apa jam tu menawa dileh sedai.
0: Apa aja apa mesti tengah hamaya.
3: Kayaknya pian tadi ada ke kelihat bagai engkau tadi tu pian.
2: Itu pun pai.
3: Kan ke tindu sedai.
2: Ada yang lain yang limpah muda TV nyelaba aku.
3: Baru dah
2: biasa. Yang lengkap TV. Siaran tertundanya dia tu. Okey,
3: betul. Brazil.
0: Brazil.
1: Oh, dengar
0: dia. Dia bisa apa ko? Siaran ulangan lagi, bisa lagi. No, sorry, apa ko? Siaran ulangan.
3: Pia ya. Kayak pun aku.
2: Apo.
1: Apo. Balat mana?
3: Apa ada kenyak deh ane.
5: Gata mati ane ane udah.
2: Oke okay, nah.
0: Oke. Okay. Hmm. Nanti bisa secara
2: okay, ulangan ke...
0: ngobrol-ngobrol deh.
2: Bisa.
0: Nah, ya.
5: Bisa.
0: Bisa secara ulangan ya. Nggak, ternyata nggak seri ya.

0: Jerman pun satu lagi.
1: Okay. Haram kita beritahu kau peningat atau dulu kita. Halo, siapa tahu?
2: Panggil Hibin.
1: Halo, siapa tahu?
3: Halo, Bin.
1: Siapa tahu?
3: Ini darah baji, Bin.
4: Okay, ini darah baji. Siapa sukuang nuan ini darah baji?
0: Jaga.
1: Merena kana.
4: Kayak piala dunia dia tahu. Siapa
2: sukuang nuan? Rangkut dunia dia tahu. Membuat.
3: Nak leh mana?
4: Apa deh, berarti ya ke Jerman.
3: Tanya Rusia aja.
1: Rusia aja.
0: Atau berasia.
2: Oke, antara Jerman ngau Krakow lagi. Siapa gini?
1: Krakow
2: punya.
3: Jerman lah.
2: Kita kena.
3: Yes,
2: Jerman berapa? Berapa lagi? 3-1.
4: Oh ya. 1-1.
2: 3-1.
0: Satu-satunya lagi.
4: Jerman sih gimana yang
2: lagi? 3-1 lagi ya, Bay.
1: Jerman kita tuh dasar kita. Nah, aku sih. Ni nek tadi.
3: Okey.
2: Terus pesan.
1: Okey, pajak kah?
2: Anak sibuk ke kami tahu. Terus ke pesanan.
3: Pesan tujuh hai semua orang yang lala nggak malam berakaban di dini luar sudah diau Allah nggak guys sudah James Nala ini Arabina Mak Peng betul nama berita dan way Mak Peng lama nak bertemu nua kaya nak dapat kucing madah kita Thailand nih kalau anggeh sudah ini punya tiga nggak kabar kebukaan nih kalau nuju kita ya gak selamat hari kawan.
1: Nama ada kawan.
3: Ajak nih. Nama kawan dah cuk.
1: Siapa tu tadi? Ini tinggi kau kai tu?
2: Ini darah baji.
1: Kelayan nyawa.
4: Ini darah baji. Kai.
2: Ini darah baji. Ya.
1: Nyawa ya?
3: Ya, ya.
1: Ya. Terima kasih ya.
3: Terima kasih.
1: Okey, kita ambil peningat kedua. Halo. Ya, ya. Jaga.
2: Apa itu?
1: Jaga.
2: Kenapa tu masa Bluetooth dia?
1: Ba, ya. Halo. Selama ngelih hari Bluetooth dah putus. Nak tekunnya, kunnya. Siapa muha sabotas aku tau.
5: Nah, tadi okey nama munyi tututnya angka kredit kami ya.
1: No.
4: Nah, tipu-tipu ni biar sikit menawa.
2: It's ready to pal. Okay.
1: Mama lah ya. Lawa, telefon kami kena Bluetooth. Dan saya.
5: Sekayok seri amani ngaknya.
1: Kita ngagai message di Facebook tu. Alexander, Alex Delta, dini kini Alexander. Alex Delta Binawata Barau.
2: Barau.
1: Yang minta pasang kelagu dah kalah sangkai bati. Hari sanai kena berinang semua orang ngelala. Aku pesannya nuju kita ya ke benuang ba kunti dia. Anang ringat ningau kami natai ke pesan panjang-panjang iku ya. Wasi. Pesan. Jaga hati, jaga mata, jaga rundiang. Ya meh. Okey. Dayang nama tu. Dayang jaga. Selamat ngelih hari iku ya. Selama ujung minggu ngai kita nam pintu nyaja. Terima kasih ya. Iya inai nuat. Ya ini gendut kan gendut tu. Ya ini gendut.
2: Baca mana Bin?
1: Hari kerubung serikai ku ya pesan pesan tu harap ke semua kita ya kenglala aku ya ini ya ini gendut. Karena nyebut gendut. Harap ke semua kita ikhlas makan. Betul ina Natasha. Selamat berjalan ke pengawak. Mambam gaya hari kami di lupa antu dia tu. Lalu si tek tu Roslina Lina.
5: Umas.
1: Hujan bak menua pantau. Minta main ke lagu hari Ricky Anderson gak live. Bungai Pinang. Oh, sobat bunga jarau tu Bungai Pinang. Aman Bungai Pinang sedap.
4: Malah nak bunyi.
2: Nama Olivia.
1: Ketika.
5: Nama tengkelan speaker.
1: Malmoa.
5: Kau tengkelan speaker. Tengkelan mikrofon.
1: Kesal ni nak tanya. Dengar lagunya mungkin pinang.
2: Pada ke masa belut.

0: Oh, kena Bluetooth. Nyama kena Bluetooth ni pian.
1: Boleh bijak ku ya tu.
2: Ya orangnya.
3: Jawab ke gaya mikrofonnya Ibin takut kena terjauh.
2: Agak sedar ya agak.
3: Pada koyok ketawa.
1: Meja ni Ibin degam speaker.
2: Kini aku negam. Amiah kesal kami itu ya guys kita dah. Okay, lagu dulu kita. Menang ke lagu hari William Awe yang terperasak.

0: Okay, lagu terperasa dari William Mau yang anak terperasa belum tinggal. Aku kekumai tidak bisa bluetooth.
1: Ya kan, mana is successful leh
0: kita tadi,
1: ready to pair.
0: Kau nak mikrofon semangat?
1: Mikrofonnya, kau nak mikrofon bluetooth kini?
0: Engkau kini. Mau ni kamu sama?
1: Lawa kita.
2: Anda yang menelan ya.
0: Lawa.
1: Bisa ya, saya kentik kamu jauh tapi main
0: masih. Baik ya. Asal kiamnya.
2: Lagi bisa Ibin, terus ke Ibin pesan balap peninggal kita.
1: Udah.
0: Nggak nyadi ya, nggak kau panggil dia.
2: Udah, tarene.
3: Udah.
2: Udah. Nana ngau Ibin tarene. Dua Betawi yang kita ke Bintulu. Bintulu ngomiri meto.
0: Iya. Orang ketiga.
4: Okey, au jadi ngagai bala peninga. Au. Okey ngagai bala peninga atau terus ngagai rosripun kami di WiFi Miri ba 0854236634. Okey, tuang uji nyaut ke Kang Oto Yun. Halo, selamat tengah hari.
5: Ya.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, siapa tau?
5: Halo. Nak jelas tau.
2: Halo.
4: Siapa?
2: Nak tu dengar aku ya.
5: Halo. Halo. Stanley Arekapet.
3: Arekapet siapa Arekapet?
4: Iya.
3: Stanley. Siapa Arekapet?
5: Nama tu nak terima tau.
2: Thomas.
4: Oh, pelabak kakung ke.
3: Thomas Tanjung.
0: Bukan Thomas.
5: Bukan. Iya, halo.
3: Ya, halo. Terus ke pesan.
4: Ya, terus. Terus ke pesan.
3: Terus ke pesan. Terus ke pesan. Terus ke
4: tahu nguji baru harus telefon di Mirito 0854236634. Okey, tuang nguji baru tu Yun. Halo. Ya, ya, ya. Unsuccessfully bluetoothnya udah.
1: Unsuccessfully. It's not ready to pal.
4: Ready to pal. Okey, tuang nguji baru tu Yun. Harap ke nenek penanggul meh sekali tu. Halo.
6: Halo.
4: Ya, siapa tu?
6: Abi. Ndun tu, Resratu.
4: Oh, Ndun, Ani Seratu. Nama berita, orang Seratu.
6: Mana?
4: Mana, nih? Bisi mana orang main bola saya tu?
6: Ada. Ada, ada minat orang main bola.
4: Oh, nanti minat, nih. Kira ke ngurus.
1: Nah, minat orang main bola, tak minat orang ke main bola.
4: Iya, betul.
6: Baru. Tak, minat orang main bola.
4: Okey, Ndun, aku terus ke pesan, Wan.
6: Terima kasih, puji Tuhan sudah mengangkat ke telepon. Sudah aku sampai,
1: bersampai tahu, nanti ngawal.
4: Kami
1: kita berkat ke.
4: Apa uji minggu sehari?
1: Hari minggu, hari minggu.
6: Ya, orang berkat dah semuanya.
4: Iya, nanti nggak cakap sampai.
6: Sampai lama-lama.
1: Teman.
6: Assalamualaikum, Ri. Terima kasih yang ngegay bala-bala DJ.
4: Sama-sama.
6: Bu Ara sama belum muncul adalah semua pengawal.
4: Terima kasih.
6: Boleh kita, boleh duit, boleh jerki. Kita harap pelatihan kita.
4: Mana mai berkat Nun Sarita.
6: Oha.
4: Oha.
1: Nya. Oha. Sedung. Okay.
6: Pesan tu udah tujuh aku. Kakek kabar aku. Makasih. Kami jual buat tamu kami ada satu hari itu ngagai bala pasta-pasta rak semua belagram ngagai semua kaban bala pangan kami tak ngau keburu makai tengah hari itu tadi bergerija rak semua belagram lalu ngagai bala pasta rimiri bala pasta ribentul bentulu pasta ari apa nama bram. Harap dia tidak ayah pulang, enggak bimat. Maya rituk lagi, baru hari itu lagi. Berusaha mutar diri pulai. Rindu mai bala kami tadi deh, sama memburuk makan. Tetapi jari, enggak pengen diri. rindu mayari minggu lalu rindu masa hari minggu lalu rindu mulai ngurang kena dikelalo bertemu ngekaban belayan kena kalau ngebepedok
4: nah.
6: Oh bersampai ngagai balo sida bertunggal aku bakal sida indai muat sebilia ngagai sida indah hideng di temedak ngagai sida tidak di sungai kelampai dia tidak minah tidak tumas antua bala tidak pasta jantian bala tidak adik krian dien kena boleh sebut nama dawiak dia bala tidak tayyip sebilik tidak indai mau sebilik ukai sebilik lagi serumah. Oh, lebannya mayu anak kebang layan belum tunggal dia ke rumah.
4: Aman.
6: Oh, si
4: nyangkau magangnya.
6: Oh, nyangkau magang. Rauk sama belak gerai. Tapi lagi ingat suasai ku lengau kuat jamit. Selalu bermua ya pak aku. Ngarap kena wat, harap kena gerai. Harap kena mesin di radio. Lalu ngagai belak kebang belayan. Ngagai tidak indai bos biliak dia merujik. Ngagai tidak kakak bokin ngagai bala sida tawi sapati ngagai bala sida cendang sebiliak ngagai sok bangi sebiliak dalu buat nibung kabung kami no lama gi keluban nibung ah ngagai kita kian ke dia mana-mana ke ente ku to baik urai lo beratai ku nibung den
1: urang na mai kita impung gau
6: oh te urang mai ana de
1: urang mai
4: Oke, okay, Nun.
6: Terima kasih banyak-banyak. Okay. Harap bersama belajar, sama belajar. Lo ngaji Umar Redino. Terima kasih ya Redino. Selalu ngirup dan ngirup lagu ngaji aku. Selalu ngaji Aumia di kapit. Ngaji tamang aku Nun di Sibu. Ngaji sedai ini boy. Ngaji tidak indah. Api ngaji tidak nurin. Ngaji tidak tuai rumah. Siti Belanda, nama berita, harap bersama bagerai. Halo ngagai, Tiana Nayang, nama berita, harap bersama bagerai. Moga lu ngagai semua balo DJ kede kerindu kede sayau. Lu ngagai indai kumpu, harap indai ku semua pai gerai. Nyada.
4: Oke. Terima kasih Nun.
6: Oke, bye.
4: Ya, panjai pesan tadi ya Rindun, anak-anak ninggal kita balap ninggal ke bukai di pesan Nun tadi. Okay, jadi terus baca pesan di Facebook tu Yun, jadi tu hari Mary Jalo Ujo, bisinya apa kita itu ya selamat ngelih hari DJ, udahnya tu hari Alex Data Bina tu berdau ni, berdau baca.
1: Udah.
4: Udah, oke.
0: Okay.
4: Solaha. Olaha, oke.
1: Okay. Pakai Bluetooth tadi, Bah.
4: Umbah nah, umbah.
1: Oke.
4: Tua. Oke, nanti tu hari Daplin K Baja. Selamat ngali hari ko ya. Hujan kami di Batu 15 Kuching Serian. Jadi salam hujung minggu menuju CMS Fred. Pemega Sindo Edi Induk Kenawit Bulan Pengrindu Bita Tingkau Kujam. Pemega Poli Masing Rachel Merikan Mary Ubu Martin Syacha Manda ngau ke penudi pesannya selamat hari minggu. Jadi tu hari Bulan Pegari, selamat hujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak. Minta DJ nebah ke lagu hari Loudness Empire yang diberi nama penyanyi tua. Wah seh, kena melindang. Dirimpu balakaban Facebook ngawan megak DJ. Terima kasih Bulan Pegari. Aku ya ditu pesan ngarap ke terperindang serta selamat berjalan ke pengawak. Tu pesan di Bulan Pegari. Jadi tu Ari James Anyau, selamat berjalan ke pengawak. Minta nuan nebah ke lagu Stella Philip ianya duruk pengerinduk kena merindang gerimpu. Pihak menggap tuju yang ngagai Mary Ubu Martin Emilia Sam Induk Kenawit di Serina Sandau Janang Lina Bugis Rosliau Margaret Ucing Boniface Ipih Sindon, Eddie, Shandy Ann, Juni Ben, Catherine, Rubin ngau ke bukai ke bisik di rintai itu. Pesan kepada dia, rindu-rindu selalu hari kenawit tu. DJ, terima kasih. Aku nyadinya pesan dari James Anyau. Nyadi tu ke penudi tu Yun hari koordinating kau ya. Selamat ngelari serta selamat berjalan ke pengawak. Minta nombah ke lagu hari Florence High. Kau
1: udah tadi apa kok?
4: Oh, udah tadi nih.
3: Kau antara tua.
4: Dah. Kau antara tua. Tujuh ingat guys apa kita pernah nemu. Okey, nyadinya hari koordinating tadi. Okey, Ayun pulai dengan non baru di Bintulu.
2: Ayun. Okay, terima kasih Abi. Yeah.
4: Ayun.
2: Kau jadi tek aku macam pesan ba Facebook ngau TikTok aja meh laban ada lah lain telefoni munyi kurang dah.
4: Iya.
2: Ya tadi pun udah panjai tadi.
4: Telefoni.
2: Telefoni.
4: Pesan ndot tadi.
2: Kira kira kesangkut maga munya ari ndonya tadi dah. Oke ha tu pesan dari Facebook Ibas Libin nabat do mari semunjan benung hujan kami di semunjan itu lalu minta putar ke sebarang lagu ko ya. Dituju ke semua ke ngelala. Udahnya Lina boleh sudah. Kennedy ama sama kali hari hari lambir miri panas kami di miri itu. Lalu minta lagu hari Gwen sanggup aku dituju ke ngagai semua kenglala lebih ke ngagai balapangan grup WhatsApp ngau Facebook serta tunggala Cikgu Raymond merayang di Luang Ebert Ayum Nelson Pati di muka Harunin sebilik di Bintulu ngau sidak serumah ngarap ke terperindang ngau bakal ke tengah hari itu aku ya. Jadi kita ngui ngagai TikTok Gani hari miri ke minta lagu hari Ricky nak semayang ambil nuan. Udahnya Farizul minta lagu Anang Lebu Aku hari Jeffrey Molly ngau ke penuh dia tu Hans Wadidaw nama itu. Minta lagu Likang Liko Bawang. Hari Tegeng Bitoh dituju ke ngagai semua ke Bebansa Berawan. Lagu Berawan tu kaya lepas aku bisik nanya tadi lah. Lagu hari Bansa Berawan. Tak ampun mah nadai ba playlist. Aku nak nemu ngigak lagu tu tadi. Ka tiba kucing ka bisik me lagu tu. Tang nak ngawak ya ada nanti ke ninga lagunya tinga ba YouTube dulu meh. Koyangan aku tadi. Okey, terima kasih meh ngagai Hans Wadidaw tu tadi dah madah ke setiap lagu. Nak nemu lagu baru ke lagu lama hari Bansa Berawan. Okey, jadi bi tua terus merindang peninga meh ngau sitik lagu tu bi.
4: Yeah.
2: Hari Jeffrey Molly Anang Lebu Aku.

0: lagu retro.
1: Kami dua.
2: Ya, lagu orang lama kita ini.
0: Ya, tentu. Kemayar itu agi rindu orang dengar lagu lama, Min.
2: Ya. Okay, terima kasih Hayun Gau Brenda. Udah macam pesan peningat kita. Pemuka muka harus telefon. Pelapak ku lagi sempat luar kita itu macam sekedar pesan atau ke muka harus telefon. Nak kira ke 222 saya kuliah. Macam agak aku. Nama.
1: Aku main iklan terdulu.
2: Ah, tebah lor. Tebah.
1: Last penudai.
3: Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nyak alai Betty anak matu dipinta datai tak kena ngak pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
1: Okey, nyak tadi Mian.
2: Tak nak tebah iklan.
4: Ya. Success boleh.
5: It's ready to pal.
2: Okey, dah kunek baru bluetooth kita ini. Oh. Kira ke kami dah hanah baru meh macam sekedar pesan tak boleh baca mega ngaku badia gaknya bisik bala peninga kita ke keterubah kini natai ke pesan atau ke lagu peminta antara stesen tak baca dia anege nah hena apa mega ibin nana ngau Yon ngau Brenda ne gaknya bisik empai dibaca dia tok ne jadi kita macam dua-dua kenyak meh kena kita nyukup kejam tok nah. Ya. Yeah. Anak-anak kalau berubah ke kita? Lubah-lubah. Asal senang sangka ai punya korane. Okey, aku kira ke maca ke tua dulu tu Hena, ni kan ingat nama.
5: Okey.
2: Tempainya ne, nege ente bisa telefon ge nege de nyawat ge nege nau. Aku maca pesan hari peninggal kita ba Facebook YFM Iban. Pelabak aku kempai di baca tadi. Bisa pada aku benar aku berarti ne. Mary nanta, pai baca tadi na. Baik. Oh, nah. Selamat ngalih hari DJ ku ya. Selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu. Mana hari kapit minta tebah ke lagu tu ku ya. Aku tetap sayau hari Anthony Usan kena berindang kaban bawa WhatsApp ngau orang ke ngelala di sebarang alai Nudiau bala made ya basrikai ngau di Kuching. Hanya ajak DJ. Terima kasih ya. Hanya hari Mary Nanta ne. Jadi ya Siti tu lagi hari Flora Deli. Bisa dah baca tadi?
1: Bedau
2: ne. Selamat lemai DJ ke samjalai ke pengawak sarito minta tebah ke lagu hari Florence High kawo antara tua kena merindang semua bala peninga YFM Iban ngau kaban Facebook ke benu ninga radio nak tinggal kawan melayan ke ngelala. Udah tadi?
5: Udah.
2: Oh, nah, sorry ya.
5: Ya, kasi minta lagu kawo antara tuanya. Udah magang.
2: Udah magangnya. Okey, macam yang kempai dito ke jarang-jarang ku kita itu ke jarai ngatai ke pesan ianya Jen Judia. Empai itu saya ku ne. Nadai ku ningan nyebut nama Jen Judia. Selamat ngalih hari DJ Ari Bintulu ku ya. Selamat udah gawai ngasuh DJ nebah ke lagu Laki Sigat Ari Jessica Timah kena merindang semua peninggal serata menua pengerai meh kunci pengerindu. Baru ya aku ningan.
5: Pengerai kunci pengerindu.
2: Pengerai kunci pengerindu. Ningan kita nya tok nya di ketik lain kita nya.
1: Amana gerai narindu lah.
5: Ya. Kejap lah.
2: Bukai ku aku nya, aku peninggal kita itu Jen Judia nama Facebook ya. Okey, ngau dek
5: kita nak. Kita moro sepot. Moro sepot. Okeylah. Tu hari Ellen Umang sama lemai DJ sama dari gawai ke. Okey kita kita ya, kami di seratua panas hari kami. Nama aku ya tu. Sama lemai DJ sama hari gawai ngagai kami di seratua panas hari kami miri. Bah. Mana-mana lah gini. Aku baca aja lah. Ya amanya. Baca aja. Dari Ali tadi asal nanangai kita neh puas ketawa macam-macam ke ya. Yeah. Siga ya, kami bisa bluetooth cerita banyak
2: kita kami cerita. Bisa dalam speaker.
5: Bisa dalam speaker. Tu hari doang lemai DJ sama ujung minggu kuasan kami ngena frekuensi 95.1 bersuai di tu nadai siaran.
2: Ah. Oh, ya.
5: Okay. Nadai siaran. Oke. Okay. Take note. Alu tu not kutai. Atau hari sinden edi sama ngali hari DJ sama na jalan ke pengawalnya tadi kita besar rindu tadi ke sini rintai tu ke sini baca kita tahu meh. Ya jawab tadi. Tadi pawon nadai kita.
2: Tadi pawon nadai aw ya meh. Nadai gua telefon ke Kuciang ne. Aw ke Seriaman ngau sibuk.
1: Ya, ya.
2: Oh, baca dia meh kempai baca.
4: Aku nemu kami dua nana sama Malik nyian.
2: Ya.
1: Padam
4: aku dulu. Padam.
2: Okey. Engkau punya tahu meh abas dia mayu hanya pada aku kempai dibaca dia. Ba okay, WFM Iban.
1: Siapa tu Azrin Harry itu dah. Bedau.
2: Bedau.
4: Bye.
1: Okay. Bye. Sama lemai DJ sama lemai hari Minggu di kat dekat Dika.
4: Dekat.
5: Pedih amat lapannya.
1: Dekat request lagu reference high kau antara tua di kena merindang kami semadai kau ya semua kau belayan grup Mina YFM Iban grup cerita kenyalan grup arah berpantun kelebih lagi di kena merindang kita dia megat DJ ngau ya kebuka terima kasih au ke okay ga okay hari DJ ha sama ngali hari DJ Nana salam hari Minggu menuju bala trackers berjimat maya driver serta sama pejalan pengangga mujur menuju semua kita DJ pakai kasar itu kau ya hashtag Jibual kena nama hatinya
2: orang bala bala trackers jauh menemu truck bala truck nya aku kita
4: truck nya
2: pelet pelet dah
1: okey
2: okey Ibin
4: okey jam soalnya ke sekali itu minta tebah lagu utai ureng kena merindang semua peningah di YFM kelebih lagi yang kekabar ni kengelala nama berita kita dia aku ya aku ada kenal ya tu okey bye Jeffrey Jeff hari batu kawah camp PGA Kuching selamat ngalih hari minta tebah ke lagu aku tetap saya wari duna dituju ke ngagai kawan Facebook ya kengelala ngau semua ya keninga kita di radio jam dia tu pesan narap ke teperindang maya ujung minggu tu selamat udah begawai ko Jeffrey Jeff. Okay, sukses boleh.
2: It's ready to the connector. Okay, dah Ibin.
1: Already successful to connect.
2: Okay, Nanang Ibin dah. Yon kau Brenda?
6: Okay, nanti kami dua B aku dulu nih. Hari Jui Dahli minta lagu joget ni tiap pulai.
5: Oh, banyak tadi deh. Kalau minta rawat tadi.
2: Nyah, ya, rutan minta rawat. Nah, dai kita lagunya.
6: Ini minta lagu Meligai Pengrinduk dituju ke yang agak laki yang ngau balakaban balan tua ngau ipar ya di Culau. Wow, nya tadi dua pesan.
2: Mhm. Ah cukup dua.
6: Pas batun.
5: Mangnya main ke tu.
0: Oh, nya di tuari Jessica Itan do bedau ne.
1: Bedau.
0: Bedau lah. Okey, awak tu hari Jessica Itan, kaya selamat ngalih hari serta selamat menjalai ke mengawak berujung minggu. Anak berapa gaya hari kami di bawah di tu? Kaya awak lagu peminta antara stesen tu, minta tebah ke lagu Umbas. Hari penyanyi Ika di kena merindang kami semadik. Balang Sida Indai, biar aku, Balang Sida Isan, anak menantu, kawan belayan jauh serta semak grup admin PWI, kaya serta ahli grup CK, grup Arang Berpantun, grup NS Ninja Serawak tu ngau ya kebukai lalu lebih ke ngagai kita di konti atau hari Jessica Itan ke penudi tu hari induk Kenawit. Okey selamat berjalan ke
2: Kenawit. Udah tadi
0: udah. Ne. Kira ke atau hari Lin Wong bedau ne Lin Wong ku ya selamat ngelari DJ selamat berjalan ke pengawal. Okey jadi dua itu pesan tu. Amin hari Miri.
2: Udah banyak ni.
0: Baca magang.
2: Udah baca magang. Kira ke jakuk ke penudi meh, jakuk nancang kali perahu semua kita.
6: Simpul dia
2: simpul. Aku nyimpul ya ne. Adanya aku minta Miri nebah lagu kita ulih han gene seraya ke ngantik 34 kita. Ngantik temuai kita ke datai ne. Nang awak lubah-lubah lo ada berumban.
0: Santai-santai ni.
2: Okay, kira aku nyimpul
4: nama
5: Utan. Nyimpul jakau. Nyubur hutan. Narik wei lah.
0: Tak support loh Min.
5: Apa?
0: Support nyok.
4: Apa bempunya?
0: Nah, namun.
5: Nah, bukai.
2: Okay. Kira kenakan tu dulu meh. Kami sebuah lagu lain dengan kita. Angela tengah hari ni nyaw Sarawak dengan lagu peminta antara stesen. Neh. Jadi aku kira aku minta Brenda neh. Nebah ke lagu ke kita. Nama-nama lagu jak meh. Kena kita yang ujung ke Angela tengah hari kita. Ungkup ke Sarito. 14 bulan 6. 2026. Enggak kena jumpa bulan 5.
1: Ya kini ke yang lah tengah hari.
5: Ya connected. Ya Bluetooth connected. Successful way.
2: Lama nak jumpa ini.
4: Okay.
0: Okay. Kira ke
1: lupa lagu Rindu.
5: Nama lagu Bani Bih. Lagu nom lagu Bih.
0: Okay. Nanti
2: nama lagu
0: pedau meh.
2: Okay, bye bye semua.
5: Bye bye.
0: Okay, saya minta hari James hanya tu nibat apa? Minta nebah ke lagu hari Stella Philip, Doro Pengrindu. Okay, bye bye. Selamat hujung minggu.
2: Selamat hujung minggu.
5: Bye bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nyati ke buah kenan, Pak Muay tikalah rembus ke Bandar Raya Kuching. Jematan Darul Hana, di ngengkang Sungai Sarawak ukai Seminak nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau jematan tu, di digagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua titik tiang ke bakal peniau, burung kenyalang. Penegak jematan tembaga disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okey semina ulih dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam ga ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemain ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Radio. This is Lagu Rock.
1: Aku dilengikan genuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengar lagu dangdut.

Ya, lagu hari desa Marcus ke ngali hari tu beli ngagau lagu ngunti, lagu kena ngepun ke rentak ngali hari kita ungkup sari tu. Ngali hari hari Minggu sari tu 14 hari bulan 6 2026 ngali selama ngali hari ngagai ya, semua balap ninga kita ke bisip gulai ngau kami terus ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami 24 jam sari. Jadi berentak ngali hari sekali tu kita gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Lalu batu sun program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari kita ke Sarito kalai udah tu lagi peninga kita dekat ninga lalu medak program 34 Seranyawa Nemban Badan Rajas Booking begulai ngau temuai ke bisik datai ke konti YFM ke Sarito nya sitik program ia ke dikena kami tadi nyukung industri kreatif ba menua kita di Sarawak ditu ya. Jadi lima lemai bakal selama kita ninga ke berita hari Kuala Lumpur lalu nangkan ke beritanya lagi dia kita akan ingat ke Galeri Y begulai ngau Daniel Steven. Ya, jadinya tusun program kita diungkup ke bak rentak ngali hari kita hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi aku bersampai ke semua balap ninga kita ke sari tu sama gembuan berita ke mana kita bersampai ke megak semua tu pengawak ke di pejalai ke kita sari tu pan sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi pergilah bala anak kita berengkah bersekolah baru jalai tanggung pengawak kita kapal indah itu tentang sitik utai ke patut diperhati ke kita ianya perengkah ke dikena anak kita yang tadi bersekolah tahu namanya tadi persa biak sedaya nama utai kenadai nama utai kekurang tahu beli ke kita halah banyak sitik hari tanggung pengawak kita kapal indah ia ke nyenggulah ke bala anak ya. Jadi tinggal selama kali hari megak ke bala kita ke baru mendiang ke kami terus ke pengerinduk kita segulai sejalan hingga kami 24 jam sari. Lagu kedua kita iba rentak ngali hari lagu ke di baik Ika ke sekali tu Ukai Aku Berumban.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM dia tu ulih dengan kita, bak dini-dini indur. Kita ulih dengan kena.

0: Lentang hari
1: Y101.3 MHz. Cus, mulai program.
2: Aku umuran saya akan
3: aku

Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang ada Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu Setinggi Tahun tu di atur Perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Siti mengat platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebih lagi mengat bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mengat ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi segulai sejalai buat semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pepasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia maya hanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu saja dan dia mengak bisik mengak hari benua luar dia bisik nama air kagai Sarawak. Jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku

0: Ika miti to ke ngatur pengawak di tahun to sekali lagi kita nesau to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke niti tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai dalai Kuching waterfront kena 2026 tu ilah.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Segulai Sejalai Gau YFM bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang buup ngukir fashion movie adat Gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, selamat ngalih hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, kena sehari itu 14 hari bulan 6 tahun 2026 hari Minggu. Pukul hingga aku Raja Smoking. Jadi nama berita semua, harap kita sama gerai, latang hati, ningal ke kami YFM ke ngalih hari itu. Okey, nanti di Kuching, tentu yang boleh ningal ke kami kena frekuensi atau ke gelombang angin 101.3 MHz. Kita ke Daudi Serian, boleh ningal ke kami kena frekuensi 106.9 MHz serta Bandur-ndur ke Bukai, uli ningga ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua ndur kita dia, okey? Jadi, lalu ke semua kita di Serata Menua Sarawak, di Sabah kini, di Labuan, di Brunei Darussalam, atau ke di Selonjong Malaysia, di Menua Luar, luar negara, okey? Uli ningga ke kita dengan cara online, kita uli ningga ke kami dengan RTM Klik, uli begak ningga ke kami dengan aplikasi RTM Klik, website RTM Klik, boleh menggandingkan ke kami dengan portal radio.rtm.gov.my. Mayu cara di kita dengar ke kami YFM Segulai Sejalai 24 jam bergulai jauh kita semua. Okey, jadi kita akan benar-benar kami bawa Facebook jam ke dia tu, Facebook Live, Facebook Live. Okey, aku benar live bawa Facebook bakal selama. Jadi lalu ke kita, minta kita share, minta kita komen dia, minta kita follow Facebook kami YFM Iban. Okey. Ya, jadi berikan bakal selama dalam program 34 Seranyawa Ndur kami mai kita dengar ke Randau bergulai jauh temuai ke bisik di kangau kami datang ke studio temuai ke bisik penglandik sekali kita di landik ba pengawal belagu kini landik ba pengawal ngada ngaga hasil penglandik jari bakal kraft tangan kini tau ke sidak ke landik bab bidang fashion kini bergagak ke baju, bergagak ke burik bertenun kini ngau tak kebukai sidak ke nyadi fotografer, sidak ke bergagak ke duku ilang kini ngau macam tak kebukai meh. Jadinya sekedar temuai kami dalam program 34 Seranyawa. Lalu ke sekali itu udah nunggu aku ba konti jam ke dia tu. Okey, bisa ikut temuai di kang aku datang ke studio. Jadi ngonya aku lalu ke penatian Wan tu. Amri selamat hari. Nama berita Wan.
2: Selamat hari hari DJ Rajesh. Selamat hari ngali hari mega ngai semua bala peninga. Ke peninga radio jam ke dia tu. Nyadi keterbahaya. Aku dekat mari besai terima kasih ya. Ngai YFM Iban kelebih agi ngai Wan DJ Rajesh. Selamat udah ngangau serta mari peluang ngai aku datang ke studio lalu berandau dalam program 34 Seranyawa.
1: Iya, hanya suara atau kesedaran nyawa ya. Temui aku ke sehari itu. Lepas itu, kita ke suahannya radio FM. Tentu, ukai untuk terubahaya kita ini. Laban, ya, saya ku seberapa itu kalah mega datang ke studio, berandang dengan kami bawa FM. Tang mainnya ukai ukai topik kita ke sehari itu, topik bukai.
2: Iya.
1: Okay, lagi itu berandau pasal nama perjalanan ke seberapa itu. Ada tak ke studio ni? Asai ku tahun berapa nya ni?
2: Tahun 2024, 2024. Dalam urung bulan 5.
1: Apa ya ni? Okey. Jadi mai bala peninya atau berkelala dulu dengan Wan tu. Jadi berdau nyebut nama asal penatai Wan hari ni tu minta nama dah ke asal penatai diri mai bala peninya berkelala dengan Wan tu.
2: Alright, oleh DJ. Nama penuh aku ianya Chris Marvinson Anak Libau. Mm-hmm. Tau ke lebih suah di kangau engau nama Chris.
1: Chris ne.
2: Jadi asal pendatai aku Ari Miri. Mm. Apai aku bangsa Iban Ari Menua Pakan Serikai. Mm-hmm. Lalu indai aku mega Iban Ari Menua Pantau Semanggang. Jadi dia tu aku agi belajar buat tikas degree in accountancy buat Swinburne University lalu dia buat Kuching.
1: Apa ya asal Ari Menua Miri tadi?
2: Ya betul.
1: Dia tu dia di Kuching.
2: Betul DJ.
1: Tapi ingat sekali engau family nuan dia buat Kuching tu?
2: Oh ya betul.
1: Apa ya? Okey jadi yang tadi engau waktu mereka merit masih ingat nuan tu Chris. Kamu Chris mana?
2: Ya.
1: Chris
2: ya.
1: Chris Marvinson Anak Libau. Okey Chris merit masih ingat nuan laban nulis ngatai ke diri ngelimpah ke diri mau awak nuan meh datai ke studio bakal ke ngelih hari itu neh merandau ngaku dalam program kita 34 Serenyawa. Okey, jadi nyai mendinga, temui aku ke seritu Chris Marvinson atau ke dikanggu kita, suar dikanggu nama Chris.
2: Ya betul.
1: Okey, awak jadi kebenar ya mendinga Chris tu, nanti kita mbak medak mbak Facebook ya, kita ke follow ya, tentu kita nemu Chris tu apin lama tu tadi. Dalam bulan 5 tu tadi ni Chris baru dah boleh gelar okay, cantik gelarnya gelar Keliang Gawai Daya Renggat Menua Sarawak ke tahun tu 2026
2: ya,
1: betul Chris?
2: Betul DJ.
1: Okay, jadi minta nuan madah ke kalau pentingnya tu Chris dini nuan boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak tahun 2006 tu Chris.
2: Okay DJ, jadi dalam bulan 5 tu tadi bisi pengerami diatur orang Gawai Dayak engau Eno Cultural Festival berserimbai engau sambutan Gawai Dayak peringkat negeri Sarawak 2026 Bak Miri.
1: Oh di Miri ni
2: mayanya bisi diatur mayuh macam peket nyeng kaum peket Keliang Belawan Kumang Dayung Sangon ngau keligit orang ulu.
1: Oh ya, ya. Okey. Diatur di Miri menyekeduan tadi berapa bulan tadi? Ingat?
2: 18 hari bulan.
1: 18 hari bulan di 18 Miri. 18 hari bulan. Okey, jadi lagi kita bercerita ngau lebih silik meh. Ya. Kau ngau peket ke diatur di Miri api lama tu tadi. Kalau nuan udah boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak kata untuk 2026. Yeah. Okey, jadi pula yang agak tanya aku keterubah tadi. Laban aku madah nuan tu ukai keterubah yang datai ke konti atau ke studio yeah, kami tu ni Chris. Aw sebenarnya tu laban aku bisa mendak asai ku bedau datai bak kuci yang kau punya. Agak dia bintu luk sebenarnya tu Chris. Ngai kenuan bedau nanda kalau mendak DJ tu. Okey sebenarnya aku kawak berbintu luk. Aku kalau mendak gambar nuan bukan aku DJ C ya saya kena.
2: Ya yeah, betul.
1: DJ C tu kan si Tambuom. Okey. Jadi nama ranau kita mainnya tu Chris. Maya nuan ke datai keterubah yang datai ke studio mainnya.
2: Jadi ranau kami mainnya laban aku baru boleh gelar Keliang Keterubah ngau ke ngau berpekit ba R&R Borneo Culture.
1: R&R Borneo Culture.
2: Oh, mayanya ya peringkat daerah Kuching lah. Diatur sida presiden R&R Borneo Culture ianya Roger Lu. Nanti kita bisi follow sida yang pu Instagram atau ke Facebook.
1: Oh.
2: Kita uliah meda atau pengawak sida ya 5 ke 6 tahun berturut udah. Jadi nya mai keterubah sida ia ngadu pekit Keliang kategori lelaki lah, kategori lelaki terbuka Keliang Belawan ngadali pokan. Lalu mainnya aku boleh gelar Keliang.
1: Oh ya. Okey nya randau kita mainnya ne.
2: Ya.
1: 2 tahun ke udah 2024.
2: Ya betul.
1: Okey mainnya nuan data ke diri ukai nak bisa tiga ikut kita nak.
2: Aku datai ngau presiden R&R Borneo Culture ianya Roger Lu sama bela sama ngau sikut lagi ianya Alicia Tiara anak Harry umang R&R Borneo Culture 2024.
1: Oh ya. Okey. Jadi nya tadi menyikir pada tadi nuan kalau mega datai ke konti kami itu beranda kalau enggak pengawal kebukai meh menyinggung tadi keterubah yang nuang ngorok pekit.
2: Ya betul.
1: Okey ya keterubah enggak apa pekit lalu boleh gelar ke namanya.
2: Ya betul. Mai mulai gelar Keliang.
1: Keliang. Okey. Nuan mesti nyebut tadi namanya tadi Keliang Belawan dari
2: dari pogannya kategori bidayuh belawannya orang ulu.
1: Namanya kategorinya di gulai kurang.
2: Di sekali out di sekali kurang di gulai kurang sekali dalam sitik kategori, untuk kategori lelaki.
1: Okay. Ajak ke bawah yang dikumbai Keliang Belawan Ngodali Pogan. Oh, okey okey okey. Oh. Jadi nya sembang ngelansa mene. Nuan ke datai kita rubah ya ke studio dalam tahun 2024. Sebab tu berandau enggak selagi topik tua kesar itu nuan kode bula boleh gelar kelian gawai renggak benar Sarawak ke tahun tu 2006. Okey, jadi pendengar laban topik kita kesar itu berkawan gau kelian kumang. Jadi mak kita berpindah dulu ninya ke lagu Duna atau Chris boleh?
2: Boleh.
1: Okey, kita ninya ke lagu kedua nama Pekit kumang gau kelian. Okey, anda minat kebukai terus ninya ke kami dalam program 34 Suranyawa Nemban Badan.

0: Okey, terima kasih mendengar dan bagi terus dengar ke kami dalam program 34 Seranyawan Demban Badan bergulai hingga temu aku ke ngalih hari itu ianya Chris Marvinson Analibau ianya kelian gawai renggat menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Jadi munyi ke daripada tadi ni Chris nuan boleh gelar tu pengerami gawai daya renggat menua Sarawak ke Datur di Miri ne.
1: Ya betul DJ.
0: Okey, dalam bulan 5 tu tadi berapa bulan tadi kak aku nanya bulan tu
1: 18 ribu bulan.
0: Ya. Okey. Au, jadi Chris mainnya ukai seminat diatur kategori kelian ajak ne ya.
1: Ya betul DJ.
0: Bismillah diatur kategori kumang. Udahnya kategori kelegit orang ulu.
1: Ya, betul.
0: Okey, udahnya dayung sangon ya. Atau bidayuh nah. Okey, ungkup kita ke kategori keliang tu nya pun dicampur nak keliang belawan.
1: Ya, betul.
0: Laban keliang belawan tu campur kita iban dengan orang ulu nah ya.
1: Ya, betul di sini.
0: Okey, jadi minta nuan tu nak Chris kira-kira madah kira pentingnya tu berkawan dengan kategori yang tadi berapa ikut ke berpikir buat tiap itu kategorinya lalu minta nak nyebut meh nama-nama pemenang ya keboleh kelar keli yang kumang keli jorulu ngau dayong sangon tadi serta keboleh first runner up ngau second runner up tu bahawa aku tentu sedap sininya jam kereta ni yeah. Ninya kenalan beranda aku dalam program kita
1: right,
0: ke ngelar tu. Okay Chris terus.
1: Okay, jadi untuk kategori keling belawan bisi 8 ikut peserta lalu ikut, pemutus eh. Ya winner keling ianya Akumpu Chris yeah. Marvinson Anak Libau first runner up ianya Indra Irawan Henry second runner up ianya Melvis Buyong.
0: Hari ini duanya temu kan? Tidak
1: untuk dua ianya Indra Irawan dengan Melvis Buyong ya hari mewakili daerah Miri tidak silapku
0: nangawak.
1: Ya.
0: Okeynya bagi kategori keliang.
1: Jadi bagi kumang. Kategori kumang bisi 9 ikut pemekit. Lalu pemutus ya winner kumang ianya Vanessa Sarawak. Lalu first runner up Shalini Agnes Ali. Second runner up Patricia Shivia Sibat.
0: Awaknya kategori kumang 9 ikut sudah neh.
1: Ya.
0: Okey lalu nama kau dah nyebut siapa ke sudah boleh kelar kumang. First runner up ngau second runner up nombor 2 nombor 3 amnya deh. Okey, adanya kategori keligit orang ulu tu Chris.
1: Jadi kategori keligit orang ulu bisi 8 ikut pemekit mega lalu pemutus ya winner keligit orang ulu ianya Rini Bulan Joni. First runner up ya Stacy Rose Diana Sigar. Second runner up Clarissa Mary Mujan Desmond.
0: Awaknya kategori ya. Keligit orang ulu. Okey, udahnya ia ke penudi kategori Dayung Sangon untuk video.
1: Kategori Dayung Sangon tu ianya bisik 8 ikut pemekit mega lalu pemutus ya winner Dayung Sangon ianya Melanie Joyce Jeman. First runner up Julie Chris Ivy lalu second runner up ianya Marceline Maria Martin.
0: Oh, ya. Okey, jadinya meh aku ngari ke kami YFM tu Chris meri penggerati syabazatan yang ngakai semua kita aku dah menang tadi nih boleh gelar sekali kita tadi boleh gelar keli yang kumang keli gerulu dayung sangon first runner up ngau second runner up ngau semua pemukit kebukai meh. Okay, nyo tanya kebukai tu Chris berkini nuan kenyebut tadi kita finalis tu ndak bisi 9 iku 8 iku berkini nya segi ditetap kurang nakanya tahu ke kita sebenarnya bisi saringan orang baru sebenarnya kita jingkian ngegai renggat finalnya kaku
1: sebenarnya ngegai renggat final peringkat
0: malam kepedudinya
1: malam kepedudinya kami
0: tahu ke segi nakanya kita
1: nanti ke segi nakanya aja
0: nadai saringan-saringan
1: nadai saringan lah tangnya mesti berkelayakan bakal kalau menang setiap daerah
0: oh yang bersyarat ya, nama lagi syarat ya lagi kan
1: bakal orang ke kalau menang daerah
0: kalau boleh gelar sebedah tu
1: kalau boleh gelar sebedah tu hanya adalah syarat utamanya lah.
0: Artinya bukan orang kebaru enggak berpekian okay. Ya. Betul lah banyak renggat menua Sarawak ya, tentu betul. Ya mesti kalau boleh gelar sekalinya kumang bintulu kini.
1: Ya betul.
0: Nuanya tadi syarat nuanya tadi nuanya kalau boleh gelar kelian nama sebenarnya
1: aku R&R boleh kau
0: share banyak banyak non portfolio di baik nuan.
1: Ya betul. Ya
0: dia melayakkan nuanya tadi enggak orang berpekian renggat menua Sarawak.
1: Ya betul.
0: Okey. Jadi nyabdinya ya udah nyebut tadi Katik yang tadi nama-nama sudah aku dah boleh gelar meh ba pekit pekit keliang kumang keli gerolong ada yang sangon kau dah datur di miri api lama tu tadi. Okey tu selalu ditanya ngaji orang buka kan wan aja tu untuk kita bisi katanya bisi pekit kadang kiranya pekit belagu ke pekit-pekit kebukai begini wan buka ngaruh apa pekit tak ke bisi orang merangsang wan untuk Chris begini nih minta wan nusi.
1: Alright DJ, jadi orang ke pemaduk besar merangsang aku ianya apa yang ngau indai aku mpu sida ia semampai nyukung serta dekat meda aku berkena ke ngepan asal dikena ngangkat ke adat asal kita Iban ngambil ke nak punas di Bunsuari kelimpa harinya mega. Orang ke merangsang aku ianya hati dirimpu
0: yang dirimpu
1: sampai lagi nih.
0: Betul.
1: Lalu ditukuk ngau sukung hari orang ke mayu.
0: Betul. Betul. Aku setuju dengan wajar kiri semua ada. Nanti utanya nak datai bah hari hati tu empu. Yeah. Tentu tanya nak ke rumah yang nanya di tang ketika kita kira ke nak bersungguh ni lagi nih.
1: Ya betul.
0: Ngai ketua aja terbaca nyodi pansal orang tang utanya tadi mesti dah tanya itu ampu meh tang utanya tadi mesti sukuang orang ke tulang belakang.
1: Ya betul.
0: Nyukuran tadi family nuane ya.
1: Ya betul.
0: Okay, jadi yang tadi orang ke mayo nyukuang ya orang ke merangsang ya ngau bepekit kebagi bapakit nama tu renggat menurut sawah tadi nih.
1: Ya.
0: Okay, dalam kita kengar bapakit atau Chris tentu bisi pemar atau kecabaran. Aku percaya nuan pun bisi ngasai ke pemarnya sepemanya nuan ngau bapakit atau nyobranda bekau ngepekit tu tadi tu Chris renggat menurut sawah tadi tentu nuan bisi pemar atau kecabaran. Jadi minta nuan berkongsi ngau pedinya. Aku percaya tentu sedekah nemu nama pemar tetapi nuan sepemanya nuan ke sebedau dengan maya nuan kengar bapakit keliang tu tadi.
1: Oh,
0: mayu ah.
1: Jadi pebar ke pemandu besar di tapi aku lebih ngau pekit tu ianya. Ianya timpuhnya dia ke diri empu.
0: Kalau panda?
1: Ya, cukup panda masa ya. Laban mayanya aku di kangau orang 5 hari sebedau pengawaknya dia
0: adu. Nyadi.
1: Pengawaknya nyadi. Aku di call orang hari organizer. Bab mirinya empu sidak ada aku dipilih ya jadi salah siku pemekit sidak ya. Lalu
0: begini mayan wan kan terima sedak ke ngangau nya. Begini nuan tau madah ke pansor mulun setuju. Begini.
1: Begini aku tak setuju mayanya. Aku tak alu nanya Ulih nuan merik ke masa dulu kena aku nanya bala kebukaan
0: bala kita bisi tim aku. Okay, tua ke diri
1: ke diri bukan jadi ke diri.
0: Ya betul. Faham kalau kita pergi atau mesti bisi tim
1: ya betul.
0: Jadi begini
1: aku mandah ngegai orangnya tadi ulih merik ke masa nak lama dalam setengah jamnya. Aku mandah kia nanti aku confirm dulu ngau bala tukang kebat aku.
0: Betul.
1: Bala manager aku orang ke mantu akulah semua dalam pengawal tu. Jadi
0: sudah kita ke berbincang.
1: Sudah berbincang. Mula tukang kebat aku pun nyanggup. Kena tanya berkemiri. Tanya pentakul kena bilun.
0: Siapa je kena bisa ditau?
1: Ya orang kucing.
0: Orang kucing kan bisa tiga ikut dengan ketua ditau ke aku?
1: Nadai tentang ya bisa. Buat kucing ditau lah. Kucing ditau.
0: Takut bilun eh.
1: Takut depan bilun.
0: Okay Chris.
1: Jadi udah kami beranau. Ya pun mada uleh kia tang perlu ngaduh amat-amat. Kaya nak kaya.
0: Anang sebenarnya ngaruh pekit bisik-bisik himpian
1: ya, dan harapan. Ya, impian dan harapan. Betul DJ.
0: Okay, bisik pemar kebukai kini kelimpari kelalu panda awak nuan nyeria ke diri tadi.
1: Jadi pemar kebukainya
0: bekini nuan bergigak ke ngepan tadi. Nuan pun bisik tak ke bekini?
1: Ya, bakal kelimpan pada aku tadi DJ.
0: Laban selalu ke kita nyelepak nuan Chris ya. Laban selalu kita bakal orang ke bepekit dan ngiranya kumang keliang bak pengepan tu saya malaban nak orang nak semua orang ngempu ngepan tu lengkap deh.
1: Ya.
0: Menuannya berpinjau. Tambah lagi nya musim-musim repakiet. Ya, tu saya kedua sudah dipinjau buka ya. Tanya-tanya tentunya jadi ke pemar kita ngora berpakiet tu.
1: Ya aku tadi tak. Nak muka-muka sikit tukang kebat dulu bagi aku. Aku nanya tukang kebat ke kalau dikena aku sebedar untuk megak ngau aku berpakiet hari first nyentuk ke kali ketiga aku ngau berpikir barenggat mendua Sarawak tu. So aku nanya ya Nuan bisi awak maya tu. Aku nanya kia ulih Nuan ngebat aku mainnya lah. Uliah kia.
0: Uliah
1: nyak pada aku nak ada penanggul lari segi nyak lah. Dari segi ngepan ke dikena ku mai babuki.
0: Okey. Au jadi nyawedinya antara aku nemu tentu manyo pemak ke bukai. Kena oleh dirintai ketua itu si ketua itu magane. Ya, au ari segi katanya macam meh tak bukai tangnya sekedar area ari pemar tak kecebaran di tapinuan ni mayunannya dia kediri. Ngau bagi gak kengepan apa semua ni Chris.
1: Ya betul.
0: Ni kaki nuan banyak dia di Kuching ke Kemiri lagi berpekit. Hari segi transport apa semuanya tentu Siti Ari Pemar ya ni Chris.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi pendengar kira mai kita berlelak lama betul ni. Kita dengar ke sekali lagi lagu. Lagu berkawal ngau pekit kumang, pekit keliang tu. Nanti tadi kita dengar ke lagu Duna, lagu Pekit Kumbang Okeling dia tu aku mai teringat ke lagu Gilbert Gawang, Ricky L Ngau dan Stan Piet Ngau lagu Kumang Gawai. Kita teringat ke lagu ke sekali tu lagi mulai baru teringat ke Randau dalam program 34 Serenyawa Neman Badan.

0: Okey, terima kasih kepada Gala Bahar lagi terus dengar ke kami dalam program 34 Serenyawan Neman Bak Dan. Lagi bergulang yang aku buat studio ianya Chris Parvinson dan Alibau. Tak kira dekat kita ingat nama Chris. Okey, keling gawai Renggat Menua Sarawak kita untuk 2026. Jadi mayuh tadi ada ditusi ya, dicerita kaya hari pun program kita tadi pemak ketetapi ya yang agak udah nyebut ni bagi nama pemenang kategori keling Kumang Keligir Ulu Ngau Dayong Sangon. Ya, okey. Jadi Nuan tadi madah Nuan pun katanya keterubah yang orang pekit keliang tu maya R&R tadi ne?
1: Ya betul DJ.
0: Awalnya tahu ya ketiga ke nuan?
1: Ya ketiga.
0: Tu ketiga, DJ. Kedua minta nuan nusim eh ya, hari keterubah tadi kedua ngau ketiga tu.
1: Alright, okay. Alright DJ. Jadi keterubah aku ngau pekit inya pekit R&R Borneo Culture. Diadu bak Kuching.
0: Di Kuching tempo.
1: Dianjur sida Presiden R&R Borneo Culture pun inya Roger Lu ngau Robert. Mainnya aku main pulai gelar keliang. Lalu first runner up ya ianya Fredrik Mansur anak Musa. Lalu second runner up ya ianya Chris Eddie Queen. Anak Eddie Queen.
0: Ingat kan tajapan dah tahun 2024 yang sebab.
1: Ingat DJ.
0: Ingat kan. Agi segar dalam ingatan.
1: Agi segar dalam ingatan.
0: Okeynya ya ke terubah nuang Eropa Pekit. Yang kedua tadi pekit nama?
1: Ianya pekit keliang Balai Ringin 2025.
0: Okey.
1: Lalu mainnya aku main pulai gelar keliang megak. Lalu first runner up ya ianya Samuel Sawing. Second runner up ya ianya Nicholas Igai.
0: Ni maya pekitnya diatur ne? Tahun.
1: Tahun ni.
0: Tahun 2025?
1: Tahun 2025. Jadi keterubah pekit tadi ianya pekit R&R-nya 2024.
0: 24.
1: Tahun yang tadi keliang Balai Ringin 2025.
0: Ya. Yeah. Ke ketiga tu 2026 tu keliang Renggat Menua Sarawak.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, jadi udah nak nyebut tadi orang kada first runner up ngasih kerana ne. Okey. Jadi nyam tadi munyi kenuan untuk ke tiga kali nuan. Jadi nanti aku berhati ke pejalan nuan ngau orang pekit keliang tu. Nda kalah lah pada aku ne.
1: Nah, puji Tuhan DJ.
0: Betul puji Tuhan. Ngau orang pekit, ngau orang pekit tentu boleh gelar keliang.
1: Yeah.
0: Kati kenuan asai hati tentu minta nak kunci ke asai hati nyam. Nanti nuan nurun tentu ukai nganyun diri Allah, nganyun diri menang. Tentu bisi asai hati ke special limit ni dapat kunci ngau orang pendengar tu ne.
1: Okey. Oh ha. Jadi pembujur aku boleh gelar tiap-tiap gelar ba
0: keliang
1: keliang ba tiap-tiap nur ngau aku mai aku ngau bepekit ba setiap panggawai tadi. Okay, semina datai hari aku ajak ngau awak tau aku Chris Marvinson anak Libau ngau baruh hati dekat Merik Besai, terima kasih ya.
0: Ngagai baletiam nah.
1: Ngagai apa ini aku diri menyadi aku kaban belayan penganjur raban ari menua Kuching mega. Manager aku Arin Abon Your Culture Mr. Robert dengan Mr. Roger. Tukang kebat aku ianya Lee Sun Jun Bridal Studio yang ketakut dengan bilon tadi DJ
0: berkucing itu.
1: Berkucing itu jadi nya me DJ. Nanti nadai sida ya nadai orang tulang belakang aku. Nadai mujur pengak tu DJ.
0: Betul. Munyi kenuan tadi nanti kita berpikir tu munyi kenuan maya kenuan ke ditanya ro tadi. Pemutusnya ukai bajari nuan siko ya, ne ya.
1: Betul.
0: Mesti nanya tim nuan laban sida ke sama-sama mantu nuan mujur kenuan ngau siti-siti pekit tu ne.
1: Ya betul.
0: Okey. Jadi ngau atau mega minta nuan meh meri jakup peransang ngagai bala pedinya keluarga bala nembia belia kita itu sidak ke bisi ati itu yang ke tahun barunya ni lah kini ke ngor pekit pekit keliang tu tang asalnya tadi agi malu-malu agi takut-takut jadi nuan orang ke udah boleh gelar keliang okay cantik keliang gawai Renggat Menua Sarawak tiga kali ngapa pekit tiga kali nyak me boleh gelar keliang nak kalah Allah menyukur tadi jadi minta nuan me ninggal ke jakuk peransang ngagai bala belia kita bala nembia ke tahun ni lah nyangkanya ninggal jakuk peransang nuan kak ngorobo pekit kini okay, Chris?
1: Alright, boleh DJ. Jadi nuju bala rebak baru ke bisi hati ke kak ngau berpekit keliang tau ke kumang anak ngai nguji enti ukai kita kemaya lagi enti ukai kita sapa lagi enti ukai dia tu kemaya lagi laban pekit ke baketu cukup mana alah hari sitik cara Dikenal kitai ngetan ke adat tradisi, ngepan asal kitai bangsa Dayak. Kelimpah hari kitai mempromosikan budaya kitai, ngamik ke di pedak raban bangsa bukai kelebih agi hari menua luar. Ngau peluang untuk mengat DJ, aku reka nesau ngegai bala rebak baru. Jadi bulan 3 hari bulan 7 tu ilal, kami SDCA bisi ngatur pengawal pekit Ratu Etnik Dayak Samarahan 2026 dikena bala rebak baru mandang ke diri ngau desain baju kontemporari Dayak. Hari local designer tip dianjur sidak Persatuan Kebudayaan Dayak Sarawak tidak pegai Puan Bridget Astradonal. Ianya kumang gawai renggat menua Sarawak tahun 1994 tau ke anak mendiang YB Jimmy Donner, mantan Parlimen Semanggang P202.
0: Bisik gulai ngotua kemenar ya. Tujuh-tujuh sama batisi ni. Kumang gawai tahun 1994. Apa tu ya tu jujur tadi. Alamak tu beranda berkawan dengan topik kumang keleyang tu. Ya, orang ke legend pun batisi tu ada. Okey, jadi nyam tadi punya kenuan 3 bulan 7 program yang tadi ni.
1: Ya betul DJ.
0: Jadi nyam tadi ngagai bala nembia anang melepas ke peluang me ambil me peluang tu nur kita kari kata kita mantai ke diri menya tadi.
1: Ya, mandang ke diri.
0: Mandang ke diri berani niki atas panggung ngora bepekiat bekenyak me kok.
1: Ya betul.
0: Okey. Nyo nanya nuan tu Chris, bakani udah tu ila. Agi bisi hati ke ngoro bakit ila ban de tu nyo udah datai barengat Sarawak tu. Nanti di Sarawak tu ni agi bisi pekit tinggi arinya. Nya ku aku nya ka penda. Pekit antara bangsa tu ke pekit ba semenanjung di kini nya ja ke bisi. Agi nya dege ba pekit ke laban nuan udah level renggat benar Sarawak ku aku.
1: Ya betul DJ. Jadi nanti pekit keliang sigi na ulih DJ laban aku sigi dah megai gelar tik pemaduk tinggi.
0: Betul.
1: Tang entiknya mak aku diberi peluang nguji pekit ke bukai. Aku dekat nguji pekit main adat asal kitai. Maka ngajat tau ke mantai ke ngepan kitai iban bak menua luar dari Sarawak inya. Ngambil ke contoh. Bak Sabah. Ya.
0: Ya, betul betul betul. Jadi nyenuan nyebut bakal ngomain asal tu. Nyo terunnya aku bisi soalan gak aku. Bakani kita ke bepekit tu mainnya bisi kategori talent tak berkeni kita pekil mainnya di Miri Nadai.
1: Kategori talent
0: maka kita bisi main asal apa semua Nadai.
1: Nadai.
0: Okey, nanti nuan pun tu deh. Dalam pemain main asal ni kapeling landia nuan main asal. Sekali kena ngajat ke begano bepantun kini.
1: Maya tu aku nemu seminat nemu ngajar aja
0: ngajar
1: dia tu benung belajar bersumbar kena ke orang lah ya
0: bersumbar
1: lagi belajar lagi kak nemu lebih maya lagi lebih lagi ngau sidak ke nemu lebih
0: betul.
1: Nemu lagi
0: legend betul kan betul sih tu cuci cium muda
1: mirip Bridget
0: mungkin nak kak kedua udah bisa bersumbar nuan
1: Empat bisik ke? Empat bisik ke DJ?
0: Apa yang ni? Ilak meh minta puan madah kenuan meh.
1: Ya, betul. Laban ke sikit kawal yang kuat dengan orang ke nemu main adat asal. Ngambil ke contoh Cikgu Jimbun ni ya.
0: Yang nak berkawal dengan Cikgu Jimbun lah bayar mega sikit tumai kami buat FM.
1: Ya, betul.
0: Atau penerbit dia melatih. Mesti bulan ketua tu. Nanti yang malam hari satu dia mel. Nanti malam hari satu Leban Budaya Iban. Okey. Jadi aku bisa mega terpedak ke Facebook Nuan. Nuan bisa mantai ke diri dengan orang namanya kursus juri berkeninya.
1: Ya, DJ.
0: Minta Nuan usi mimik mai berkawal dengannya.
1: Jadi dalam bulan 4 tu tadi enti nak silapku aku bisi ngau orang kursus penjurian kumang ngau keliang ke diatur sida Persatuan Dayak Kebudayaan Dayak Sarawak STCA jadi orang tau ke pengajar ya salah sikok ya Cikgu Jimbun Empu tik semampai bisi kawul ngau YFM enti nak silap
0: betul,
1: aku
0: betul,
1: ya
0: betul betul
1: jadi aku nak lepas ke peluangnya ngambil peluangnya jadi ke kena kena orang nyebutnya ni.
0: Mulai ke penemu dengan orang.
1: Mulai ke penemu dengan aku.
0: Lepas, aku percaya lepas bahawa kita kengar orang paket. Nanti Nuan udah ninya atau sebenarnya. Tentu Nuan nemu bepat ni orang ke kita
1: betul,
0: orang menilai kita. Ya,
1: betul.
0: Jadi Nuan tentu udah nyedia ke diri. Bepat ni kita dinilai. Kelimpah hari Nuan ke nyedia ke diri. Nyangka ila lusa bisa dikengar orang jadi juri.
1: Ya, jadi pengawak berketuk. Sigi cukup mana?
0: Betul.
1: Cukup mana? Ngarap ke... Pengawak berketuk semampai diadu especially hari sidak SDCA
0: ngarak kebisi baru dah tu lah
1: bisik-bisik ni
0: ilak kebisik ya. Kemudian melatih nyau ke
1: ya uli
0: kau menjadi juri orang kuman kalian eh nyuci mata benar ke berpikir.
1: Boleh DJ.
0: Okay, jadi nyak meh Chris randau tua jadi nyokak datai bab pengujung randau mah tu atuh Chris mayu tadi tu sinuan hari pun randau tu tadi. Jadi sebedau ngujung ke randau tu aku percaya tentu bila pendengar tu kak follow nuan buat media sosial tu. Bisik media sosial ya ke nang diungkup ngakai follower tu ke ni minta nuan nyebut ya.
1: Alright DJ, jadi media sosial aku bakal Facebook, Instagram, tau ke TikTok serta media ramah kebukai aku tau di Giga hari nama aku mpu ianya Chris Marvinson anak Lipau. Lalu dia kita boleh sama belak medak penghidup aku serta nama tanggung pengawal aku dalam ngetan keadaan bangsa kita Iban.
0: Betul. Dia nemu bisi orang ke Giga nyadi juri mungkin tadi.
1: Ya.
0: Nyadi nak ukainya ukai jadi juri keliang aja. Juri orang ke berpikir fashion main NASA ya, apa semua boleh magi aneh ya.
1: Ya betul DJ.
0: Intanya di model kini memperagakan ke baju kini boleh magi aneh.
1: Setuju DJ.
0: Setuju. Okay, jadi hanya Chris kira ke jaku penudir nuan tu Chris jaku terima kasih nuan sekali lagi mengagi orang ke suah tu ke selalu nyukung pengawak di kerajaan nuan tu Chris.
1: Alright, jadi ke sekali tu lagi ya DJ, aku dekat meri besar terima kasih dengan semua bala penyokong bala yang ke udah ngau aku sepanjang aku ngau pekit keliang tu. Lalu ngau peluang tu juga sekali lagi aku dekat meri besar terima kasih ya dengan YFM Iban DJ.
0: Sama-sama.
1: Kelebih lagi Nuan DJ RJ selaban udah ngau aku ngangau ke aku datai ke studio Sarito ngagai semua ke udah sama-sama mantu engau ngemujur ke pengawal aku ngelamat tu nak ngira maya engau berpikir tau ke bak pengawal bukai. Terima kasih ya ngagai semua.
0: Ya sama-sama angaring sedaya jumpa sama-sama neh.
1: Ya.
0: Okey jadi nya berdunya temui aku dalam program 34 Serenyawan Deman Bakda dengan Chris Marvinson anak Libau tak ke dikang kita nama Chris. Okey keliang kawai renggat menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Okey, jadi ya sudah berpikir gawai daya ke diatur di Miri
1: ya, betul,
0: dalam bulan 5 tu tadi. Okey, jadi meri mengganti beri selamat hari gawai, semangat ngiling bidai.
1: Ya, selamat hari gawai megak nuju semua. Selamat ngiling bidai megak nuju semua.
0: Betul. Agi begawai kita sebenarnya.
1: Ya, agi.
0: Sudah kita ngiling bidai. Lepas ya. Ngiling bidai tu nitih ke menua ni maya ngiling bedau ya. Ni ke bedau kan eh.
1: Ya, betul.
0: Bakal kami ada malam ngiling bidai di luar tu. Ya. Nyaka menua bukai bedau kan ngiling bidai ni.
1: Ya,
0: okay. Jadi nyak menunya tu mai aku ke Sarito dalam program kita 34 Senyawa. Terima kasih Chris. Baru datang ke studio.
1: Thank you DJ.
0: Okay, terima kasih mereka angkai semua. Abis itu tiga ikut sedang kebuka. Abis itu ngau kami di itu. Abis itu mereka pengari-hari Persatuan Kebudayaan dan Sarawak tadi.
1: Ya betul DJ.
0: Kumang tahun 1994.
1: Ya. Abis itu mereka kumang Arid Arboreal Culture.
0: Untuk ya pihak?
1: Ya betul.
0: Oh pihak. Dia nak nunjuk ke ya tadi.
1: Felicia Tiara tadi. Ya memang gaya ya. Kumang.
0: Oh okay. Aw ilak ke ngau yang ditemui aku ne.
1: Ya.
0: Okay terima kasih Chris.
1: Alright DJ.
0: Nanti abis perkara bukai di kerana ketua ialah tu beranda baru kau.
1: Alright.
0: Okay, jadi nyak berdunia anak tu ajak kita pula dalam program 34 Serenyawan Deman Badan. Nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Serenyawan. Terima kasih ya guys semua kru WiFi Biban. Terima kasih ngagai Melati jadi switcher kita yang ngadu Vimic kita ke sana itu. Terima kasih ngagai kru teknikal kita yang sudah sesama mujur program 34 Serenyawan. Kau semua aku dah mujur ke program kita ke sana itu. Okay, jadi nanti kita bertemu baru bawa awak ke bukai. Bye-bye semua.
2: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nitian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban,

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngautiun Monica Ellen.
1: Watrop, lagu terabai, lekang ngautiun Frankie Mani.

0: Sebelumnya, 24 itu lagu dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Sibu 87.6

Ya, lagu ke di Bait Ramlis Walter ke lemai tu peningan kau. Lagu di rantai pengingat manis. Lagu kena merindang kita ke. Agi terus gulas jalan kau kami bak rentak ngali hari kita ke. Sari tu, jadi kita nyau dekat pukul 5, 16 minit lagi dekat pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai tu lagi kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi dia kita dekat ingat ke program Galeri Y Begulai Gau Daniel Steven. Jadi kita berhati ke program-program atau ke pengawa aktiviti ke bisik diatur bak selampur menua kita di Sarawak di tu. Jadi ke dia tu yang tebal lagi kita ada program disebut kita yang tadi ngiling tikai. Ngiling tikai tu Siti Ari Utai ke disebut kita nanda ke gawai kita yang nyuka habis ke peningan. Nyalai ianya namanya tadi Siti Ari program ke tebal lagi benua diatur jam ke dia tu bak selampur menua kita di Sarawak di tu. Jadi kami Ari YFM juga bisa datai ngakai program ngiling tikai ia ke bisik diatur ba rumah jarup cangkul lubuk antu malam hari lima tu kemari lalu kemari mega ba rumah Rebecca lipat ulu skrang ya bisik mega diatur pengawa ngiling tikai hanya duit palan ke bisik namanya tadi di lawak kami hari YFM sama kau kita tadi berami ba program ngiling tikai kita ungkup tahun 2026 nyalai terima kasih ngagai bala kita ke diau berumah jarup cangkul lubuk antu pian megak kita ke diau berumah Rebecca lepa tulu skrang ya ke udah nyambut megak penatai kami ya ke bisik ngau kita ba program ngiling tikai kita ke tahun 2026 jadi ke dekat datai tu ilak peninggal habis saya megak siti program ke dekat diatur dekat dilawak kami YFM ianya program ngiling tikai gawai daya pilih menu lubuk antu 2026 kalau itu dekat diatur kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 baru majuel nangasan lubuk antu nyalai sama-sama meh kita yang tadi datai nguluk program ngiling tikai gawai pilih lubuk antu hari 5 ke dekat datai 19 hari bulan 6 2026 lalu pengawak tu ilak dekat dia penyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamu hanya sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak kemegak kaban Konsil Negeri N34 Batang Air lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Datuk Ginggoy nyak kaban Parlimen P203 Lubuk Antu lalu kita ke datai malam nyak megak dekat di Perindang tiga ikut penanyi ke bisik di Kangau ke sama datai nguluk program tu ilak ianya Johnny Aman Linda pihak megak engau mawat lalu kami ada YFM pan sama bisik datai mea tu aram sama engau kami ngagai rumah jual nangasan lubuk antu hari lima ke dekat datai tu ilak. Ya, jadi ke sekali itu agak terus merindang bala peninggal kita. Ya, agak terus pukul engkau kami bawa YFM untuk lagu ke di Baik Sandai Liul. Udah kalak sangkai berarti sebedau kita ninggal ke lagu Rigwin Sanggup Aku.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya bahasa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha memanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penanggungan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah tepi.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap don bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat University UPNM dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini jemaah menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa, Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai YFM.
1: Terima kasih lagi ninga ke kami YFM. Jadi bekas lama meh kita ninga ke Gelir Y nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk ya hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarito, lagu ke Cerubah, Kawal Antara Dua, Ari Florence Hyde. Jadi tu lagu rancak, tiun ngau leka lagu tu di tekebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan ke ngau lagu Ari Wheels of Versa. Jadi tu band tu kebenar ya. Ben ngau lagu sidak ya ke sekali tu Semina Alai Penyangkai. General lagu tu ianya General Alternative Rock. Tiun di tengkebang Shia ngau Den Al. Lalu leka di tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vokalis Indo. Kalai vokalis band Tumpu, band kengelar diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ikut sekali tu, penanyi ti lama udah nada yang luar ke lagu ianya Madeline Minggu, Bujang Panggau Kenal.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalan.

Lagi ni ke Galera Y. Terima kasih lagi megak buka langgan kami bawa YFM. Kita ke baru ni ke YFM. Terima kasih megak. Lalu lagu kita ke sekali tu, lagu hari ini Vino Anang Saleh Singkang lagu ya. Dan lagu single ke pemaduk baru hari penyanyi Isa Lee, Sweetie Sayau. Penyanyi itu megak lama udah ada yang keluar ke lagu baru. Dan ke sekali tu ya pansut dengan lagu diberi nama Sweetie Sayau. Dan lagu ke bernama Pengingat Aja Ari Dingat. Ditangkan kengau lagu Seminang Asak ke

ti Ari Nicholas Anyau. Jadi tiun dengan leka lagu tu di tengkebang penanyi tu empu. Okey, kita dengarkan lagu tu dulu dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Nanti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, nanti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang empu. Nanti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaget klinik.

Tinggal dua lagi lagu ke bedau dengar kita. Kalau kita ke minggu tu dengar ke 9 lagu-lagu baru Bar Gallery Y. Okey. Lagu ke sekali tu, lagu termegah Ari Unan Mojun. Tion ngau leka lagu tu di teng kebang Frankie Man. Jadi tenitah ke dipadah penanyi itu, lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bergelabi ni. Kaya. Dan yang tadi lagu ke mana man ditebah maya Ari Gawai, lagu Ari Zigelang Igup ngau Jules, lagu ke The Break nama tua bertemu baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William, video klip lagu tu shooting ba rumah Verilyn Gordon. Ia nyak tunggak ke Kranji layar betul. Lagu tu mungkin masih sampai. Jadi sampai lagu tu orang kan best sampai ya, ianya Luis Fernandez. Okay, nyak lagu ke penudi kita ba Gallery Y kita ke minggu tu.

0: Ya, pendengar, selamat lemai. Nya tadi lagu ke Terubah kena kita mungkal awak sedang lemai kita ke lemai tu. Lemai hari Minggu 14.6 tahun 2026 lalu berdautai mendiang ke tanduk program. Lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai yang kita terus berpindang ke lemai tu.
1: YFM, segulai, sejalan.

Cup 2026. Hari 1, 15.6.2026. Main dalam grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Ula di Pedak dilet pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. City agi main dalam grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datai Baru, setiap bulan bala peningau berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu tu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. Lalu tu tahun budak kita berlambar 13 ke 14, lambar 13 ke 14 berbuat penyanggup baru kita. Nyalai dia tu ke dekat maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiok-kiok, nemuai dengan semua negeri tiap sai, ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk seda, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuh ia medak tugung orang mayuh, ia sinu hati medak sedak. Laban sedak mayuh pengirau, lalu nak nemu daya. Pakar aban berdua setiap orang ibun. Nyalai ku ia berjaku dengan sedak murid ia. Utai tidak tahu amat mayuh. Tang tubuh orang tengah tahu mimit. Bersampi dengan ia terpumpu umai. Awak kia ngasuh mayuh lagi orang tahu berumai ia. Bagi 10 ayat 1, Jesus ngangau ke murid ia 12 iku, datai ngari ia, lalu merik kesedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ke pemedis. Tu nama sedak rasul 12 ikunya. Ia diterubah Simon, kaidukumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew ti pengumpul cukai. James anak Alpheus ngau Thaddeus. Simon orang Canaan ngau Judas Iscariot orang tinjual Jesus. Sidak 12 ikunya diasuh Jesus berjalai. Lalu kaya mesan sidak ngajaku, kita anang berjalan ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalan ngagai orang Israel tiba ke bedua setiap lenyau. Angkat lalu merita ke jakut tu. Perintah serga nyau semak. Suman kurang tersakit. Hidup kurang tidak mati. Asuh tuci orang tersakit. Lan lalu buru antu. Engkau nadai berbayar, kita dah nyambut. Engkau nadai berbayar, mekok kita patut meri. Kita anak mai duit emas, pirak, takong kerajuk. Lebuh kita berjalai, anak mai kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anak mai kasut tau ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 tidak baca kita. St. Matthew nyimpul batang pengawak tidak kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tahu dibagi kita ngari tiga bagi. Keterubaya, ejak merita ke Injil tak ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke kerja Tuhan Jesus ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan temai berita mana. Dalam jakut orang putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak salian kita ngena jakut Injil. Pengawak seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang temai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang timai utai ti bendar serta nusui utai kena temu serta dekarap ke ya.
Kita ndak boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita ndak harap kutai tidak sesuai kita yang benar. Takut aman. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau ke gereja, mesti berita tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemaya itu, maya benar mensia nyolanyau pengharap buat Allah Ta'ala, takut berutai tidak benar. Sedak lempang laban kena pujuk pemula tidak beri dunia. Lalu tu tidak harap ke sedak, lalu dikumbai utai tidak benar. Tuhan Yesus datai ke dalam dunia tu, awak kena sesuai utai tidak benar pasal Allah Ta'ala. Yesus mengajar kita utai tidak benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut mengatur penghidup kita netiah ke penekah Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Yesus yang mengajar pasal Allah Ta'ala, ukai mutik ngau jakuk ya, tang lebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana, nganya ditemu mutik ngau pengawak nusui aja. Kita megak mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat terkeguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup ketempu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tempat dikimpin ke kita kena jalai berkelakar terkebelabang penemu dengan orang. Debate terke argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah dengan pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi dari kelakar kita. Orang tertuci hanya orang tialai Kristus mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap ikut kita patut mengajar orang pasal pengharap Kristian.

tunjuk ke ketai. Kau boleh ada pedak, tak ada perhati korang. Orang tu kaya Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengarap kita. Kelimpah hari temedak, gaya ulah kita, tergulai ngosidak. Kita tu meh menyadi, nyadi kebub kudus. Dia boleh dibaca orang tu kaya Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuan Jesus ianya ngerai korang. Berita mana kedebai Jesus, ukai motik tembuk ngajaku ajak. Tang dia sukuang ke pengawak megak. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Jesus, ngedak masa timanyu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang telapar makai, serta ngelantang kata orang titusah, Arya timutip jaku, ngajar pasalah talong. Berita mana tidak tersuai Tuan Jesus, pulai kenyadi penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih tidak pandang ke ya, baulah nge pengawak ya. Kita nyadi orang Kristian di bendar, lebuh penghidup kita udah ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuan Jesus ke Mesia, dia guna ketulung ya. Jesus tu meh orang dipenuh oleh pengerindu, nge penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba-tiba berdus kena ada orang iring. Penyenuk Jesus tu ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis pendalam hati ya. Jesus penuh oleh penyenuk ngap pengasih kurang ti sakit. Ti tusah, tak ngulit. Ti lapar, sedang merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bo ayat tu, Jesus sinuk benar ke Mesia mayuh ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengarap, nge pengajar adat, urajudah, mayanyak-menyak, ndak boleh nulung sidak. Bo ayat 37, ngau 38, Jesus mada, utai tidak ketau mayuh aman. Tang tubuh orang tidak ketau mimit. Bersamping, ayo tibempu mai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumayu. Utai ti disebut Jesus itu menyadi, ianya siti penemu ti penghabis yang besar reti mayu nyak-menyak. Laban tu terang nunjuk kejalai Tuan Jesus medak kita mensia. Takut balau periman mayu mayu nyak. Balau orang perisi medak mensia mayuhnya bakal reti ampok di dekat dibuai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakal reti padi mansau tepatu diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu sayau serta bunuh kita mensia lalu tu meh kebuahnya datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiudah. Jesus mutik berjalai di benua Palestin. Lalu Mesia temani yang kejar jawapan, ndak mayuh megak. Tang tajak pihak Jesus, dekat ke semua Mesia di serata dunia tu, bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan angkaya dalam anak tunggal ya Jesus Kristus. Tang bala Mesia terjauh di sebelah suku dunia, nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita kudah nemu Injil, ndak sedia merakot tasiak ngap jalai jauh. Mai Injil tu ke berita mana ngaka sidak. Tu mah kebuah Jesus milih bala rasul ngemurid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil, ngai bala tiapin ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang ngaga bala rasul ya 12 ikut tugas kepatu de kerja sidak lebuh yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kenyadi rasul ya serta nampung pengawak ya lebuh yang ninggal ke dunia tu setelah pulai ngaga mulia ya. Lebuh kita berarti ke bala kepilih Tuan Jesus. Dia kata mendak sira tu orang biasa. Sira tu kaya orang kaya, tiba pangkat, tau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sida, tang gaya orangnya jemah ilok. Lebuh ya udah

0: ajar serta melatih sida. Menyadi nadai mida sapa mekitai. Nama kita dekat meri diri tak nyerah ke dirimpu ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh ngenak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih senuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jaku rasul inya orang tidak kirum ngarika. Orang tidak kirum ngarika. Bala rasul Tuhan Jesus tu meurang ke dikirum ngari ke Jesus. Serta merita ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kena kerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak mutik merita ke Injil ngakai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Jesus pulai ke surga, lalu Roh Kudus sudah datang. Nyak baru kita dengar Injil diberita ke ngagai bangsa ngau menua bukai. Nyalai ngau program lalu penghidup kita yang maka sekali itu dilengkap ke aku nak tu. Lalu sebedau aku ngangkat ke diri ke dulu mai belah peningar sama dia jenuh. Serta lalu sampai ngau aku ngagai latala tiap taro ngau apa kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami sudah madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Nanti ndak de kerja ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan serta tuang ke dalam hati kami pengerindunya di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Di tau nanggam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan nanti orang nadai pengerindu ia di pedak mati. Beri tuk tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu ludatai belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.
1: Ya, peningannya dekat kita semua mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eris Sumpenjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi ingatnya jam kita dia tu seminit lepas pukul 6:30 lemai. Jadi perengkari dia tu untuk tanggal pukul 7 aku kak matai ke pesan ngau berat-berat ke bisa diterima kami ber-UFM. Jadi kita berarti kepesan ketubah ke bisi danjo peninga ngena email ngagai YFM. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Semerandur, kaban belayan di Batang Ai Kerubung, rumah Said Sungai Pituah Kop Ibus, rumah Dana Sungai Sawa Ikop Ibus, Sungai Tapang Sari Serikai, Tapang Ujan, tiga buah rumah Tanah Putih Serikai, Mudung Ruban, Nyiar, Barit, Rumah Layang, Langga Ibu Seruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru di Pantar Ruban, Pelasu, Engkajang, Pange, Sungai Wong, Berayang, Berayang, Kedua Unse Anak Tayit di Madur Bin Tangur, Indai Piah, Ngau Remi di Nangau Luau Awek Seratuk, ngau kabar melayan bukai kena lah disebut nama dito. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah dua di Seriduah Jalai Selalang Ruban. Laban lindun anak awan udah nadai ba hospital Serikai kemari 13.6 lalu niatu dekat di Sungai Balamayuah malam hari 2, 16 hari bulan 6, lalu danjung pagi hari 3, 17 hari bulan 6. Ya tadi ya peningah pesan madah ke lindun anak awan, udah nadai berhospital Serikai kemari 13 hari bulan 6, lalu niantu dekat di sengai berumah nduak di Seriduah Jalai Selalang Ruban, malam hari 2, 16 hari bulan 6, lalu danjung kena 17 hari bulan 6, tahun 2026. Yang tadi peningat pesan tik ketubah ke diterima kami ke lemah itu lalu tu Siti agi pesan, jadi pesan ke sekali tu. Inya pesan diterima dari Sibris Tailex anak nyawun. Madah kapai sidaya terima nyawun anak ganai tau kapai ame. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu ngaunya mesan ke bala kaban belayan ke diau di Semanjai Jalai Bukut, rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Syed Avani, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli. Ngau kabam lain bukai kenalan dia sebut nama dia tu. Kediau di Bukit Dindian Danau, Batu 15, Jalai Selangau. Di Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pangkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, di Pelugau, Seratu, Pemga Kebang Melayan, ke Ngelala Niatu. Jadi kita dipinta data hingga rumah nyawun anak ganai, Jalai Bukut. Laban terumah awun anak ganai tau kapai amek udah nadai, lalu niatu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu 14/6 lalu danjung pergila ngagai pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu. Nya tadi Siti ke pesan. Lalu pesan ti ketiga ke bisik diterima kami ngena email ngagai YFM. Diterima Ari West Wilfred Unjal anak Kuan. Nuju ke pesan ngagai kebam layan di nangga sebaya di Tuluh Sungai Sesalin. Di Sepantak, Merirai, Sungai Baliah, Sungai Angau, Sungai Sesibau, Pasar Kapit, Sungai Pulang, Dangan Sipan, Sepulau, Batarajang, Batang Mujung, Pemgak di Suang, Ketibas, Ngemah, Ngungun, Kebam Layan di Sibu, Bintulu, Kucing, Kebam Layan Bukai, kenalah dia sebut nama dia itu. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Sublot 657, Lorong 3C, Taman Samarinda Baru, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan, Laban Kumbau Anak Untang. Kumbau Anak Untang tau ke Sanau. Udah nadai 13/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai. Malam tu ngau malam pergila. Lalu di anjung pagi lusa 17/6. Tahun 2026. Yang tadi peningat pesan ke bisa diterima kami anjung peningat dengan email ngagai YFM yfmiban@gmail.com. Jadi sudah satu lagi kita berarti ke pesan bukai ke bisa dianjung kita peningat dengan WhatsApp ngagai YFM.
2: Aku yang berhormat Datuk Jepesan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu yang hari 6 tu ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu yang pengawal berjalai berlabuh di atur, dekat di atur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 km. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh mengat jadi ke Siti mengat platform kena kita mantai ke berbagai pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi kelebihagi mengat bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang mengat ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai sekolah sejalai buat semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pemasa ke kadatai maya ialah inya Yamat Umat Premier Sarawak, hanya Dato' Petinggi, Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayuh kontijen ke ngau menyelak ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai ukai semina temuai hari menua kita empu wajah dan yang megak bisi megak hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara ke maya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat pelabuh hari pukul 12 tengah hari ini dijangka ambis pukul 5 lemai ya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toila. Jadi ngoto ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak niti daun tu sekali lagi kena nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak teka niti daun tahun 2026 ke diatur pemanyai dalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
1: Ya peningannya tadi Siti Berita ke dekat di Tauke Siti Pengawak ke dekat datur di menua kita eh. Jadi kita akan nampung pesan berat ke bisik dianjung peningan. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke semua bala kabar melayan ke diau di Batang Sari Serikai di Pakan Limbang Miri Bintulu ngau di Bintangur. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah jerah sungai Balai Sari Serikai laban Maria Anak Kiai. Maria Anak Kiai tau kina sanin udah nadai 12/6/2026 lalu niantu di Sungai Belum Mayu malam pigila 15 hari bulan 6 lalu dianjung pagi hari 2 16 pagi hari 3 pagi hari 2 16 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tenik peningah pesan mada ke Maria Anak Kiai tau kinai sanin udah nadai lemai 12 hari bulan 6 lalu niantu di Sungai malam hari 2, 15 hari bulan 6, Rumah Jerah, Sungai Balai, Sari Serikai, lalu Danjuang pagi 16 hari bulan 6. Yang tadi, Abninga, pesan ke Bisim Gua diterima kami bahawa YFM, lalu kita berarti ke sekedar lagi pesan bukai, jadi pesan ke sekali itu, ke Bisik Danjuang kita Abninga, ngagai email, ngagai WhatsApp YFM, jadi pesan ke sekali itu, dituju ke ngagai semua bala kabar melayan ke ngelala niantu ke diau di balau belanja balau sungak seduku ran gua entulang melugu selepuang punggu lacau di sepawah semunjan seri aman Kuching Sibu Bintulu Miri ngau kabar melayan ke semakai baka sungai besai asal di seri aman ngau kabar melayan ke ndaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai Sungai Besai asal Seri Aman laban Jemaah Anak Sintuang. Jemaah Anak Sintuang tau ke Indai Tuai Rumah Dominic Anak Jiram udah nadai lalu niantu di Sungai Malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu di Anjung Pagi Siti. Yang tadi peningat pesan minta kita datang ngagai Sungai Besai asal Seri Aman yang ngagai rumah Dominic Jiram laban Indah ya Jemaah Anak Sintuang udah nadai sehari tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sungai kena 16 hari bulan 6 lalu Danjung Pagi 17 hari bulan 6. Yang tadi Siti lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu nganyak tu Siti kepesan ke baru megak diterima kami Jadi pesan ke sekali tu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah pali yang di Labang, Labang atas, Labang baru, suai ngonia, batang kemenau, batang sebawah, batang silas, ngau penasuk igan, ngau kabar melayan ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu Laban Miah Anak Jana, Miah Anak Jana tau ke Indai Sisi tau ke bini yang Matthew ajak anak dunggau udah nadai kemari 13/6 tahun 2026 lalu niang tu nadai di padah kemaya nyenggai di tu lalu penerang kesilia tau dia tanya ke kita ngagai Sicilia berlumur 0128709866 tau kengagai Christina berlumur 0138366447. Ni tadi pesan dikenatai ke bawa awak kita ke sekali tu.
3: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya, peningan nyati seti lagu dari Joni Aman. Jadi, terus ke pesan kita kelama itu, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke dia di bawan tuah uah mapai di sengayan rantau dilang sepasir berjahit di lesih siung ili sungai pasai sibu ngak kaban belayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu madah ke satah pesan tu madah ke Siti Ana Ambau, Siti Ana Ambau atau ke Indai Sata. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu niantu dekat di sengai bak rumah Doris ampi lubuk pelai pasai sibu kena hari 1 nya pigilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 nya tadi pesan ke bisik diterima kami madah ke Siti Ana Ambau tau Kindai Sata udah nadai kemari lalu semua bala kebang belayan dipinta datai ngagai rumah Doris ampi lubuk pelai pasai siung laban yang tu dekat di sengai malam pigila 15/6 lalu danjung pagi hari 2 kena 16 hari bulan 6 tahun 2026 yang tadi peningat Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu tu Siti agi pesan mega yang dipesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kapal melayan ke diau di Lidu empat berumah rumah Siti Tisa Bukung Pelasuk di Bukung Asal Sebangkui Remabung Terusan Sri Aman di Menat Awur Petikal Isu Bangat Tekalung tiga berumah ngagai kapal melayan bukai kenalah disebut nama ditu jadi kita dipinta datai ngagai rumah Jikam di Kubal Batu Laban Julia tau kebini Lambo anak Jinggan udah nadai kemari 13/6 lalu niantuk dekat di sengai Balau Mayuh malam hari 2 16 hari bulan 6 dan juang pagi hari 3 17 hari bulan 6 tahun 2026 yang tadi peningat pesan ti ke penudi sempat dikenatai ke bawah kita ke lemah itu.

Ya, lagu pengingat lama Ari Stanley Puan. Jadi pada waktu mulai bersembiang Mesa Kudus, jadi tu sedik lagu kena menenang kita kelemah itu. Sedikit lagi lagu lama

0: engkau mapai, engkau nak, engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau Roh Tuhan.
0: Hari Minggu ke-11 dalam musim selama, 14 hari bulan Jun 2026. Aku Father Jack Nayak CMF adi Miri Diocese ngulukah gawai misa lemah itu. Meniadi aram kita ngaku dosa kita, kena nediaka diringin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah telah di pemadu berkuasa,
2: ngau ngagai kita meniadi aku,
0: laban aku udah balat berdosa.
2: Dalam pikir aku, ngau dalam jako aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga,
0: tang ditinggalka aku.
2: Salah aku, salah aku, ulia penyala aku ti balak udu. Nya kebuah aku minta Maria ti berberkat meruat bungas. Semua malaikat engau orang sante, lalu kita menyadi aku, bersemayang ke aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awaka Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
3: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia ke Allah Ta'ala di pemadu tinggi,
2: lalu pemain di dunia ke orang di mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala, anak apai Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan aja siku ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemadu tinggi, Jesus Kristus ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai.
1: Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kitai. O Allah Ta'ala pengering sidah ti adab kenuan, benimet dinggah me peminta kami. Lalu enti nadai nuan kami tina mati enda ulia ngaga nama-nama. Ni alai seruran beri ke kami tulung nimet nuan ngambi ke kami ti hidup nitiaka pengasuh nuan. Kami tau ngelantah kenuan ulia pemutus runding serta ulah kami. Negar Jesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah. Engkau nuan dalam penyara kupro kudus Allah Ta'ala datai ke belama-lama. Ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ini enggak liturgi jaku Allah Ta'ala.
1: Baca kata rubah, baca aribu pemansut bagi 19 ayat 2 ngagai 6. Orang Israel lalu angkat ari Repidim, sida lalu datai di menua puang Sinai. Dia sidak lalu niri ke kem bak kaki Bukit Sinai. Mosa selalu nikik ngagai bukitnya mansang ngagai Allah Ta'ala. Tuhan lalu ngangau ke Mosa sari bukitnya, kuya. Sebut munyitu ngagai peturun Jakub, lalu padah ke ngagai orang Israel. Kita udah meda utai tudah dikerja aku ngagai orang Egypt. Ngau cara aku mai kita baka menawa ngagai aku empu. Nya alai enti kita dekat ngasi ka aku, lalu nitih ke sempekat aku, kita dekat nyadi nembia aku, ke dipilih aku ari semua bangsa di dunia. Laban semua dunia tu endang enggi aku. Kita dekat nyadi bangsa, ti diserah ke ngagai aku nyadi perintah imam bangsa ti kudus. Jaku Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.
1: Mazmur antara, kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
2: Kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
1: nyanyi gaga ati ke Tuhan me semua kita dunia. Sembah me Tuhan engau ati ti gaga. Datai ngagai ia engau lagu lantang ati.
2: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
1: Anak nak ngaku Tuhannya Allah Ta'ala. Ia ngagak kita, lalu kita nang enggi ia. Kita itu nambia ia, kita itu raban domba ia.
2: Kita itu nambia ia, kita itu raban domba ia.
1: Tuhan endang badas, pengerindu ia meruan belama ia, lalu penetap ati ia meruan belama ia.
2: Kita itu nambia ia, kita itu raban domba ia.
3: Baca kedua, baca ari surat Santai Paul ngagai urang di Rom. Bagi 5 ayat 6 ngagai 11. Laban lebuh kitai agi lemai. Bak maya ti patut, Kristus mati ke urang kejai. Ya ti benar, jarang urang dekat mati ngari ke urang kelurus. Nyangka urang berani mati ngari ke urang kemana. Tanggalah Ta'ala udah ngayan ke pengerindu ia ke kitai. Ianya lebuh kitai agi nyadi urang ke berdosa. Kristus mati ngari ke kitai. Nya alai, laban kitai dia tu udah digagak lurus oleh darah Kristus. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatkan oleh ia hari pengeringat Allah Ta'ala. Laban entik kitai, lebuh kitai agi nyadi munsuh Allah Ta'ala. Dibaik bebaik ngau ia oleh pemati anak ia. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatkan oleh nyawa ia. Laban kitai udah dibaik bebaik ngau ia. Dan ukai seminaknya ajak. Dan kitai megak rami gagah hati ke utai ti udah dikerja Allah Ta'ala oleh Jesus Kristus Tuhan kitai. Laban ia udah mai kitai berbaik ngau Allah Ta'ala. Jakob Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Baca Injil Kudus nite ka Saint Matthew bagi 9 ayat 36 ngagai bagi 10 ayat 8.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Lebo Jesus medabala orang mayua. Ya kasih kasida laban sida irau ati serta nadai daya baka bedus tinadai orang ngipun. Ya lalu bejaku ngagai sida murid ia. Utai ti diketau mayua tang orang ke ngentau mimit. Ni alai besampi minta orang ke bempu umai ngirum ke mayua agi orang ngentau. Jesus lalu ngagau ke 12 iku murid ngagai ia lalu merisida kuasa muru roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis engau penyakit. Tu nama sidah ke 12 iku ia Simon ke dikumbai Peter engau menjadi ia Andrew. James anak Zebedi engau menjadi ia John. Philip engau Bartolomeo. Thomas engau Matthew ke pengumpul cukai. James anak Alpius engau Tadeus. Simon ke digelar bujang berani. Engau Judas Iskariot ke nyual Jesus. Sidah ke 12 ikut nia lalu diasuh Jesus berjalai. Ku ia anak berjalai ngagai orang bangsa bukai. Tau ke ngagai negeri orang Samaria. Tang berjalai ngagai orang Israel ke tesat baka bedus. Lebuah kita berjalai. Padah ke berita manah tu perintah surga niau semah. Gerai ke orang kesakit. Angkat ke orang kemati pulai hidup baru. Gerai ke orang kesakit lan buru antu. Kita udah nerima ngena cara pencuma. Ni alai beri ngena cara pencuma. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan Yesus Kristus.
0: Bala menyadi dalam Kristus. Pengerindu engau peniru Allah Ta'ala ngagai nembiah ia lebih nampak babaca saritu. Dalam baca tiket terubah aribub pemansut, pengerindu Allah Ta'ala ke orang Israel dipadahka. Orang Israel niau lemis semenggat lebosida belalai nengga menua puang Sinai. Berindi ari sidati ngelari ke diri ari semua menua Egypt. Allah Ta'ala ngingat ke sidah labua dalam penusa. Tuhan endakala ninggal ke sida tang deka nempulang sida belama lalu ngagas sida nyadi enggi ya empuh. Dalam baca kedua Saint Paul ngerintai ke kualiti ti nadai berbagi ari penggibun Allah Ta'ala dipenuh engau pengerindu ke kitai. Saint Paul kalamada pengerindu Allah Ta'ala ukai baka orang ti semina rindu ka orang ti patut nerima pengerindu nia dan pengerindu nia andang ungkup semua orang. Paul merensang kitai andang ngelaka diri nia di ulun penakut engau pengangkun ati kitai dan penuh engau pengerap ti amat batuhan. Baca Injil mari kitai gambar ti cukup pengerindu engau penindu Jesus ke orang ti ditapi ia dalam misi ia. Sidah baka bedus ti nadai penggipun. Penindu Jesus mai kitai. Ukai semina gereja pengawa nginjil kediri tang mega mili 12 iku rasul bekerjasama engau ia dalam pengawa misi itu. Jesus mada nurun lalu madah ka orang perintah surga niau sema. Gerai ke orang kesakit, hidup ke orang ke udah mati, tuci orang kesakit lan, lalu muru antu. Bala antu engau penyakit, nandah ke semua pengalami tubuh runding engau roh. Kuasa ti diberi Jesus ngagai 12 ikut nia kuasa ukai atas mansia dan atas penyai. Ya nia kuasa jaku iahti ngelepaska ti ulia nempat dunia baru. Jadi baca Injil bagi kitai perintah ti mudah. Nuan nerima engau nadai bebayar, mari engkau nadai bebayar. Sidati dikanggau Jesus, enda gawah ke penguntung diri empu. Sida gagah ati niadi kereban dalam penggawa Tuhan. Engkau pengajar sida, lalu bebenda hidup nitiah kajaku. Kita udah nerima engkau enda bebayar, kita mari engkau enda bebayar. Awak Tuhan merkat kita selalu. Amin. Sama kita ngaku pengharap para rasul. Aku harap ka Allah Taala apa itu pemandu berkuasa, pengaga surga ngau dunia. Lalu harap ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Titik kandung ari Roh Kudus, diadaka Maria dara bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, dilegan parai lalu dikubur, ia nurun nagai neraka, baari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nike ke surga, lalu duduk basepia kanan Allah Taala, apa ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum urang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
2: Sembayang peminta, nengah penyedih nyadi padri dalam sempekat baru, Allah telah udah mai kita bebaik baru dalam ministry anak ia saritu. Kita datai ngagai Tuhan ke ngentau, bersembayang engkau basati gemaruh ke diri.
3: Awak kemayu hage orang lelaki ngau orang Indo. Nyawut kangau nyerah ke diri mela nembia Allah Ta'ala. Nyadi pedri ngau nyadi pemelak agama. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke menua ti bedau nerima Injil. Tau nyadi menua ti ami nur nabu ke benih jako Allah Ta'ala. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke orang kemela nyadi pedri, sister, brada, ketikis ngau nyadi tuai semiang, ulih merangsang orang bukai sama mela ngau sida. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke kita selalu diperangsang bekerja ngau orang bukai mela ministry tibisi diatur dalam komuniti kita. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua projek serta pengawak gereja. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan ke pengentau nengga sembahyang kami ke baru ati tinggal perlukan nembiah nuan. Kami minta ngabika mayu agi orang nyerah ke diri nyadi pemela ke engkau ati gal, ati gakit nganti penetai perintah nuan nengga Kristus Tuhan kami.
5: Amin.
3: Amin.
2: Liturgi Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Talatip pengaga semua utai laban ari pengerajan nuan kami udah nerima roti di disua kami ngagai nuan buah ari tanah engkau penggawa jadi mensia. Ia dekannya di roti penghidup ke kami.
5: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
2: Beberkat me nuan Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai laban ari pengerajan nuan. Kami udah nerima wain ti disuah kami ngagai nuan. Buah ari pun anggur engkau penggawa jari mensia. Ia dekannya di airup semangat kami.
4: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
2: Bersembayang bala menyadi ngambika piring aku engkau enggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemandu berkuasa.
4: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari doan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
2: Sembayang atas pemari. Oh Allah Ta'ala di dalam piring dianjuk dianjuk kaditu mereka mereka mensia asal dua iti utai guna yahnya ngeringka kami ngena pemakai lalu gemaruhka kami ngena sakramen nuan badika kami bersembayang ngambika pemakai ti ngidupka nyawah tidak tai ari sakramen tu seruran ngeringka tubuh serta semangat kami. Dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin. Amin.
2: Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Tuhan,
2: serahkan hati kita,
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
2: Aram kita mari terima kasih yang ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita,
1: nya sigi ngana serta patut.
2: Endak betul amat serta patut, sigi pengawa engkau penyelamat kami, selalu engkau di seberang endo mari terima kasih yang ngagai Nuan, Tuhan apai kekudus, Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama. Dengan Kristus Tuhan kami, laban nengah misteria Paskah, Kristus usda ngamatka penggawati cukup badas. Nengah tu ia ngelepaskah ke kami ari tangkun dosa engau pemarai. Lalu ngangau ke kami ngagai mulia timai kami arua dikumbai bansa terdipilih niadi imam raja bansa ti kudus bansa ti enggi nuan empu. Ngambi meritakah penggawah nuanti bangkat besai. Laban Nuan udah mansutka kami adi pemetang ngagai penampak Nuan ti bebendang. Nya alai besam engkau sida malaikat, engkau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah engkau kuasa, engkau semua sida malaikat di surga. Kami nyanyi lagu mulia Nuan, lalu muji Nuan belama-lama.

0: Penuan endang amat kudus, O Tuhan pun semua pengkudus. Nia alai gaga kudus, pemari itu kami bersembayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sida, ngabi katau niadih ke kami, tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu adi penekai ia ampuh, ia tama ke dalam pemerinsa ngau pemarai ia. Yang kau roti lalu mari terima kasih mecah ke ia, lalu niwa nia gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empat ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakat nia megama yang makai malam udah tembu, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih ia niwa nia gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu hidup adi ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekat tibaru, serta meruang, tidakkan dipansut ke tegal kita. Enggak bala mayu ke pengampun dosa. Gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, O Tuhan.
1: Lalu ngaku pengangkat nuan, nyentu akan nuan datai baru.
0: Nia alai dikenah kami itu penggawa malaika, pengingat pemarai engkau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan Tuhan, roti penghidup engkau calis penyelamat, mari terima kasih laban nuan udah ngumbai kami arwah. Bertunggah muah engkau nuan, lalu melan nuan. Engkau ati ensyuruk, kami bersembahyang, ngambil ke kami tinggambil bagi bat tubuh, engkau darah Kristus tak bergumpung, nia disitu uliah Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan, gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu baya ngagai pementas di penuh, bulai ngau Pop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tada tindak belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil kebegulai ngau Maria darah bungas tadi berkat. Inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tadah ngelantang ke atinuan sepamanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penginduk meruan.

0: ia lalu engkau ia serta dalam ia. Oh Allah Ta'ala, apa itu pemandu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa ginuan datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan, adik pada penggelapas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempangnya but.

0: Lepaskah kami dari semua pendai Tuhan kami bersembahyang. Engkau mana kemendarkah pemaik seumur penghidup kami. Ngambikah ulia ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa. Lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat. Engkau penetai penggelapas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Endang engkit Tuhan. Diatu datai keselamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus Nuan udah nyebut ngagai bala rasul. Pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engau manah kemendar ke ia pemaik engau penirakup nitia ke penekat Nuan. Tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engau kita,
1: lalu engau roh Nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

0: itu anak domba Allah Ta'ala tumai ia tindanggung dosa dunia. Diberkat me sidah ketika engkau datang ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur mandatai. Tan sebut aja-ajaku, semengan aku dekat suman.
0: Sembayang udah kemenian. Bersembayang kita, O Tuhan, bakati udah nerima kemenian kudus enggit nuan, tinitih kekaul raban ti taluah dalam nuan. Nya alai awak kekaul ti tu mai serakup dalam gereja nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engau kita.
1: Lalu engau roh nuan.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa merekat kita. Apai engau ana, engau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Selamat malam, Datuk Tok Menabur ke Berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 14.96 tahun 2026, lalu Terubatu, Batang Berita. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngaul Sarawak ungkup rentaian serantau. Kasuma nentu ke intervention dia kena mantu pengerja pengawak di nadai kerja. Sikuk orang tuai umur rugi RM9 juta. Jadi mangsa kes nipu beranak ke pukul cara online. Jadi itu isi berita. Sistem grid tenaga ASEAN APG dia tu majak mansang engau positif. Rentaian bekal ko sekarang merakak garis antara menua. Yang kaum sekedap menua adap kitu yang kaum Sarawak ke majak tegap. Sampit Menteri Besar kemengkatnya di Menteri Ubah Tenaga Ngau Transformation AI Petra Datu Amar Fadila Yusuf madah ke rantaian ke BC dia tu nyambung Laos, Thailand, Malaysia ngau Singapore. Sarawak megak besik sambung grid ngagai Kalimantan Barat ngau Sabah. Ya nyak di Perambu dekat di Kermai ngagai Brunei Darussalam nda lama agi. Udanya Sarawak, Brunei, Sabah ngau Kalimantan akan numbuh ke Great Borneo ke dekat disambung ngagai pilihan menua bukai di Indonesia ngau Filipin. Tajak pihak pengawak ngemujur ke nyak berpanggai bahawa pengulih tiap bengkah menua ngangkat ke infrastructure grid. Ia megak menjadi kaban Parlimen Petrojaya maksud ke jakunya lebuh ke berjadi bangunan baru Surau Nurul Muslimin di kampung Sungai Bedil Besar. Ia madah ke projek kabel dalam Tasik nyambung Sarawak ngau Johor agi nganti pemendar sebedau pansiak teknikal di pecalai dia kena nentu katur penyambung ti pemaduk mana. UPS Menteri Penguasa Pemaya Tubuh Pengerja Pengawak Kasuma benung nentu ke pengawak intervention serta pengelandik dia kena mantuk pengerja pengawak ke kena empat tegal kelenyau batang pengawak di kerja. Yang megak menegap ke dayatan market pengajar pengawak menua dalam napik pemar geopolitik global. Menteri Datuk Seri R. Rahmanan madah katunya di pejalai berindik dari pemayuh kes lenyau pengawak tidak direkod bersekedar sektor ekonomi sekumbang 5 tahun ke terubah tahun tu. 38,953 ikut basic di report. Badu gawak hari bulan 1 nyentuk ngagai bulan 5 terbagi sidaknya bumur antara 25 ngagai 39 tahun berpelasar ke data hari sistem insurans pengerja pengawak. Yang madah ketiga batang fokus ke semua enya transaction kerja dengan pelasar My Future Jobs program ngangkat ke pengelandia hari perkeso ngau intervention tumu ungkup sektor tech. Critical. Tu benar kena nyukung pejabat pengawak ke kena empas ngambil ke mengkang berpekit buat market kerja. Ikatan Komuniti Selamat bersih mantai ke Pingerwati sudah berkawal dengan pemayuh pengawak ngena insap elektronik atau ke BEP buat nimbiak sekolah ngau nimbiak rebak baru titau ngerugak perkara pengerai mesin mayuh. Chairman Tan Sri Lee Lamtai dengan Siti Penerang pada ke produknya ke asal dan dikena mantu orang ke nginsap ngambil ke badu nginsap tang dia tu udah nyadi ke ulah ke tau mai penusah bawa raban mia yang madah ke faktor baka pemanah asal ti ngasuh sidaknya terparu ati market cara online ngau muntang boleh ke produknya udah ngujung ke penambah bawa pemayuh siduk sidak ti ngena beb yang nyemata benar madah ke penanggulnya patut diputar. Jadi ke isu pengerai mesin mayuh ti patut yang kaum apa indai sekolah raban ti berkuasa ngau agensi penderit adat. Berbak ngenyak Tan Sri Lee Lamtai merambu sekedar atur intervention dia kena mutar ke isu BEP ti majak ngirau kati bawa raban mia. Jadi tu yang kaum ngeregap kagi atur ti trit ngelaban pengawak jual produknya ngagai sidak kebiak umur serta berjalan ke pengawak meresau hari maya ke lalu berjalan ke pengawak meresau sebarang maya bakal lang sekolah ngapalan institution pelajar. Ia megak merambu pengawak nagang Ti terit lagi bab ngau berjual ngau manang ke iklan cara online ti nuju Raban Mia. Kelimpah hari ngeregap kagi program pelajar ngau pemerhati-hati senentang penusah ti berkena ke BEM. Ya madah kapindai mega patut cak kagi berjalai ke pengawak matau bala anak ke teparuk ngaulah kaban serta nyedia ke sukung konseling ngagai nimbia belajar ti bisi penanggol. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Reda Malaysia Sarawak YFM. Pengawak ngirup te nyerumbak pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Menua Sarawak diatur buat Dewan Lumbak Ngamain Tan Sri Dato' Amal Steven Kaloningkan di Betung pagi tadi. Programnya di Gulu Tuai Pemukai Benua Tun Pihin Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jafar Ngau Bineya Tau Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama di bisi datai inyak premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngau bala pemesai kebukai. Sebedau pengeraminya bala temuai di pebasa di baik temuai ngagai pengawak pemandang Raja Kita di mantai ke sejarah ngau pangkup pengawak institution Raja-Raja Melayu. Pengawaknya juga di rami ngau pengawak mandang ke main asal, mandang ke video khas ngau simbolik pengawak melah kek pulut kuning sebedau pengawak ngirupnya diatur. Pengerami temegak nyadi ke pelasar dikenang negap ke penyerakup ngau pengerindu ngaga institution di Raja antara Raban Bansa di Menua Sarawak. RM100,000 dikmendar hari RM100,000 dikmendar bak projek transformation Menua Pesisir RTP ungkup pengawak ngangkat ke pemanah rumah Arabika di Lipat Ulu. Laban Parlimen Lubak Antu Roy Angau Gingkui madah ke agih belanjanya dikena ngemanah ke perengkau guna asas ngau pengelantang peranak bak duanya kelimpah hari nantu ke pemansang di Menua Pesisir tetap di Kemerat. Ia megak mendar ke RM20,000 ngena grant projek MIT Menua Pesisir MRP ngagai Raban Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau PMGA RM8,000 ngagai Biro Indu Rumah Panjainya. Yang madah ke sukun timruan ngagai Raban Bansa Menua Pesisir berguna benar dikenang negap ke pengelantang perkara rama serta ngeramai kagi pemansang kanan menua cara sama rata. Nyelamat ke nyawa ukai seminat tangguh pengawak Sepital Lajak. Tanya nyadi ketangguh pengawak rama ti datang nak dipangku semua Raban hari mayu bengkak agensi ngau Raban Bansa. Kaban Kuasa Negeri Adun Lingga Dayang Noraza Awang Sohor madah ke darah kecukup berguna amat dikenalan tu ke servis pengerai oleh berjalan yang lancar lebih lagi mayu penusah ngenyat nyadi. Pengawak beri darah hari masa mayu oleh mantuk orang kesakit nerima perubat ngau lengkas mayu kritikal lalu mayanya oleh dan nyelamat ke nyawa. Teksia dibaca Temenggung Komuniti Melayu bagi Menua Seri Aman Temenggung Muhammad Syah Acang lebuah ke menjadi pengerami Raban Pemberi Darah Serata Dunia 2026 Rambat Renggat bagi Menua Seri Aman. Pengerami nyemega dua pengerami 10 ekor Raban Pemberi Darah di Puah Kelimpah nyedia kemaya macam aktiviti pengerai pengawak di Begulai Ngau Raban Bansa. Seikut orang keudah tebai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke aku macam baru. Seikut orang tebai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke teparuk ngau pengawak meranak ke puku ngau tawaran awal permulaan IPO cara online. Mansa kebumuan 79 tahun di umur suspek pasal pengawak meranak ke pukuk kenyar bulan 1 tu kemari. Detail kemenerang dari Kepala Polis Peliliah Kuching ACP Alexan Naga Cabuk laban ke Arab ngau pengandal nguliah ke penguntung mansa udah ngagak 29 transaction ngagai 9 IT akaun bank ti Barbida. Taja pihak mangsa sebenarnya nerima pulai duit RM1,000 aja. Ya, nemu diri kena tipu, lebuaya kena mujur masuk ke duit beranak ke pokoknya serta penguntung bakal ti dipandang ke dalam application. Kestor dipansik hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita dibaca baru. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngawal Sarawak ungkup rantaian serantau. Kasuma nentu ke intervention kena mantuk pengajar pengawak di nadai kerja. Sekurang orang kudah tuai umur rugi RM9 juta jadi masa kes nipu beranak ke pukul cara online. Jadi berita kebaru dan dipendeng ke kitanya tadi ditusun Syarifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nakak minabur ke berita hari YFM ke lama itu, berita hari Kuala Lumpur tau dipendiang ke kita pukul 9, lalu berita hari YFM dekat ditabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Yurana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi depot Petronas dan dikenal menyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek berungkus RM20 juta itu digagak bak kerendur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikenal tentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kegunaan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengkah LPG itu oleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu oleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabur masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983, sudah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG di semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi hari ila.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mo baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ga entelah
1: ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila kena riga kah?
1: Ukai.
2: Angka sampua batang.
1: Ukai. Ukai ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Ya, sekali lagi sampai semalam main ya guys, semua balap ninga. Nah, bakal selama ada jam nanti yang lemai hari Minggu. Dia kita mulai baru buat program bagi gak entelah berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Nama berita ada bala ketap ninga, harap semua bala gerai mujur udah bakal kita ke ngintu ngerami hari gawai. Lalu dah muka pulai ngagai sarang terimpu kita ke gawa jauh di menua bukai. Tentu muka udah mulai ke diri, lalu pemuka kita ke diau di menua tu. Tentu muka udah berengkah kerja pengawak diri baru ya. Nyalai program ke entelah tu bakal selama ke minggu tu aku dekat ngenatai ke entelah di kirum ke kita peningah ngagai kami bawa UFM ya. Jadi ngagai entelah ke basic dikirum ke kita yang kebedau di baca atau di kenatai ke aku ngelama tu aku ngelaka uliah ngenatai ke entelah kita ya. Jadi kita ke gipsi entelah tahu anjur ngagai kami bawa UFM ngambil ke uliah dikeluar ke bawa ujung bulan 7 bulan 6 tu ila ya. Nyalai ke terubah tu peninga kita ngenatai kentelah dia dikirim ke siku peninga ke seluruhan nyukung program tu lalu ngirim ke lalain telah ngagai kami bawa FM ngambil ke bisik dikenal kita berbutik bagagai. Jadi telah tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Temalamai usup harap ke bisik mending ke program lalu selamat mujur buat semua pengawal ya. Jadi dengan mana-mana ke peningan telah ti ke ketubah tu ti dikirim ke usup akun. Jadi lalai ya munyitok ya. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api. Kebok ia berjuluk di gelakok ke mana labang riga-rigang nak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegal selalu ndur orang ngisar ke lekapadi. Kebok ia bisin sumbar jelayan entukar nak takut ke ngitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga bulan pagari. Bulan pagari kita berarti kebaru lalain terhati ketubah tidi kirum ke usup akun akan bujang kanggam selalu ngulam bara api kebok ia berjuluk di gelakok manuk labang riga-rigang ndak takut ke bulang tekuk taji unggal berita tegar selalu ndur orang ngisar ke leka padi kebok ia bisik insumbar jelayan entukar ndak takut kengitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lunggak bulan pagari, bulan pagari. Yang tadi peningan telah kita ke rumah malam tu dah bersih peningan baru saya telefon 082-258-633. Hello, selamat malam.
1: Selamat lemai, wei.
0: Ah, selamat lemai, selamat, selamat malam ni bagi tu nak sama.
1: Sama yang tahu buatnya deh.
0: Ya, awak lepas ni dah malam. Malam.
1: Malam hari
0: ni. Ya. Ngelalai ke nama ke rumah tu Sebastian eh?
1: Aku tu nyangka ngapa ni deh.
0: Ya.
1: Bulan pagari. Kau tempat besi, wei.
0: Tempat besi. Nama tak ke kembar tempat besi tu nah.
1: Tempat rebenu ngambuah ngambuah besi siapa puputannya dah.
0: Au onyak ke kembar tempat nah. Au betul menyak ngelalai ke tempat besi. Au.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih okay, ya. Ya. Au. Ya peninggal ada beleman disambar ke Sebastian ngelalai ke tempat besi. Orang ke ngambuah nemu tai tu ke kumai orang tempan besi ya. Jadi dia tu jarang kita beda orang ngambuah laban penguat tu yang ke udah anggap tu kau kurang ke jadi tukang kambuah landiak jadi tukang kambuah hanya nak lagi atau ke penguat tu pun tak dikemeran kurang lagi ya. Ya kita terus ngagain telah tik kedua tik dikirum ke usup akun malam tu. Din telah kedua menyetuk tanan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. Tangkai pisang burai dulu di pegawai dudi ngambil ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup rami nyau batarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Balun tiang api. Kita berarti kebaru. Tandan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. tangkai pisang burai dulu di pegawai Dudi ngambi ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup ramai nyau betarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Ya, kita ada bersih peningat kedua itu harus telefon. Gagal harus telefon ke Tubah dulu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Tuska.
0: Selamat malam, Kak. Ngelalai kenapa telah kedua, Tok?
2: Balun, oke, daun, Tok.
0: Balun, tiang, api. Daun, Pak? Daun nama dah?
2: Daun kena berjudi.
0: Ukai. Ukai. Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai.
2: Oh, laporan juga tidak salah.
0: Awal lagi nguji baru. Okey, terima kasih. Kita nguji dengan guys Siku Dagi Peninga 258633 ya. Hello. Ini kau dah lama nganti nak dengar awak tahu nekan ke telefon kita baru. Ya, ngaji harus telefon tik kedua 082-8634. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Inti.
0: Oh, selamat malam, Cik. Nama berita. Udah berbelah.
2: Berdau.
0: Oh, lawan lah.
2: Mendingan telah dulu.
0: Oh, ya. Pemau nanti ku 9.
2: Iya.
0: Okey, ngelalai ke nama tu, Cik? Balun.
2: Ngelalai ke lungun orang mati.
0: Nya baru betul lungun orang mati. Au.
2: Okey.
0: Kita dia nyebut sentuh buang nah, Cik. Au. Okey, terima kasih. Ya peningannya tadi ngelalai ke lungun orang mati. Duitin telah sudah mujur di giga kita. Jadi Siti lagi telah tiada dikirim ke usup malam tu dengar mana-mana. Au. Bunga penit, bunga belituang, tak tahu singit, tak tahu cundung. Nanti singit, nanti cundung, bisi tutung, datai regeluang batu nakung. Nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga penit, bunga mikai, tak tahu layu, tak tahu sulai. Nanti layu, nanti sulai, bisi ngelai, datai ari meligai, punggak pungkang. Jadi menua ya, menua lama, dimperan, entap nyapan, nur belian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai aping. Tangkai aping. Aku mai kita berarti ke baru. Lalain telah tu out. Bunga penit, bunga belituang, ratau singit, nak tau cundung. Nanti ia singit, nanti ia cundung, bisik tutung, datai regeluang, batu nakung, nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga empenit, bunga mikai, nak tau layu, nak tau sulai. Nanti ia layu, sulai, nanti ia layu, nanti ia sulai. Bisik ngelai, datai ri meligai, punggak pungkang. Jadi menua lama, dimperan, entap nyapan, ndur, terbelian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai aping. Tangkai aping. Ya tadi ya peningat. Telah ketik di ketiga malam tu, tik di Tengkebang Usup Akun ya. Ya, baru 10 minit lepas pukul 8 malam. Terima kasih semua mendeng ke program. Kita ke baru muka radio. Kita pergi makan, kita pergi berbelah. Habis ke dulu meh. Asyik baru pulang dengan kami buat program tu. Ngai ke makang-kang lagi out. Di kita terus ngagai peningat tu. Buat 258633. Hello, selamat malam.
1: Muji baru.
0: Muji baru. Okey.
1: Untuk itu. Nyong, saya nanya. Untuk kawal mau cerita. Tahu kenapa untuk itu.
0: Tangkai api yang
1: ukai ni di tau utai tau kadang
0: ukai utai kata kata utai dua tu
1: utai
0: dua aw
1: ni nyukanya kau utai kau tu dah kau mai kau mai kau tu yang Yang aku yang tadi ke.
0: Oh, au tai. Au, utai hidup.
1: Utai hidup.
0: Au, ya. Au. Tau, tau. Au.
1: Utai nya. Oh, utai hidup.
0: Au, utai hidup. Au.
1: Anu kalau nama lah, utai terlalu. Anu kalau, aku nama yang masalah.
0: Au.
1: Okay.
0: Okay, lagi uji baru. Ah. Okay, jadi tadi nak muncul harap atuk ngagai peningat tik kedua ya 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Apa nama munyi nyawa tu ah?
3: Iya, nanti nemu temu tiba-tiba gua.
0: Oh, sikit nak anda cukup ngiro airnya dah.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, di ngirup air 1.8 liter nya sari nak nan. Sebetul
3: ya, sebetul ini lagi nguje ya.
0: Ya, oke. Okay. Aung lalai kenapa tu Rubina? Ulu lu.
3: Bungai kemunting kai.
0: Bungai kemunting tangkai api yang ukai.
3: Antai na bungai nu yang kai mune.
0: Bungai nu yang ukai.
3: Aung okay, lagi nguje baru.
0: Au, oke, okay. Ngiro air dulu nan. Au, oke, okay. Terima kasih ya. Ah, nyerak dengar nyawa Rubina kasih anak nah. Kita yang agak peningat tu pada 633. Hello, selamat malam.
4: Betul.
0: Padam ke dulu radio nak au, nanti dengar pedih mau pendiang ko. Nyen cerit.
4: Okey, lekat kaki yang.
0: Ah, kata ka? Oh, ukai. Okey.
4: Okey.
0: Okey. Au, pedih mah pendiang ku, nyon cerit babaku telepon tau ke radio ya kelalu sema au, kita ngagai pining atau 258634. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Au, okey. Sebut baru.
5: Aku telepon tau ke radio
0: ya kelalu sema au. Ha? Hello ya. Ah, tu pen sema radio tu. Dengar nyawa aku berjaku dia. Padang pun dulu radio au.
5: Okey. Sebut baru. Aku telepon tau ke radio.
0: Ah, padam ke dulu radio au, nyun dak dengar ke? Nu mana dengar ke? Aku dengar ke radio. Dengar ke telefon au, ana dengar ke radio. Jadi nyak ke mek buah ku ngaso tamadam ke radio dulu. Nanti kita ke telefon gai kita ana dengar. Ana nyawat ari radio, nyawat ari telefon kada kena kita buat teleponnya au. Ya tadi peningah entahlah kita titik ketiga bedau mujur, kita terus ngagai peningah tu arab ke mujur mas kali tu au. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam Dini tu. Siku lagi pingat kita 258634. Hello, selamat malam.
6: Ha? Selamat malam.
0: Au, hari ni tu ai?
6: Hari Julau tu.
0: Hari Julau, Grunsen.
6: Au.
0: Namo radio ni enggan, padang dulu Grunsen, radio nah.
6: Anu wei.
0: Ah, ndak terang bae.
6: Halo.
0: Udah padam?
6: Udah
0: deh. Ah, nyak baru terang. Ngelalek kenapa tu ai?
6: Kai ka kumairan surai ranjang eh.
0: Ni gua dulu. Surai ranjang?
6: Au.
0: Tau ken surai run? Surai Runjiang. Ah, nya ai betul. Nama otak aku bayar Surai Runjiang tenan, nemu nan di padang. Iya,
6: Ya ko cerita ke dia.
0: Oh.
6: Surai Parai tadi. Mengak Surai Runjiang nya.
0: Oh, pia.
6: Kamu layak Surai Runjiang nya. Bisi kau kak mati nya mantak nya pia.
0: Au.
6: Kalau ko tambah naik kan.
0: Au pia ne. Au. Au. Kawal ngau nang pun surai matuk ne.
6: Au.
0: Antit
6: antit. Kita mau dini pun surai nya koran betam manai. Indonesia yang kini nak mudin yang lainnya.
0: Aw, bawa melo kita ingkar nak dah ini nah.
6: Aw,
0: bawa cerita aja mata tu bisa. Aw,
6: aw,
0: okay, betul banyak terima kasih. Aw, ya peningau dah ditemu Gerunsian Ari Julau ngelalai ke Ensurai Runjiang, Ensurai Runjiang. Ah, arwah kita pedih gigak tu nih lepas tu. Buat cerita orang keliak tu ke ya. Jadi empat itik, tiga itik entahlah sudah mujur di giga kita itik di Tengkebang Usup Bakun. Terima kasih ngaga Usup. Harap ke Jemaila atau ke Maya Bukai kirim ke baru ngambil ke bisik di giga Balap Ningah. Kena kita berbutik bergagai nintiang malam hari Minggu ya. Ya, jadi ke sekali itu kita terus ngagen telah di lumur 4. Yang telah ke lumur 4 tu dikirim ke pengajar Wilson Indian anak Belayung Ari Kapit. Terima kasih ya pengajar. Jadi telah tu lama sudah dikirim ke ya tang bedau sempat di Kenatai Kaku. Jadi mayuh telah dikirim ke ya dulu agar itu tahu dah di kika kita ya. Jadi telah ke sekali itu dikirim ke pengajar Western Indian bunyi itu yang telah kita titik keempat ya. Di dengar mana-mana dulu. Batu segala-gala, mayuh raban mayuh bertebo, mali dipansok ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu ndur ngasuh, nak tahu ndur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanjau, mali dilangah remaung jelumangah. Laban tahu ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujung jungkar alai kita belayar ke padi. Di parok dua kita ngidup ke api. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Kumai tak berarti ke baru. Batu segala-gala mayuh raban mayuh bertebo, mali dipansok ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu nur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanja, mali di langah remaung jelu mangah. Laban tau ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujo jungkar alai kita belayar ke padi. Di parok nu kita ngidup ke api. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai peninga tu 258634 dulu ya. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam Gede Baru.
0: Okey Robina. Ngelalai ke nama tu?
3: Batu Tungku Ukai.
0: Batu Tungku.
3: Iya.
0: Ukai.
3: Ukai kah?
0: Ukai.
3: Muji Baru.
0: Okey, terima kasih. Psikologi peninga kita 258633. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam, Muka.
0: Janang. Okey, Janang.
7: Okey. Induk musuh.
0: Induk ke musuh. Ukai.
7: Ukai.
0: Okey, terima kasih. Bedau tu, belau lagi kalau kita ya. Ulu lungga eh tadi. Dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai siku lagi peninggal 258633. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Lagi nuan telefon baru. Hello. Uji kita ngagai peninggal ke 258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam. Incu hari mire, tokan uji apa?
0: Siapa tu tadi?
8: Incu hari mire.
0: Incu hari mire. Okey, ngelalai ke nama wei?
8: Okey, ulu duko.
0: Ulu duko ukai. Ukai.
8: Okey.
0: Okey, terima kasih. Nguji ngagai psikologi peninggal kita 258633. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam baru.
0: Selamat malam baru Robina. Okey, lalu sebut dia.
3: Okey, Teluk Matuk kah?
0: Teluk Matuk. Ya, baru betul. Okey, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Okey, bye-bye. Teluk Matuk. Okey, ya ditemu Robina. Ya, Siti Dagin telah dikirim atau ke di Tengkebang pengajar Wilson Indian. Jadi, lalai ya munyitu au. Pedang jungkang gi apai belang pinggang, mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subuh dikena anak ya bujang limbang, ngetan manalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai begulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai gi bujang abang sempurai, mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subuh dikena bujang besai, lebuh ia ngetan di menalan kuta besai, pedak tak ngararah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya, di kandi begulai ngau tuku batu pengansa, di tanah dah jauh nur iban balat ricah. Ya tadi menua ya ulu lungga samadhi nutua. Samadhi nutua. Kita berarti ke baru telah tika, kita tika lima tu pedang jungkang gi apai belang pinggang mali dikena disinta angkat ari pinggang sekali subuh dikena anak ya bujang limbang ngetan menalan kuta disimbang sigi boleh igi ranyai bugulai ngau tangkai jila isang nyabur panjai gi bujang abang sempurai mali dipansut ari putut kandik kerpai sekali subuh dikena bujang besai lebuh yang ngetan di menalan kuta besai pedak tak ngerarah keranyai nyiur undang jadi menua ya di kandi bugulai ngau tuku batu pengansa di tanah dak jauh ndur iban balat rica ulu lungga samadhi nutua samadhi nutua. Ya kita ingatkan peningat tu 2586334. Hello, selamat malam.
9: Selamat malam baru Puska.
0: Okey, Gat, ngelalai ke nama tu neh?
9: Ngelalai ke Taji Manua.
0: Taji Manua. Okey betul. Okey, terima okay. kasih ya. Ya sudah ditemui Gat ngelalai ke Taji Manua. Ya, kita lagi bisi entelah di Tengkebang pengajar Wesel Indian. Ya, entelah ke sekali tu bunyi tu dengar mana-mana au. Ujang kriyalan dia ngasiang pandai bapangkak, taya anda uliah bapangkak semadi apa ya melit ke tali luji sebelok tali likang. Bujang sigat landiak nyipat pandai bertanda, taya anda bertanda ngapa, nanti tak cukup kerban pengantak cukup magang. Jadi menua ya dibiliak penayak bergulai ngau kikik tajau lampauang di rumah besai ndur temuai mayuah bertugung. Ulu lungga ke papas bermain. Kita berarti ke baru. Bujang kering landia ngasing pandai bapangkok. Tayanda uliah bapangkok. Semadi apa ya? Melit ke tali luji sebelok-belok tali likang. Bujang sigat landia nyipat pandai bertandak. Tayanda bertandak ngapok. Nanti nak cukup kerban pengantok. Cukup magang. Jadi menua di bilik penayak bergulai ngau kikik tajau lampauang di rumah besai ndo temuai mayuah batugung. Ulu lungga ke papas bermain. Kita terus ngagai peninga udah bisi bak kedua itik arus telefon kita kita ngagai 25833 dulu au. Hello, selamat malam.
9: Selamat malam baru tu ska.
0: Okey Gat, ngelalai ke nama?
9: Okey, ngelalai kipas angin tu.
0: Ngelalai ke kipas angin. Betul punya. Okey. Okey, terima kasih ya. Ya, Siti Gi telah hari pengajar Western Indian menyetuk

0: Oh, ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penayak buku buka lima di dinding do nyangkiang tanduk rusak. Ulu lunggak indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Mayu ah tanya tu. Ha. Ulu lunggak ya. Indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tapi berarti baru lalain telatu panda sempurai ngai makai laban udah rara ngeli penanya sepemunggo sempunggo ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penanya buka lima di dinding do nyangkiang tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tiga itik lu lunggak ya. Jadi tiga itik meh jalai utai tu disebut kita. Uji kita ngagai 2586 34 dulu. Hello, selamat malam.
1: Ya, yeah, hello, selamat malam.
0: Oh, Thomas tu. Okay.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, Thomas, ngelalai ke nama?
1: Yang lain ke dukuk nak ada sepuh.
0: Oh, induk nak ada maju lah. Lain ke dukuk nak ada sepuh. Tau ke inggap? Nak ada nama? Dukuk nak ada?
1: Sitinya.
0: Tau.
1: Dukuk nak ada mata?
0: Dukuk dulu nyipak kuda. Okay, oh.
1: Simpak mata.
0: Dukuk simpak mata. Siti yang tadi. Dukuk nak ada sarap. Oh, sarap arti terik. Nanti sepuah menyauk.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih.
1: Ya, sama.
0: Udah ditemu Thomas tau. Ngelalai ke duku nadai sepuh. Tau ke duku nadai sarap. Tau ke duku rimpak mata. Mayo teh temu kita. Mau nanti duku nadai sepuh yang tadi nyau tumpul. Nggak tajam lagi. Lekat di sepuh baru. Tau kentik yang nadai sarap. Tau ke duku rimpak mata.

0: Ya terus ngagen telah kita ke sekali itu hari pengajar Wilson Indian Mega telah kita itik ke berapa tu nih? Ya ke 6 malam tu jadi lalai yang punya tu. Lelabi nangang kari, bisik palok nadai kaki, tangya suah beranak besai berari, penuh legiau tajau bakadang, tekurok nangon tawak, bisik jari tang timpang palok, tang suah ia beranak penekoknya, menuah ke tempayan tajau labang. Jadi menuanya, menua antu, menua petara, menua kitai menuaya, ulu lunggak, keladi tau ke dinding, keladi tau ke dinding. Kita berarti ke baru sekali lagi au. Lelabi nangang kari bisik palok dari kaki, tang ya suah beranak bersari-sari, penuh legiau tajau berkadang. Tekurok nangang tawak bisik jari tang timpang palok, tang suah ya beranak penekaknya, menuah ke tempayan tajau labang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak, kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam baru. Okay, Sebastian. Ngalai ke?
1: Kali itu ke Rambiang, kini.
0: Kali itu ke Rambiang, oh, bakaya tempat si Indiana.
1: Anu ya tadi, nama to. Hah? Zora Rujan, aku, itu lo nyebut mula tadi.
0: Tanda dulu kini, Tanda dulu.
1: Iya, iya.
0: Oke, terima kasih. Ya, yang tadi pinggang, lalai ke Kali tau ke Rambiang. Bisa ada nyebut Kali, bisa ada nyebut ya Rambiang. Abang ni bisa Rambiang dua itu, jadi dia tu bisik kali nak dari Rambiang, tak kena dari Nur Megaya. Ya, jadi ke sekali tu terus ngagen telah kita titik ke tujuh, telah ke tujuh tu nanti panjai, bujang nangga.

0: kajang nyelepak ke diri sepiak tiang. Ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gak ndak dikena ambis ridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah bis, tisi tempuan, benuang bercabut ke bulu mit, ngesai lengan raban ambis ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujan sigat melit ke sirat panjai lapan, laban kuda luya berbalik cari ndak selitan, terkait bak pemetuang bisi tempuan. Jadi menua ya, di babas repok madang kelindang, di kampung sunyi, nadai dengar bunyi nyumbuah bujang. Ulu lunggak, pagar di babak ukui. Pagar di babak ukui. Kita berarti kebaru telah tu, bujang nanga rajang ngelepak, nya lepak ke diri sepiak tiang, ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gendak dikena, ambis ridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah tisi tempuan, benuang bercabut ke bulu mit ngesai lengan, laban ambis ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujang sigat melit kesirat panjang lapan, laban kuda luyak berbalik cari ndak selitan, terkait bak pemetuang tisi tempuan. Jadi menuaya dia babas repok madang kelindang, di kampung sunyi nadai dinga munyi nyumbuh bujang. Ulu lunggak pagar di babak ukui. Pagar di babak ukui. Hanya tadi peringatan telah kita itik ke tujuh malam tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu bawa 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Ah, ya, selamat malam.
1: Selamat lemai Priska Intia.
0: Ah, hari ni tau.
1: Tau ulang hari betung.
0: Hari betung, betung bok ni.
1: Betung bok perumahan bangai.
0: Oh, semak pasal dia ramai kita betung sehari itu nah.
1: Aku nak ada nurun.
0: Ada nurun hujan hari dia.
1: Nak hujan tak sih nak teh.
0: Oh, oh. Okey, ngelarai ke nama tu kini? Pagar di babak
1: ular mata siluwe.
0: Nyenda rugi no telepon. Betul. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Siapa tu trik dah?
1: Anja.
0: Anja?
1: Anja.
0: Oh, Anja. Awak aku ingat ke punya nyawa ni lak lanti nang bertelepon baru. Aw.
1: Okey. Tuan, aku telepon dah.
0: Pihak, kau nak nanti nama. Nak jemput nama kini.
1: Lisai.
0: Lisai.
1: Tan kau nak ingat.
0: Pihak, okey. Kau pendian nanti ni ngah dah tua itu dah.
1: Ngelimut 6 kali, Lisai.
0: Pihak. Oh, okey. Okey, terima kasih ya. Ya. Ya, peningau dah ditemu unjah hari betuang ngelalai ke ular mata siloi. Kalau laju perahu kita ke malam tu ne 32 minit lepas pukul 8 malam. Tujuh itu telah sudah muncul di giga kita. Uji kita terus ngagen telah ke lumur 8. Yang ini telah kita ke lumur 8 tu menyetu nun kumang dayang lentok. Udu pemajik nyampau pengenak. Diau dipucuk meligai rorembo. Sigi mali angkat ngapok entindak disuak ke menaga tajau lama. Beri teguang remawang neguang tucuang tatai lanjau. Keliang datai ritisi panggau rerembo, baru seduai tau ke saum tangga, berbakak ke puak nabau marunda, saum rusuk kerigai marang. Ndun kumang dayang merti, diau ditucung meligai dedegi, sigi nak ngisit setumbit abi jari. Ndak berjalai sesingkang kaki, semadi disuak sidak kebujang gau legiau tajau guci, pungkak laki datai ditucung teras penguji, ndak la bintis burung kenyalang lelaki. Nanti nyak udah disuak, nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi. Begulai sekibuang bebab gau baluang puak sebangki lebur api, bertampai ke rusuak kerisai, kerisai tisi mayuah. Bapampang panjang telah tu. Jadi menua ya, hari munya serta ngua adat puntang raga, dunia dia tu ndak berubah baka selama. Ianya tadi menua ya, lalu ulu lunggak Sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Kita berarti kebaru lala intelah tu au intelah kita intelah titik ke 8 malam tu. Nun kumang dayang lentok udu pemaji nyampau pengena. Diau di pucuk meligai rerembo, sigi mali angkat ngapo enti ndak disuak ke manago tajau lama, beri tegung ramawang neguang tucuang tatai lanjo. Keliang datai ritisi panggau rerembo, barus duai tau ke saum tangga, berbakok kepuak nabau merunda, saum rusuk kerigai marang. Nun kumang dayang berti diau ditucung meligai dedegi, sikit nak nginsit setumbit abi jari. Ndak berjalai sesingkang kaki, semadi dia suak sidak kebujang gau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji, ndak alah bintis burung kenyalang lelaki. Entiknya udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi, begulai sekibung bebab ngau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai tisi mayuh berpampang. Jadi menua ya, hari munyak serta ngau adat puntang raga, dunia dia tu ndak berubah baka selama. Ulu lunggak, sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Ya, kita terus ngakai peningat tu. Hello. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru Puska. Tunggu dulu Puska.
0: Okey, ngelalai kena magat sebut ya.
1: Sifat empat nak kai katikot. Adat sapat ni.
0: Adat sapat. Ukai.
1: Ukai ni?
0: Ukai. Adat-adat tu segi sifat tu adat atau ukai adat sapat?
1: Adat ni orang adat orang jadi mali tu kaitnya. Saya cakap ya.
0: Ukai, ukai.
1: Ukai ni?
0: Ukai.
1: Lah kurang lah.
0: Okey, terima kasih. Okay. Jadi tu bisa dikena buat sekedap menua, lalu bisa menggak sekedap menua nadai ngena adat tu ya. Tau kengkan yang gai kiruah kini gai ke ambil muntang ajak meh. Jadi adat tu ndak dikena lagi, tau kenang bisa kini buat semua menua dan yang ke orang bisa nak ngena adat tu. Jadi kita terus ngagai peningat tu buat 258634. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aku ni yang kululunggak tadi.
0: Kululunggak tadi?
1: Banyak.
0: Sifat empat tarit rembang dulu.
1: Oh, sifat empat tarit rembang. Anak gua lo. Maka adat orang ngintu pun mati ini.
0: Ukai, ukai.
1: Rembang dulu. Orang
0: sifatnya tadi adat udah disebut igat empat tarit rembang dulu, giga.
1: Rembang dulu, orang ke dulu. Jadi sifat adat sukat kasih ku namanya.
0: Adat sukat ukai.
1: Adat pekat. Ukai ke mana?
0: Ukai.
1: Orang ukai lo. Awak ke dulu?
0: Wah ke dulu. Okey, terima kasih. Gerunsin mu pelabak aku. Lain telah tu. Jadi kita ngagai siku lagi peningat ba 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru buka. Ini benar cakap be.
0: Okey kak sebut.
1: Tu adat pengangkat orang Indo sana.
0: Adat pengangkat nama deh. Pengangkat nama deh. Tarit ku ya. Rembang dulu orang Indo. Adat
1: pengangkat adat burit orang Indo. Adat pengangkat burit orang Indo.
0: Adat pengangkat burit orang Indo. Betul. Bisik menua, bisik gigi kena tu kan? Bisik nadai gigi kini kengai kira.
1: Orang ke nang na asal iba, nanti bisik kena tu.
0: Iya, aw.
1: Orang itu mayo kena nama adat Cina kena belaki dulu betul.
0: Iya, aw nyonya nadai kena adat tu gigi nah.
1: Nadai nak
0: tuaju. Cuma induk tu nguai kurang tu tadi dah mayong.
1: Ayah kena anggar keburu induk nguai perlelaki. Pula berbeda orang lelaki. Ada sisi tinggal singkap.
0: Tanya
1: selamat. Udah sejumlah.
0: Nyak pintok lah nah. Tanti. Tadi puntang kurang apa. Beri duit punya kini. Terima kasih kan.
1: Okay, sama-sama.
0: Ya, aw. Ah, nyatik tinggal dah ditemu Igat ngelalai ke adat pengangkat burit orang Indo. Tunggakai balo Indo ke belaki tu teriak ke ngatur diri jadi melaki bini. Ya tadi adat di pintok ngagi orang ke lelaki dikena ngangkat ke burit orang Indo. Di Indo yang tadi pulai tau ke nguai ngagai bilik lelaki ya. Ya, terima kasih peningan game kam gulai ngau kami buat program bagi gak entelah. Jadi kita terus ngagen telah kita ke sekali itu 20 minit lagi jam kita ke pukul 9 malam lo. Jadi entelah ke sekali itu munyi tu. Sengkilung tubai tuai udah ulih mabut di lebak tanah landai. Diambil ayak sempurai palu di gerugu batu canai. Girau di lepung danau alai. Dia adang kanjung jua mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang. Sengkiluang tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung. Diambi ngelai seduai tutung palu di gerugu batu anggung. Girau di pulau berimbai tatau danau nudung sepiak lepung beranggung. Dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai benuang lubak nyegang. Jadi menua di rumah panjai dua temuai pulari di bilik besai nur makai berimbai ngau legiau tajau guci. Ulu lunggau kemari tababak lungkup telentang. Kemari tababak lungkup telentang. Ya, kita berarti ke sekali lagi telah tu au sengkilung tubai tuai oleh mabut di lebak tanah landai diambil ayak sempurai palu di gerugu batu canai girau di lepung danau alai dia adang kanjung jua mati tengas ikan jelawai badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang sengkilung tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung. Diambil ngelai seduai tutung, palu di gerugu batu anggung. Girau di pulau, berimbai ngau danau nudung sepiak lepung beranggung. Dia ada parai jelawai, engkasa jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai, benuang lubak nyegang. Jadi menua ya, di rumah panjai, dor temuai pulari. Di bilik besai, dor makai berimbai, ngau legiau tajau guci. Ulu lunggak, kemari. Tababak tungkup lungkup telentang. Kemari tababak lungkup telentang. Ya, kita terus ngagai peningat tu bak 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Au, selamat malam Robina. Au, ngelalai ke nama tu?
2: Ai tua di rup orang.
0: Ai tua
2: dirup orang.
0: Dirup orang.
2: Dirup orang.
0: Irup orang. Ukai. Ukai orang.
2: Ukai kak.
0: Ait tua irup.
2: Lagi ngigak ya. Ah,
0: apa namanya dah? Seleka jaku ujungnya salah sebut wan.
2: Ait tua irup.
0: Telentang.
2: Ukai orang kak. Ukai nah.
0: Ukai orang. Telentang ujung.
2: Telentang.
0: Ya.
2: Aku kan
0: jam
2: dulu
0: lagi. Okey, awak kurang dulu lagi. Okey, terima kasih ya. Kita terus ngagai peningat tu awak kena nembuk ke Robina tadi. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Thomas neh. Okey, Thomas ngelalai ke?
3: Pengabayang lah kujuang.
0: Au, ai tua irup pengabang.
3: Pengabayang.
0: Okey, nyak betul. Okey, terima kasih ya.
3: Ya, sama.
0: Robina, udah ditembuk ke Thomas tadi awak berkongsi masa 250-50. Ai tua irup pengabang. Betul dah tu laban bedau lama tu kita udah berami hari gawai. Manah dang lalai kan telah tu media tau. Tok sebedau gawai mek bendaro. Jadi telah kita ke sekali tu ya lapak ya ti ke berapa? 10 ah. Jadi telah kita ti ke 10 ah bunyi tu batang tapang panjai melintang. Tengan jalai andau penyemerang nda alah pansok sidak bujang limbang mai raban nurun nyerang semadi sidak bisi mai kapak beliwang tebang mai duku panjai makai tulang nya baru batang baduk melintang baru tau sidak mansok berjalan nyingkang lumpung nibuang ada cundung ninggang daruang panjai merunda nda alah pansok sidak sempurai seduai sepe munggak semadi sidak bisi malik mai beliwang lajuang besi lama ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok nya batang baru agi cundung ngagai dar nya baru batang badu agi cundung ngagai daruang tau ndur bepansok ngedar ke belakang jadi menua ya di rumah panjai alai kita bertanda sama berami di bilik baru suah ndua sidak ke induk nemu bernyanyi ulu lungga sakang menawak berapa upah manang sakang menawak berapa upah manang panjai lulu gak tahu kita berarti ke baru lala ya batang tapang panjai melintang tengah jalai andau penyemerang nda alah pansok sidak buja limbang mai raban nurun nyerang semadi sidak bisi mai kapak beliwang tebang mai duku panjai makai tulang nya baru baduk melintang baru sidak mansok berjalan nyingkang lumpung nibuang ada cundung ninggang daruang panjai merunda daklah pansok sidak sempurai sedoi sepemunggak semadi sidak bisik mai beliung lajuang besi lama ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok nyak baru batang badu agi cundung ngagai daruang tau nur bepansok ngedar ke belakang jadi menua ya di rumah panjai alai kita yang bertanda sama berami di bilik baru suah dua sidak ke induk nemu bernyanyi ulu lungga sakang menawak berapa upah manang panjai ulu lungga ay tadi au sakang menawak berapa upah manang ya kita terus ngagai peningat tu 2586 34. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam baru Puska.
0: Oh, okey kan. Lalai ke nama?
4: Tu, tengok tu orang anggap kutu bunga kena bang.
0: Katika?
4: Orang anggap kutu kutu bunga kena bang.
0: Okey. Orang tu segi orang. Udahnya tu sakang tu orang menawa berapa tu kutu. Oh.
4: Orang muka kuta.
0: Besik besik pengawak tu. Orang muka kuta lebuh
4: nak. Orang muka kuta nikah orang tak?
0: Ketika kau nyebut dah. Ukai nikah.
4: Nikah.
0: Ukai nikah.
4: Tapi kena lupa tadi.
0: Sakang menawa berapa upah manang? Sakang.
4: Orang.
0: Orang muka kuta. Tanya.
4: Lima lupa ujian tak?
0: Upah manang.
4: Halo?
0: Upah manang.
4: Halo?
0: Upah manang ulu lungga ujuang ah. Mimi dak ge ka kena yang tadi. Bisi sebut wantang jalan nak nyebut nak betul. Bisi jara cara bukai ro nyebut. Ukai nak betul. Au.
4: Orang. Muka
0: kuta. Au.
4: Kuta.
0: Au, denya.
4: Tengah. Au.
0: Ukai.
4: Rumah.
0: Rumah ukai. Ni mai. Orang muka kuta nikah.
4: Au.
0: Nikah nama dah. Nanti nikah.
4: Nikah
0: dah.
4: Orang.
0: Nikah orang. Bisik cakup siti ke?
4: Nikah. Tapi tu. Dia tu nak pada temu.
0: Dia tu nikah muranya buat tapi sei ganta jaku kita rumah panjai kelia. Kau kini nuan kau enggak orang anu-anu ke ya.
4: Nak pinang.
0: Nyak ya. orang muka ku ta belah pinang. Okey, terima kasih ya. Jadi dia tu ukai semina melah pinang mesti muka aku tahu ya kelimpar gawai besai amai yang gawai dayak pun bisi orang agak pengawak muka aku tahu bisi orang agak pengawak ngetas ranyai bisi muka orang ngagak pengawak muka aku tahu jadi tu muka kurang lebih mah bang kena orangnya tadi mulai ke belanja mulai ngagai uang turuk rumah panjai siti rutai ke mana muka dia kerja lebuh maya pengerami hari gawai ya. Yang tadi peningau dah ditemui gad ngelai ke orang muka kuta melah pinang. Ya tinggal 10 minit lagi ke pukul 9 malam. Terus ngagen telah kita titik ke 11 ya. Kubu tuanku pada lelendu puak menua. Tan ada siku dekat berjaku duduk bertungak. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak. Tan siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya, menua lama di kampung Jerung ndak dengan suang nyumbua bujang. Kampung sunyi nadai dengan bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai engkau aku, bisik ya, bok dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita berarti ke baru lalain telah kita titik ke 11 tu kubu tuanku pedak lalendu puak menua tang nadai siku dekat berjaku duduk bertungak istana tuan raja mayuh berintai mayuh di pedak tang siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang jadi menua ya menua lama di kampung Jerung ndak didingan suang nyumbuh bujang kampung sunyi nadai dengar bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai dengan aku, bisik ya, bok dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya, kita ngagai peningat tu, bok 258633 ya. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam baru, Puska.
0: Oh, selamat malam baru, Gad. Okey, ngelalai kan?
4: Selamat malam baru, Puska. Oh. Saya beli ucap maram
0: lah. Okey, lubah nanam, kau ya. Tau ke tusur tapang dedegi.
4: Lubah nak ke buah?
0: Lubah ukai.
4: Tan lah kurang dulu. Mana masa jajan dalam waktu.
0: Okey, terima kasih. Badau liah hanya di kita ngagai siko lagi peninga badau 58634 lah. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam baru
0: Okey, Sebastian lalai ke? Lubah
4: kubur orang mati.
0: Au. Kubur orang mati ni, tau ke? Lubah nanam ku ya. Betul. Okey, terima kasih tanah pendam tau ke kubur orang mati. Okey, terima kasih. Ya peningat sebelah siti telah mujur di giga kita ke malam tu ya. Jadi ngonyak pelabaku kita ngelengkak ke program tu nakak tu dulu lalu bagulai baru. Bawa program tu minggu baru jadi ngonya harap ke semua bela mujur lantan lah semua pengawak lalu terima kasih ngai kita ke mengkam gulai ngau kami bawa program tu jadi ninggal kita ngau siti lagu ke lemai tu hari lembabang lemai penguji kena kita berserara bawa program bergiga entelah jadi tu peningah lagu kedebai Oraban Lambang-Bang Lemai kena kita berperindang ke Lemai tu ujung ke program bagi kan telah buat YFM ya.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha membanteras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai, kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tadi kelola itu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdurrahmanov menerusi pertemuan dua hala sebenar lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mampan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan dampuran hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedahan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas tidak kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit tu digagak bak kerendur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkak hasil ari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudiarila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyadung LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu ndang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyadung gasnya ke dudi ari ila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawak ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Daun tu ini pengawak berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu setin hitam tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh menjadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebihagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang megak ngerapit ke kaul dalam hidup ke semangat bagi segulai sejalai buat semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di pemasa ke kalatai maya ialah inya Yamat Umat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita empu wajah dan yang megak bisik megak dari menua luar dia bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke Niti tu kengatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kena nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lumpia mega kelebih lagi lumpia mega bala kita ke dia di Nua Kucing bersama-sama belah sampah datai bak pengawak ke niti daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kucing Waterfront kena 2026 tu ialah.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

Cup 2026. Hari 1, 15.06.2026. Main dalam grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Ulang dipedak di LED pukul 12.30 hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam grup F. Sweden dan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Menurut Libanggau, lagu yang lelengau kenuan lagu keterbaya pemerindang malam kita. Malam tu ya, malam hari Minggu 14/6/2026 3 jam di konti nyentung agai tengah malam tu lagi ya. Gau DJ MATU, ok, di Puak Menteri Kuching. Mana gari kita malam tu ya, ok. Kita kebenar barang terjalan jam ke dia tu. Ninga kami ngarap ke sama likun kita ke bertengah ke jalai alun di betung benun diatur konsert rakyat bak dewan lumbak ngau main di betung ya benung capuh bala badadin ya ke benung merindang bala manyuh bak panggau utama Ramles Walter nya ya. Okey, maka selama berjam ke terubah hari Minggu kita pemerindang malam mending ke program Aku Boleh Penampak. Okey, tanduk program kita dikeluarkan Monica Midi ya. Malam tu pukul 10 dah kami nabur ke berita malam. Kami juga tahu didengar secara online dengan RTM. Klik kita nginjau seti lagu rohani dulu. Ianya lagu ke diberi nama Mengenalmu. Udahnya mending ke tanduk program Aku Boleh Penampak.

Balang menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, kita buat program Aku Boleh Penampak berarti kesi tinggi cerita kesaksian dalam program tu. Terima kasih apai disregal laban ke sekali tu buat program Aku Boleh Penampak agak bisik merik kami peluang undur berkunci serta ninga ke program Aku Boleh Penampak ungkup ke sekali tu. Titik program undur berkunci ke cerita dari empu, cerita orang bukai ke bisi di pedak ke lebih hagi bisik nyadi bak penghidup penghidup peninga kita ngau penghidup kita ke Tegal kita iti percaya ke pengarap Kristian menyadi dalam Kristus semua. Kadang-kadang kita suah ninga bala menyadi bukai ke endang udah lama megai pengarap Kristian endak percaya ke Tuhan. Bisi mega sidatik madah kediri Tuhan Jesus endak ninga. Endak ninga sampi, endak ninga peminta serta endak medak pemerinsa sidak. Tang sidak kenyebut tu kadang-kadang endak nemu diri empu suah muka jalai ngagai kuasa pemetang tau ke sitan. Sitan besarang berumah baati serta bak penghidup sidak. Nyak meh ngujung ke Tuhan endak ninga ke sidak endak ulih datai ngagai sidak laban sidak tu udah betuai ke sitan. Bakan ni gaya sidak ke endak sedar ke diri udah betuai ke sitan. Arame kita ninga ke cerita kenyadi bak siku indu tidi baik bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Cerita tu dikunci ke siku Father di menua kita itu. Cerita tu dikunci ke siku Father di menua kita itu. Ari siti, siku induk datai bertemu ngau Father tu. Induk tu cukup pemajik serta manah raras tubuh. Induk tu endang cukup pemajik serta manah raras tubuh. Endang nadai nurmantah pemanah gamal induk tu. Jadi lebuh bertemu ngau Father tu, dia induk tu madah kediri sakit. Induk tu madah kediri sakit. Lalu sakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Penyakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Kira kedi kumbai kita itu tadi penyakit riman bak perut. Jadi lebuh Father nanya induk tu bisik ke nadai induk tu bersampi bisik kenda induk tu bersemiang ngagai Tuhan. Jadi induk tu madah ke diri ia endang semampai bersampi ia endang bersemiang ngambil ke Tuhan ni ngasampi serta ngerai ke penyakit ia. Tang deh penyakit induk tu bedau bisi insur. Penyakit induk tu ukai semina berinsur gerai tang nyau ngasuh ianya balat agi. Nyau ngasuh penyakit induk tu balat agi. Engka Tuhan endak ninga kesampi aku biak meko induk tu tadi. Nyak kebuah lebuh yang ngasai ke Tuhan Jesus tak ninga kesampi nak ninga kesemiang ia lalu datai minta Father bersemiang merkat ke ia. Makanya meh randau induk tu engau Father tu tadi udah keninga jaku induk tu dia Father tu lalu berarti ke induk tu baru. Jadi lebuh yang berarti ke induk tu ia meda induk tu bisik dua itik gamal. Ia meda induk tu bisik dua itik gamal.
dua itik gamal kenyelai. Sepiak gamal mensia. Cukup bajiak di pedak. Lalu lebuh berarti ke amai. Sepiak baka gamal induk antu. Lalu lebuh induk tu datai tadik megak. Lebuh induk tu keterubahai datai. Bertemu ke fada tu. Fada tu medak. Gamal induk tu ari jauh. Cukup bajiak. Tam lebuh ia nyau datai semak. Nyau datai semak agik dampih agik ngau fada tu. Dia gamal induk tu. Tak berbalik baka inik tuai urang. Baka gamal induk antu megak. Lalu lebuh fada tu bersampi ke induk tu. Ia medak bisi jarum 6 itik ditanam bak mua induk tu. Tuk meh utai ke dikumbai tusuk tau ke susuk. Susuk tu ianya utai ti diadu ke beliau tau ke bomoh. Ngenak jarum ngambil ke gamal urang ke ngenak jarum susuk tu tadi bajik di pedak mata kasar kita manusia. Jadi dah tembok bersampi dia fada tu lalu nanya. Ia lalu nanya kebuah induk tu ngenak susu. Jadi lebuah induk tu ninga fada tu nemu. Ia ngenak susu. Induk tu cukup terkenyit. Ia terkenyit laban ia nak ngadang. Ia nak ngadang fada tu uleh medak. Udahnya ia megak lalu berterus terang ngagai fada kebuah ia ti ngenak susu. Jadi ku induk tu madah, ia ngenak susu ngambil ke orang rindu serta medak gamal ia tu bajiak. Lebuh ninganya fada tu lalu madah. Nama kebuah Tuhan Jesus endak ninga ke sampia, endak ninga ke semiang ya. Tajak pen macam sampi, macam cara ya semiang. Ngambil keriman bak perut ia tu gerai. Kebuah Tuhan nak ninga, laban iampu udah muka jalai ngagai sitan begulai ngoya. Laban jarum susuk kedikena ia tu, endang bisik semangat sitan ngau kuasa pemetang. Kengajiah ke mata mensia, lebuah medak urang kengenak susuk tu, ari jaik gamal ngagai mana gamal. Nyak meh kuasa pemetang bak tubuh induk tu. Ia udah betuai ke sitan lalu ndak buka jalai Tuhan datai nyelamat ke ia. Ia ndak sedar ke diri ia udah betuai ke sitan ukai betuai ke Jesus. Nyak alai fada tu lalu ngasuh ia muai semua susuknya. Enti ia kak gerai, enti ia percaya ke Tuhan Jesus. Kok fada tuk madah, udah mayuh urang ke ngenak susu. Di pedak ia lebuh sidak tuk parai, tubuh sidak jampat amai bebau, gamal sidak jampat amai bebalik jaik. Bala menyadik dalam Kristus semua, nyak meh sitik cerita, kenyadik bak sikuk induk, lebuh sampi ia endak didinga Tuhan Jesus. Laban ngelamak tuk, ia udah lamak berandal ke sitan bak penghidup. Bila menyadik semua Arab ke cerita induk tu tadi, merik ajar, merik lalau, serta muka mata ngagai kita bukai, kelebih lagi kita ke induk. Ngujung ke program aku boleh penampak, maya cerita ketau dikunci ke kita bak program tu, ketau benar merik seliang penampak, ngagai menyadik kita bukai, nyalai, anjong meh cerita ke dipedak kita. Cerita kenya di bak kita megak. Sama tau dikunci ke bak program tu, anjong ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai. Jadi meh saksi.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lubuantu berungki hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Biar megak bala pengeluar program hari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!
1: Ya, program ke dekat diatur di menua Lebuh Antu. Kita akan dengar kami di Lebuh Antu ya. Okey, selamat malam. Terima kasih ya. 9.50 minit malam jam kita ya. Okey, pengurami ngiling tiga gawai daya pelilih Lebuh Antu 2026 dekat diatur kena kari 5.19.06 pukul 5 lemai baru mahjual nangasan di Lebuh Antu ya. Artis tau ke penyanyi ke di Kangau Merindu dan bala kita tentu ya kita mesti mawat Linda Simai ngau Johnny Aman. Keketai. Okay, because boleh nak beri ke berita malam dari kami di YFM tu lagu Grisada Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya Enti Enggai Enda Ibu. Kedua lagi nginjau lagu dari Johnny Aman ngau lagu ya Pengurindu Udah Mansau. Terus segulai sejalai ngau kami di YFM.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, datang menabur ke berita malam Rewind FM Iban Kuching. Kenakan malam hari Minggu 14/6/2026. Pelajar terus menjadi penyungkak besar ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada ke menyeraban profesional ngau ketuai keudah nyau ngemansang ke menua Sarawak. Sapit Menteri Baupi Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Madah penyulutnya berengkah kenyau ari pelajar formal ke ditumbuh bak sekolah keterubah di Pamain urup tahun 1950-an. Kenyau rinya komuniti Kelabit itu udah ngada ke manyuh raban profesional dalam manyuh macam bidang nyengkaum pengawak perintah engineering gau undang-undang. Yang maksud ke jakutu bak pengurami nyuak ke anugerah penyulut pelajar rurum Kelabit 2000 Sarawak ke-22 di Miri. Bak pengeraminya bisi 46 iku anebiak nyulut ngau siku penerima degree Dr. Falsafah serta megat 3 iku pengajar gaudah pincin nerima bahasa ketegal pemujur ngau bantu sidak ngagai bidang pelajar. Sarawak terus tanggap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak, lebuh Sarawak jadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition, Exhibition, Festival and Seminar 2026 tau ke Wat Chef 2026 di Miri kena ke 18/21 hari bulan 6 tu. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tak megak muka peluang dagang beranak ke pukuk ngau kerjasama antarabangsa. Wat Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Ia mansur ke jakutu bak awam media Wat Chef 2026 di Miri. Antara program ke narik hati ianya program Asia on a Plate pengurami pemakai pekit seni latte barista ngau pekit ngagak kopi dunia. Siku Indu berumur 61 tahun di Miri rugi lebih RM300,000 sepengudah jadi mangsa sindiket beranak ke pukul palsu tidak iklan di media rama. Kepala Polis Peliliah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke mangsa ngagak 15 bengkah transaction mindah ke duit RM400,883 ngagai 4 akaun bank tindak sama pengudah tertarik hati ngau penguntung ti disemaya hasil ari pengawak beranak ke pukuknya. Tajap pihak mangsa serina mujur mansut ke penguntung RM28,900 sebedau nemu diri kena tipu lebuh suspek ndak ngamat ke penguntung ti di semaya. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu. Kira 10,000 kurang bising kau masuk program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 ke diaturubah laman Majlis Bandaraya Kuching Selatan pagi tadi. Itu jadi palan ti ketiga lain ngatur programnya sepengudah diatur di Terengganu Ngau Sabah nitih ke penerang media Nestle Malaysia manya macam aktiviti bukai manya program tu diatur kenyar pukul 6 pagi tu nyengkawum brisk walk 3 km dimujur di pasu 5,000 iku orang serta manyuh macam bangsa main ke bukai. Program di penyadi Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Program tu diatur kena ngangkat ke pemerhati mensia manyuh pasal besai guna ngepun ke pengawak ninting hari ngau jeput pagi tik mana ngagai pengerai.
Menuju ujung ke berita malam kita, ke malam tu berita di Tusun Monica Gary di Salin Arlinda Suel, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Segulai Sejalan. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas yang dikenal menyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu bergunamai dikenal tentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter mengubungkan hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan ninteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dunia rila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983 sudah bekau ESO hendaknya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi ari ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, bila kita ke baru muka radio dengan kami ke malam tuan. Pemerintah malam kita 10:17 malam ya. Lagu di sana Pastor Steve Balang. Lagu yang kita muji Tuhan berjam kedua hari minggu pega. Pemerintah malam kita BC program Pelasar Jurai 6:35 nangkan ketua lagi ya. Tang sepedanya kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita malam tunggau tumu pagi lagi ya. Bisi hujan abak sekedar dur di bagi menua kapit miring gau limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman betuang Seri Kai Sibu Muka gau Bintulu gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan tenggara gau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okay. Nyaya gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Merindah kita ngau lagu rancak di Sada Wat Rock lagu Metropolitan. Udah nyemending ke program Pelasar Jurai 6:35 sebedau nyingkang ngage jam ketiga pemerindang malam kita. Tentu ya malam hari minggu Country and Western.

0: YFM.
1: Jadi inti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji keputu ni ya. Laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak akan uji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya mah pengujung ya, awak ke job tu labuah, lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua mensia ndak boleh lari ariti betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tok datai bak mayu macam sukut, sekali kenya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekua bak pengawak di kerja, serta mayu agi kebukai. Bak rabat Kristian, si ke orang ke bernama Job, enang ditemu semua orang. Job si ke tokoh ke bisik disebut dalam ajar kitai, ke betapi ngau penguji ke cukup besai. Tajak pelenyau reta tengkira serta sakit raya, Job tetap ngasi ke Tuhan. Lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program Pelasa Jurai 6.35 ke minggu tok bala peninga, kitai dekat berjurai ke perkara berkawa ngau Job tu bak topik dituntung penguji, teladan pengharap Job. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kitai. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datai baru bergulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana lantang-lantang hati serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik bergulai dengan aku ba studio ke sekali itu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Meyer ke ulih datai bergulai dengan kita berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengarat Job ba topik ke dekat di perjurai ke kita ngato aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana ya, shalom, shalom. Terima kasih ya, udah lalu aku datai ke studio gitu. Lalu tiketnya berarti ati ti gaga ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga labannya ubat ti bisa mai pengelantaian guys setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu pengerai kini sarito nak tentu lantang hati. Ingat ubat ti bisa ianya ati ti lantang. Anak ni ga ubat bukai au. Okey, jadi bala peninga. Bapun tadi aku dah madah ke kita udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita.

0: topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu. Keterubah tu aku minta Nuan berkongsi dulu meh. Berkongsi mimin apa nerang bekau ngau orang kepada nama job tu pastor.
1: Okey, terima kasih ya. Aku dekat macam job satu genteran ke satu ngagai keempatnya bisa bercerita mimin pasal penghidup job. Kita medak ba dia dulu menya bisi orang siko bernama Job. Ia diau di menua Us, ia betuai serta nyemah Allah Ta'ala siko aja. Lalu nitih ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak, lelaki ngau 3 iko anak indo. Ia nupe 7,000 iko bedus, 3,000 iko unta, 1,000 ikut sapi, ngau 500 ikut keledai. Nambahkannya, ia megak mayuh bendal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya buat menua adab ke timur mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang job tu atau ke background job tu. Job tu ianya siku orang ti kaya buat adab ke timur mayanya subah. Lalu job tu megak orang ti ngasih, orang ti nangi kalah tala lalu hidup kudus ba mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal job tu tadi Puan Penny.
0: Oh, okey, jadi bala peningan nyak tadi mimit penerang bekawa ngau orang ke nama job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita job kebisik dilansak nuan mimirnya lalu ke ditemu kita megak eh. Tuhan ngemenang ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemenang ke penghidup job megak diuji. Job diuji lebih ya amis lenyau reta tengkira serta lebih ya ke kena sakit raya. Abang kita mensia kepenuh ngau pengelemik serta pengurang to pasta berat amat utai tik nuntung penghidup job to deh. Lalu to uli ngasuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemendal ke penguji tadi nyadi bak penghidup kita. Tanya aku pasta, nanti kita bertapik ngau penguji nak ngira meh nama bangsa penguji akan nuntung kita. Bahkan ni kita urang ti Arab respon perkara tu de pastor.
1: Baneh mai tanya, bak ni kita respon ngagai kita ke Arab ya. Keterubah ya, kita mesti berarti ke penguji itu ukai datai ari Tuhan. Au, nama aku buat aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup job, laban ya orang ti kudus, orang ti ngasi, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji job. Awak ke job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nya kebuah yang uji job. Ajaran bagi kita orang Kristian, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke diasai ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi keterubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih ya di dalam apapun utai tik nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya. Nyak nanda ke kita Arab, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan Puan Penny, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nak medak nama utai kenyadi. Kadang-kadang teh kenyadi bagi kita Tuhan dekat medak pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita Puan Peniel. Keterubah ya, Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya antik kita dalam penusah, dalam penguji. Ya nyangut, lalu ya nolong kita tekalanya. Lalu kedua, Tuhan selalu ngelak. Tak ke nak ninga ke sampai kita. Engkau bisa kebuah punya. Nak mengerti ya kedua itu tadi. Sampai kita itu tadi. Nyuasai ke jauh Tuhan ya tadi. Nyunak didinga. Tuhan abang kanya bisa kebuah. Tuhan ya tadi dekat medak. Bekeni ke respon Tuhan ya tadi. Pak perkara itu. Lalu ketiga. Cara Tuhan yang sampai kita. Ianya nganti dulu. Nama kebuah nganti dulu. Engkau bisa kebuah punya yang ngasuh kita nganti dulu. Ngasuh kita respon.

0: ti mayo man siya to tadi anti bisi pananggol anti bisi bisi ngasay ka penusa baru sida ka niga Tuhan puan pini jadi utay to nantu betul laban kita man siya to mesti ngiga Tuhan sepanjang penghidup kita labuah kita ngepuan ke pengawa labuah kita dini-dini alai kita kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampai kita aku kena ngingat ke kita anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan contoh ya Job sitan pu minta pemenar ari Tuhan awak ka ya nguji Job awak ke Job tu melengkak ke pengarap dengar bala peningat engkau penguji kena saya ke kitanya nyak cara sitan dekat ngurugak pengarap kita awak ke kita melengkak ke Tuhan anang melengkak ke Tuhan laban tisik tolong Tuhan laban Tuhan kita berkuasa di dunia di surga.
1: Ya nya tadi sahut pastor banyak kita kedua tadi bala peningan kami ke sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastornya tadi nanti maya kita bersampi Tuhannya tadi nak ninga ke samping kita atau ke Tuhannya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke di samping kita anang kita ngeransi out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya ting keman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuhan terus karena bak topik job tu mega de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup job. Ari orang ti beberita nama, orang kebisi utai serta di pebasa. Tam udahnya ia dikelesai ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita job tu tadi. Bala nemiak miak dan nemu ngelesai ke job tu. Ya pihak mega job di kelawung ke kaban belayan gak bala pangan ya. Pengudah semua reta tengkira. Ia lenyau, lebuh ia sakit raya. Ia nyak lebuh ia kena pisak ketumbuh malut batu buah ya. Ne pasal hari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya. Abak penemu nuan tu pastor. Bahkan ni kisah atau tujuan penghidup Job boleh jadi inspirasi bak penghidup kita kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang yang kadah merenim tua atang nak muka-muka udah nyak tua di bawah hari somebody lalu jadi nobody.
0: Ya, mana amat tanya-nya puan pini baku laban nama kebuah utai tu nyata bak dunia kamaya hari tau lebuah kita nyak bisi utai lebuah kita nya tadi mansang lebuah kita nya tadi mujur lebuah kita nya kaya raja dalam semua utai nak nyala-nyala pakai job tu tu job tu mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya tu dikelingi kaban belayan ya lalu ya tu tadi orang ke lurus jadi nanti secara logik ya job tu nak patut dalam penguji ketuk ni ya laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan nguji job laban medak pengarap ya teguh medak pengarap ya tu utuh tang nyak mah pengujung ya awak ke job tu labuah lalu job tu ninggal ke Tuhan tang job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menjadi ya jadi bak dunia nyata tu munyi kaku tadi enti tua bisi utai orang sigi rindu ke kita orang tadi sigi lantang hati ke kita tang bisi megak sebagian minsia enti tuanya tadi bisi utai enti tua mujur ngeja pengawa enti tua mansang dalam pengawa bisi megak minsia jilis puan pini bisi megak minsia nak senang hati lalu bisi megak minsia pedis hati lalu pia megak enti tuanya labuh bakal job tu tadi contoh tu bisi mega orang ketawa ke kita bisi mega orang yang tadi sepai saya sobat kaya maya sobat ya jadi orang ti ngasih ke Tuhan yang dia tu pedak main pergi duduk ya labuah ya dia tu semua tayin yang ada lagi semua kerasaya udah dirampas reti ya begitu ya puan pini tapi jadi ke inspirasi kita jadi ke siti perancang agak kita jadi orang Kristian ti bisi Tuhan tu dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nya nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita enggak balam nyade. Angkat kita. maju terus kita, mansang kita dalam Tuhan. Lalu ane merendiang kibak kanan. Laban tujuh kita ianya garis ba'adan din. Laban ba garis din, ba'adan din bisi upah kemuliaan, bisi upah mekuta kehidupan. Penghidup di kekar. Jadi utai kepada kita, ukai utai kepada masta kita, utai kena kepada kita, ianya utai kena dengan kita. Laban buat kudus mada, utai kepada kita nya nak tan lama, nya siki lenyau. Tai utai kena kepada kita, penyelamat sudah dijanji ke Tuhan pasti. Laban Tuhan mada aku majalai pemandang penghidup. Nah risiko orang boleh datang ngaji apa? Nanti nak dengar aku. Ya, aku Tuhan. Jadi kita ke bisik pengharap. Tajak pen kita dalam penguji kini, dalam penusah kini, kita percaya kita bisi Tuhan ti nulung, lalu ngelepas kita renya, lalu penghidup kita pasti diberkat bak pengujung ya, bak orang ke Belanda ti kita dah tai badan, kita mesti bisi hadiah Puan Penny.
1: Ya, ya tadi utai kau boleh diperhati ke kita, utai kau boleh diambil kita bak kisah penghidup Job tu bala peninga, tajak pen Job tu tadi atau kalaknya di orang ti di pebasa. Orang ti amayu utai nang sigi ada dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah muda kita dan nak buka-buka lebuh kita di bawah sigi mayu mempenguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kota itu kita kini kok anak putus asa kita ini awak dapat bisi jalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini
0: ya bisi jalai bukai Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup. Artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita, ya meh penolong dalam semua penusah kita.
1: Ya pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti asai ke kita, mak ti berat babau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Yesus, laban dia dekat meri jalai ngagai kita. Jadi bala peninga kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru ajurai batopik dituntun penguji, teladan pengharap Job. Tetap ke pengerinduk kita terus menggalai kami, Pak Pelasa Jurai 635.

0: tagi kolega kami ba Plaza Jurai 635 sarito bejurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu agi begulai ngau kita di studio ke sekali itu Reverend Pastor Tony Mayer. Tuan ampun baru rana tu pastor. Nanti kita beda respon job ke nadai mood-mood ke nadai ngeransi tajak pun lenyau pengeraja ngau anak kelimpah ya putih sakit raya ngayan ke kita mensia atau diajar ngambil terus sabar serta tan hati maya betapi penangguh bak perkara duit lepas kita kena penyakit raya ngau penusah-penusah pesai ke nuntung penghidup kita bak mensia ke penuh ngau pengurang tu nama pemunti ulih merik pengadang ngagai kita ngambil ulih niru tau ke naladan pengharap job pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kita ba penghidup job tu. Dalam penusah dalam penguji job nomor satu ti kerja job ia nak pelita ke pengharap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kahwa ia ngau Allah Taala. Tajak pun munyi kaku pun tadi mayu kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke depada ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi, lebuh ya nyau semua utai, lebuh ya sakit, dia bini ya madah ngagai job. Nama kebuah nuan agi megak percaya Allah Ta'ala. Nama kebuah nuan nak nyumpah Allah Ta'ala lalu parai. Nuan, mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bini ya. Oh, jadi job tu tadi, nak, ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan. Indah sebenar ya labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa yang ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya tau ke bala menantu ya au ngagak pengerami henti kita berarti ke udah orangnya habis pengerami dia job merik piring penyalah merik kambing domba jadi ke pengampun penyalah ka mebala anak ya tu tadi bisi berpenyalah dalam pengeraminya nya di dalam perjanjian lama tang ba perjanjian baru kita nak berguna kenyagi ya nya Jesus jadi ke piring penebus dosa kita jadi ba utai ke diperhati ke kita itu ya nya job tetap tan dalam semua penguji job nak berniang penusah job nak berniang pengujinya dan job medak pemesai Tuhan lebuh yang medak pemesai Tuhan dia yang boleh mengatasi penusah dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia jadi kita berarti ke penusah mau penguji ke dasai ke job tu yang kita nak boleh berarti ke tu ngau utai kepada kita yang kita nak boleh akal pengharap job tang nyak kebuah kita belajar awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita ulih merniang ulih meda ulih belajar hari pengharap job tajak penjob kena penusah kena penguji sakit raya dan job tetap berpangai ngelempai berpengharap ba Allah Ta'ala siku aja
0: nyak tadi pemohon ke ulih hati berarti ke kita ngamik ke kita ulih niru tau ke naladan pengharap job apalah peningah nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat tang sebenarnya aku bisik Siti Siti lagi tanya apa topik tu atau dia pastor kisah penghidup job pemuka nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya arito kebenar ya dia pastor nanti kita berarti jakut dawa sitan ukai semina dituju ke ia ngagai job lebuh sitan madah ke maya nyawa siku-siku orang dalam bahaya dia mensia tentu nak berlampung hati sanggup mengorbankan semua perkara ngamik ke ulih terus hidup erti ya tadi sitan percaya nadai siku orang dekat terus nangi ngasih ke Tuhan tang kempang hati ningau ke Tuhan ketegal dekat nyelamat ke nyawa direpu komen wan pastor.
1: Ya nang segi amat nanti kita berarti ke penusah penguji ke dasai ke job tu kita segi kini ku kita nganonya segi teguran nanti kita segi kita nya tadi berani kempang kita ninggal ke Tuhan lapan kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi membuat penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti manusia kebiasa tu. Tak ngagai kita orang Kristian kita meda contoh-contoh kabak dalam Bab Kudus. Nanti kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begulai ngau Tuhan, ia nemiak Tuhan, ia jadi murid Tuhan. Pengelama 3 tahun setengah, ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tangbak pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subah. Jadi lebuah kita meda uteto kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita, mudah kita teguran hati lalu ninggal ke Allah Ta'ala, ninggal ke Yesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap aku, kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak apa pengharap lagi, kita nyungainya di orang Kristian lagi. Bak penghidup Job tau, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pia mega lebuh Yesus buat pasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji sitan puan penia. Tik temeda ya. Okay kita ajak diuji itu. Tang penguji kada sai ke kita mega nya berbeda-beda, berbeza-beza tang kita bisi pengeri yang batuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun buat pasa. Dia sitan nguji Yesus. 3 hal penguji datai ba Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus tu diuji. Tang ya diuji tajak pen ya Tuhan. Kesatu setan madah ngagai Yesus anti nuan amat anak Allah Taala asuh batu untuk jadi ruti. Jadi nama aku jaku Tuhan dia. Ku ya mensia nak ulih hidup ngau ruti aja tang berhidup ari leka jaku Tuhan. Lalu pian lebuah Yesus diuji mega lebuah ya dibai ngagai munggu ti tinggi mega dia kata berarti ke anti nuan nyemah aku. Aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Ta'ala nuan. Ketiga kita meda penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumes miang tip madu tinggi. Ku sitan madah ngaya tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melikat dekat nyambut kaki nuan awak ke kaki nuan nak terantu batas batu etang Tuhan Yesus ngai ninggal ke jaku sitan tu. Jadi ku ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Ta'ala lalu sembah ya si kuaca. Jadi bak pelajaran tu puan Penny kita meda lebuah kita dalam penguji lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tangba pengujung penghidup ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke manusia tu kita ke hidup badunya tu nak boleh lari hari penguji kadasai ke kita. Kita nak boleh terlepas hari penguji tau ke penusah dilalui kita. Laban sepanjang kita hidup pada dunia tu kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu hati nepiak puan pini. Jadi nak jadi ke penghalang, nak jadi ke sekat ngagai kita ke terus berharap berpanggai ba Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus.
0: Okay, terima kasih Pastor ke sawat nuan bak tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita hanuan aku bala peninga berarti ke sawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan nuan ngerawat ke semua perkara kau udah dipejurai ketua apa topik kita kasar itu dituntut penguji teladan pengharap Job.
1: Nak ku menyimpul ke tai ke disebut kita nya pasal penghidup Job tu. Ianya cukup jadi ke contoh, jadi ke cuan, jadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita meda penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta yang habis, anak yang mati habis, lalu harta yang pun lenyau, lalu nama tek misik yang lenyau. Nyentuk ke mega Job tu, nyau sakit di cukup raya. Tik ngujung ke bini ya ngasuh Job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja meh nuan pia ko bini Job tang Job jadi teladan, jadi kecuan, jadi ke contoh bagi kita. Job nak ngerinsa, Job nak ngelayak Tuhan, Job nak peperang ngau Tuhan. Tang ia tadi unsuru sendawa di mua Tuhan, minta sawab Tuhan. Tajak pen Job dikelingi balah kabannya, tang Job nak ulih dipengaruhi balah kabannya, tang ia merenung ngagai Tuhan. Bekenya maga dalam pengharap kita menjadi mungkin kaban kengimai kita, mungkin kaban kesepiak kita yang tadi engkau membisi ya ka merik nasihat ke mana lebuh tua dalam penguji yang ka bisik mega merik nasihat kena mana baka bini Job tu tadi ting ujung ke Job mega nak ninga ka utaikan negatif tang ya terus merenyang ngagai Allah Taala ti ngaga dunia. Dengar bala peninga kita nak tahu nak tanati, nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan laban bisi janji Tuhan. Kita mendak Job tajak pia dalam penusah tambak pengujung ya, ia menang atas penguji, ia menang atas penusah, lalu penghidup Job diberkat dua kali lipat. Hari utai ku dah dikemisi ya, ia diberkat Tuhan.
0: Okey, terima kasih Pastor ke simpul nuan habat topik kita kasar itu. Pulai baru ngai nuan anutup kita ba sampai penutup.
1: Apai kami tadi surga, Tuhan ti ngaga langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua tai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus bapangai, belempai, arap, lalu betuai ke nuan siku aja dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, program, pelas sejurai 6:35 tu, awak kenuan merkat, awak kenuan lepas, awak kenuan merik pemayak, lalu awak kenuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat, ti balipat, bahkan nuan ti merkat, Pak penghidup Job kau dah dipelajar ke kami tu, kami ngasai kenuan Tuhan selalu ngau kami, lalu selalu nyertai kami. Terima kasih ke maneh nuan, terima kasih ke pengerinduk nuan nak puntan dalam kehidupan kami. Terima kasih Jesus tu sampai ke pinta kami seminak di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau tu nyanakak program pelas sejurai 6:35 ungkup kami ngau tu. Terima kasih ngagai kita kuda boleh ngau kami hari pun.

0: Kitab Piatu Belum Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi jadi arulah diderima tina itih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tutup kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: World Cup 2026 Hari 1, 15.06.2026 Main dalam grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Ulang dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam grup F, Sweden ngau Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

John Denver dengan lagu ya Take Me Home Country Road. Okey, program kita Country and Western ya nyetulkan tengah malam tu lagi. Okey, nyapa dulu peningkat kita di fanpage kami ya. Semalam kan Anna Upi MA minta lagu kena merindang kebagaban ke malam tu ke Kia. Okey, kita dalam program Country and Western. Alex Delta Bina Wanta Barau MA di rumah Juana Selaja Penti Baru Skrong Engkelili. Malam tu mana gayari Benung Ningan Wan ke Kia. Minta lagu kena merindang semua kebagaban ke suah. Engkau berpesan ngelamak tu dalam radio pesan dia. Salam rindu, salam sayau, jagati, jaga mata, jaga rundiang. Salam Malaysia Madani ke Kia. Munyi kita ke baru dah habis macam berita ni. Terima kasih Alex Daltamina Watabarau. Catherine Robbins Portugals MA Juni Band sendiri ke program kita. Jim Bun Imah Megang Agnes Indai Robin. Mana gari di miri malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih. Okay, Country and Western. Kita mending ke lagu di Sada Brooke and Dawn. Lagu ya Missing You. Kedua lagi nginjau Cliff Richard Bachelor Boy.

Cliff Richard, Bachelor Boy, kita akan rindu paket main bul kita FIFA 2026 ke tahun tu edisi ke-23. 48 begah tim mantai ke 104 bengkah main ya. Diatur ber 3 bengkah menua besar ianya Amerika Syarikat, US, Mexico, Gau, Canada. Malam tau ke pagi tu lagi pukul 1 pagi. Main ber grup E, Jerman bertemu Gau, Croatia. Okey, 1 pagi lagi kira kesempat mulai pukul 12, mandi-mandi, minta TV. Dah lama, neh. Grup F hanya Belanda bertemu Gau Jepun pukul 4 pagi. Kita berhati ke tim Jerman dalam sejarah FIFA. Tahu ke World Cup kita 4 kali sudah jadi champion. Bak tahun 1954, main ke diatur bak New Zealand. 1974, bak Jerman Barat. 1990, main World Cup di Itali. 2014, di Brazil kalah. Pemain ke menguasai ke gol ke pemandu ia manyu hari menua Jerman mega Microslav Klose. Enggak pemandu gol ke dipasuk ke ia. Tau dikembang kita ianya penjaring terbanyak sepanjang zaman. Okey, 16 golnya ia boleh ke kita. Agi berperindang country and western. Ready, get set, don't go. Billy Ray Gow, Miley Cyrus. Okay, kedua lagi injau lagu Glen Campbell, Rhymestone.

untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini.

0: karena Nasrawak biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku tiri pansut ketua hari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada uleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

Yang ke segelai sejalan kau, kami pemerudang malam kita ikan malam tu malam hari Minggu, country and western. Okay, nyapa baru dia kita di fanpage kami as a malam ke Dublin ke Baja MB. Sebab lagi terbahakan lagu Dolly Parton kau, Kenny Rogers kau, okay, Jeremy King Demiri MA Benundingan Nuan. Okay, yang minta lagu kena merindang semua peningat-peningat kita ke malam tu dituju ke mengagai Helena Lewis, Julia Binson, ngau bala anak yang megak semua. Saya Dato' Demiri Magang dengan Nuan MA. Selamat bertugas dengan kebendingan kita ngarap ke terperindang Patrice Inchon sebanding ke program kita. Terima kasih Mary Nanta Magang. Selamat bertugas MA. Kau kia bakal ngelamak tu meh pesan Nuan. Jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih ya. Terima kasih Wai Bulan Pegari bendinga kita. Terima kasih Wai. Kesekali tu Mami Abah Magang. Okey, yang minta lagu kena berindang semua peningat kita. Manyuh kepada kita minta lagu-lagu Iban tang ke jam tu kita berdung dalam program Country and Western ya. Utang malam pagila MA nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Carpenters, oh, Yesterday Once More, ambil dekat lagu Rob Stewart dan itu lagi Have I Told You Lately.

0: kerja kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

lagu lama Rio Rosen kalau aku sudah ya. Listen to your heart, okay? Main jam kita 11.47 minit malam. Kita akan meninggalkan kami di selampur benua kita yang berada di Dok Wai, okay? Hagi berkali engkau DJ Meba lubang ributnya tuan kai tengah malam. Terima kasih ya meninggalkan kami di selampur benua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Meninggal secara online RTM Klik ya, okay? Anda ingat semua paket membul kita FIFA 2026 tak ada kita channel TV kami di RTM tau ke guna application RTM Klik ya. Okey, lagu-lagu kita lagi mesti dua ke di rintai ke aku sebab kita menjeng ke lagu-lagu automasi lagi. Okey, timang kerbak tawas 6 jam ni tu lagi pukul 6 pagi-pagi ilah ya. Okey, lagu di sana Alabama Song of the South dan menjeng ke lagu Elvis Presley dan lagu ya The Wonder of You ya. Kena nutup country and western kita yang ungkap ya malam tu 14 hari bulan 6 kita akan itu hari pengada seri tuai. Okey, selamat hari pengada panjang umur murah jeruki ya. Ya, kebenung bang rantau jalan berjimat lebuah kita ke driver. Terima kasih lapan kaki dengan kami tentu ya YFM. Bermubaru kau DJ May Tapetiu di Kaunti Pagilah Pemerintang Malam jam ke sama 9 hingga ke pukul 12 tengah malam ya. Malam tu tidur engkau jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, bagi selama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Segulai Sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: programnya. Program tu kali mesti tujuh hari cara. Kita buat hanya bersama kitchen. Mereka hari 11 dan 14 hari bulan. Hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita. Raja Kita.
1: Raja Kita.
0: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga hanya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu. Ianya majlis kesyukuran agama-agama lain, UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurusan Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau merana ke Pukul Sarawak.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan

0: Rewind.
1: Pak Mel, lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu, Daniel. Nganjo ngagai primary satu, dia perhati kenanya mayo chess historian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah, tambah mega sida batalika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru ba sida ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lepas di pada sida magang, seminat kelasnya tadi ke kang asuh historian mimet anti historian.
1: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tadi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kabarnya nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Dia nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak tau pisik kita nya sedar dia kadang nya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tanya saya ke diri sebuah Sam nya maya tanya enggak nama utai tu nemu pansut are tu kita kenya tahu kering nya maya tanya kan bekeni ngau utai tu
1: biasa nemu ya sih
2: hanya masih ti are pemanah ya Sam kita mai sida ya sama ngau kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara Ketua Yanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari hari Minggu lah dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul 4

0: kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Hmm, lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, oh, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah mirah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak. Nak dah rumah dah deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau aku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih. Kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap kelimpah hari kedai makai upih pis perintah sekolah spital ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami ba YFM.

0: Dume 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: sedia. Sudah sedia ke Kak Lemu Sapa Juara Capa Kumiala Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu engkau.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi, puh, lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang dika spon kah?
0: Aau, oh, nadainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu dah lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Mm. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu sih. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu sih.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Mm. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama mana tu minsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada rumah tak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nuan sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Eh, patut lah nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal wang terlalu.
0: Nih, nemu apa nuan takut? Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan Nur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan Nur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai penisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. Bat YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Sekedar hari acara kita ke nyipat anak kita itu tadi, bisik begaknya nak ngasih bersikuk-sikuk anak deko kita. Lepas udah kita nyipat sidak ya, nyipat ngecara rindu kaku tu. Agak gak sidak ya ngerija penyalahnya. Nanti semua acara disiplin fizikal kebakar tu tadi nak ngasih. Acara disiplin bakal kita ke nagang atau ke ngambil atau ke nyawah ke utai ke dikerinduk sidak ya nyemak ke jakuk baka handphone eh. Di pelapak kaku nya lebih lagi efektif ti ulih ngubah ulah sidak ya kati ulih kena kita ngerja ke baka tok kini.
1: How, sebenarnya aku nyangka ngena jakuk sempama atau utai ti selalu di disebut kita bentul awal lebuah ya agi nyadi tubuh tang enti nyau besai anang kita bentul ya ngai kenyo patah. Lebuah kita disiplin anak tu bisi mega anak dekat ninga, bisi mega dekat ngelaban. Lalu tiap-tiap ikut bala anak, tiap-tiap ikut sidak ya anak sebakal perangai. So begini kita yang gaunya, lebuah sidak agik dia efektif penyuran nuanya. Tang lebuah nunu dah busai anang, nang nantainya ngegai sidak ya. Nuan mesti duduk ngesidak ya, lalu berendau ngesidak ya. Dan semua bala anak kita bisa utai ke deguna maka. Lalu perhati ke utai ke deguna sidak ya. Perhati megak pengelmik sidak ya. Lalu perhati megak ke pengeriang sidak ya. Kena pengeriangnya, kena kita mimbing, kena kita ngajar sidak ya tadi. Contoh, nanti sidak ya meruntak, pasti bisa kebuah. Nak puas hati kini, tahu ke yang cara yang berbakti dengan orang petik salah kini. Lalu teh tu diperhati ke kita ini ke buah kalau ngenak ke jakuk ibu. Kita yang mesti ibu ngegi bala anak tu lalu belajar ke perangai sidak yang megah. Lalu ngenaknya, ngenak caranya dia kita nemu cara berkeni ke ngasuh ajal kita efektif lagi ngegi sidak tu. Bak telefon. Aku selalu ngenak ke jakuk munyi tu bala peningah. Kita selalu nyebut telefon tu telefon pintal. Kadang-kadang telefon tu tau nyari telefon bodoh. Amat nak dah ya. Anak kita inti sidak ya bedau nemu megai telefon anak ngajal sidak ya. Anak sekali-kali kita ke inai, kita ke apai ngasuh telefon tu buan anak. Laban telefon tu pama jakuk buan. Erti jakuknya, nama uti kedepanak sedaknya, uti jadi kecigu, jadi keguru sedak ya. Nanti anak kita berdau nemu megai telefon, anak ngajal sedak ya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekaliang. Antik kaban tau ke kaliang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi antik kaliang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi paksa.
1: Amat aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Dan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedaja laku ditu pilih bakih ti betul serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakut ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jakut aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: sajurai 635 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang,

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik dulu, aku nemu, nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

kaum. Sa sayos tiga kali seminggu, dalam tibo tiga puluh minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundia. Pesanto, Ariaku, Isali Ngau, YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke dulu ke kami di gereja Seventh Adventist. Pagi itu kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi ngau kita ngepun ke pelajar pagi itu aram kita sampai dulu. Sekali lagi Tuhan apa di surga, kami meri mulia terima kasih kenuan dan rak kami bari ke baru tu Tuhan nyambung support kami sekali lagi. Terima kasih ke peluang kami pagi itu ngepun kari itu ngau nuan. Nyalai lebuh kami muka ke jaku nuan lalu ninga pelajar rinya sawup kami merti kia beri Roh Kudus ngiring rundiang kami pagi itu. Amat kami minta dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar kita pagi itu sanggup mayar rega nitiah ke Yesus. Lalu ayat kita dari Luke 12 ayat 51. Kati kita ngumai aku datai mai pemayak ngege dunia. Ukai, aku ukai datai mai pemayak tang mai penyerkang. Siko misionari di menua India bisi nusui cerita pasal siko sedadu orang menua India ke bernama Mohan. Mohan balat bakal buah sidak bertempuh. Lalu ia dipasuk ke Basiti Hospital di negeri Pune. Ba tengah menua India kenur ia berubat. Laban pengerusak tubuh ianya balat. Ia nemu diri ndak ulih lagi jadi sedadu nyalai. Beberapa bulan udahnya ia pin belajar serta berlatih ke pengawak masang wire elektrik ngambil ke ia bisik pengawak ke ulih di kerja ia lebuah ia udah baduk jadi sedadu. Pak nengerinya bisik City College Christian ke bernama Spicer College. Lalu tiap-tiap ngalih hari Sabtu bala nemiak college datang ngagen nengeri. Lalu muka pelajar Bup Kudus ke bala nemiak mit. Ngau ke sebarang orang ke besai tuai ke bisi hati dekat nemu ajar Bup Kudus. Tu ngujuang ke Mohan uliah bertemu serta bertelebak ngosiku anemiak hari kolesnya ke bernama Mansur ke ngajar ya pasal Bup Kudus. Udah bekau ke belajar beberapa minggu Mohan bisi amat hati dekatnya di orang Kristen. Tang ia bedau dekat mutus kerundiang diri. Anang nuan bertangguh mutus kerundiang nuan ke Tuhan. Ku Mansur ngan saya. Sepuat kita itu pandai aja anang dina ingat. Tang Mohan bedau liah mutus kerundiang diri nerima Jesus. Lebuh ia udah nemu ke latih ya. Ia pian ninggal ke Pune. Lalu mupuak ngagai siti negeri tunga ke utara menua India. Beratus-ratus batu penyawa harinya. Lalu sidak misionari itu pun nada lagi ninga berita ria nyentuk ke bisi hari siti. Sidak bisi nerima surat dari ia. Kenur ia madah ke diri. Aku dah mutus dekatnya di orang Kristen. Lalu aku dekat minta baptisa. Aku madah ke diri dekat datai ngagai Spicer College. Ngambil pelajar sekolah dia na lama. Lalu sekumbang ke dia. Aku dekat di baptisa. Ya, udah ngalau duit, lalu udah meli tiket kereta api, lalu madah ke hari, ngau jam ya dekat datai. Awak kesida di kolesnya udah ngamat penatai ya. Timpuh ke disemaya kenyapin datai, kereta api datai, tang Mohan nadai dalamnya. Sida nulis ngegeya tang nadai dibalas. Sida nulis baru tang nadai ga dibalas. Berapa minggu udahnya. Ndak disangka-sangka sidak nerima surat dari ia. Aku kena penusah besai ku ya. Malam apin aku ti dekat datai ngagi Spicer College. Ayah aku nemu tai ti dekat degaga aku. Lalu lebuh aku pulai kerja lemainya. Ia nambit pintu. Lalu ngambil senapang. Lalu dituju ku ya ngagi dada aku. Lalu ku ya bijaku. Nanti nuan jadi orang Kristian. Mati nuan. Lebuh aku tinduak malamnya. Sida ngambil semua gari aku. Ngau duit aku. Ngau tiket kereta api aku. Lebuh aku dani pagi. Aku nemu diri udah dikurung sida. Dalam rumah dari mpu. Nyau kelama baru sida nyagi aku nurun kerja.
Hari terempat kerja mi aku ke nulis surat tok begagaun. Nama utai patut digagak aku dia tu. Sida missionary-nya pin tekalanya nulis surat ngegaya ngasuh ya datai ke Spicer ngau nakak penyempat. Sida dekat ngirum ke ya duit ke tambang ya. Lalu buah ya udah nerima duitnya. Ia patut datai ngau jampat ke Puna. Ya, me cerita Muhan oleh datai ke Spicer College. Lalu ia belajar dalam lagi Ribu Kudus. Lalu danya ia pin di baptisa. Pastor ke baptisa ia pin berunding. Tu me siku mencia ke amat amat rindu ke Jesus. Ya, ukai nyadi orang Kristen ke Singapura aja. Nak mayuah kita ke dekat betapi ngau penguji besai bakangi Muhan. Lebuh kita dekat jadi orang Kristian. Tang genap ikut orang kemilih dekat nitiah ke Jesus. Dekat kena uji. Genap hari kita dekat mutus kerunian diri. Lalu milih. Sekali ke Jesus. Ngau jalai penghidup. Tidak beri ya ke kitanya lebih penting. Hari semua kita bukai dalam dunia itu. Bakal Muhan. Bisik maya kita dekat di pejal. Milih antara Jesus. Tau ke support kita. Nah, mau tai ti dekat digagak nuan nebuh bakanya deh. Kati sanggup nuan mayar rega nitiah ke Jesus. Jesus sudah sanggup mayar rega nyawa nuan batas kayu regang. Nanti nuan jadi nembiak ya kiamat. Nuan mega sanggup nyerah ke nyawa nuan diri. Kaya. Aram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala, pai kami ti di serga, terima kasih mayuh pagi itu. Tuhan, laban Tuhan sudah ngerak kami dan ni. Lalu sudah merik kami penghidup hari ke baru pagi itu. Terima kasih ke Jakub Perensang. Ti sudah didengar kami hari cerita siku orang kuda mutus hati. Dekat nitiah ke Jesus selalu jadi nembiak ya. Kami bersampai ya wak ke kami muka mutus hati nitiah ke Jesus dalam pengharap kami. Selalu milih jalan ya niap hari. Nak ngira utai ti nyadi dalam penghidup kami. Bahkan wan ti udah merekat semua orang ti sanggup ngerja berkata. Kami nemu wan mega dekat merekat kami. Nanti kami sanggup ngerja semua pengasuhan wan. Wan dekat ngiri yang semua orang ti nunduk ke perintah wan. Nuan neka ngemujur ke penjalai sedak kenyerah ke diri ngegai iriang nuan. Kami bersampi ke semua orang ke ngerja utai ti dikedekak ke nuan. Awak ke Tuhan merekat sedak sari itu. Ibun semua kami dalam selamat nuan sari itu. Leban kami minta semua utai itu dalam nama Yesus Kristus di Tuhan kami.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nayong gapawang burung tamuda balik rimba. Nentai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Bas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil lanja kamanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningadi kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kami, Nuri Bangkita, Nintir Ngari, bermacam lagu,

Kak Luna Aria Maxwell Franklin Saran. Terima kasih milih YFM. Jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Ke oleh didengar kita hari frekuensi FM hari stesen RTM ke semak ngau kita. Lalu pihak mereka hari RTM klik ke pagi itu ya. Ke oleh didengar kita dini ajak ndur. Pegulai kita bawa penggerak pagi hari 1 ke Sarito ya 15 hari bulan 6 2026 kalau kita pegulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi lebih lagi kita ke nang udah tumbuh angkat Dani ke pagi tu kita ke nurun gawa.

kita mucur di perjalai. Okey, jadi bak tusun program kita nang bakal selama peninggal. Jam kedua tolgit maca dulu pesan berat ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatan. Jadi ke jam ke terubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tu ya. Hari data darah tampun puji.

0: ke atur Nici Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu nya hari 6 tu hari Sabtu. Jadi pengawak Nici Daun tu nya pengawak berjalai belabuh diatur dekat diatur supaya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Nici Daun tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh menjadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagai mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi segala sejalai buat semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Nici Daun tu elak inya temuai ke di pemasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia mayanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu saja dan yang mereka bisik mereka dari menua luar dia bisik nemuai dengan Sarawak jadi satu cara kemaya Nici Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi untuk aku ngari ke Niti tu mengatur pengawak Nici Daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai buat pengawak ke Nici Daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke pengawal

0: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam, live for Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live for TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H, live for Sukan Plus. Dalam grup G, Iran melawan New Zealand pukul 9 pagi, live for TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, hanya menua ke bertemu dan dini hari pagi lah peninggal ya. World Cup 2026. Jadi nanti kita bisa meda ya. Tentu mayuh bala kita ikan meda World Cup dini hari tadi ya. Kumpulan E kalai Jerman ngalah ke Curacao 7-1. Lalu baru dah tempuh bermain tadi mereka ya. Ianya tim Netherlands bertemu dengan Jepun. Hari kumpulan F belak seri dua sama. Ianya tim ke baru dah tempuh bermain tumu pagi tadi ya. Nangkan ketua lagi pukul 7 pagi. Menua ke dekat bertemu ianya Kota Divoy dengan mereka Ecuador. Urung pukul 7 pagi tu lagi ya. Abah TV Sukan RTM. Ngau mereka Sweden dekat bertemu ngau Tunisia pukul 10 pagi tu lagi ya. Hari grup F mereka. Jadi ingat sekedar hari menua ke dekat berpekit World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi semua pekitnya tahu di peda kita RTM klik. Hari TV OK ngau mereka Sukan RTM ya. Pihak Arab ke kita sama nurun kawak gau regas lantar meh ke pagi tu ya. Tajapan mayuh game ke pemain tumu pagi tau ke Didi Ari laban ke pemain USA Canada ngau meka Mexico ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu, awak penggerak pagi. 7 pagi tu lagi macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aram sampal datai ngagai pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, awak ke sekali itu maca dulu pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari ensuna anak usan madah ke ngeta sulit niang menyadi ya. Inya niang limin anak usan ke dekat diatur pergila 16/6/2026 pukul 9 pagi. Inya di pengawaknya dekat diatur ba rumah sidempu, inya ba rumah pengabang setengin baru ke Lili ya. Jadi pesan tu cu kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang limin anak usan ya ke dekat diatur pergila 16/6/2026 pukul 9 pagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah pengabang setengin baru ke Lili. Okey, lalu pesan kedua tu Ari Adin anak Runggah madah ke apa ya Runggah anak Ngali ya, Runggah anak Ngali udah nadai. Lalu nia Runggah anak Ngali itu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 16/6 ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi Entulang Tekaluang Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Melayu tui lubu antu ngkelili dimiri melikin sebang pelai skim sekerang batu lintang kucing ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelipun ngagai Santinia anak Runggah 018-749-430 ya. Nya tadi pesan madah ke Runggah anak Ngali ya. Runggah anak Ngali udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi Tulang Tekalung Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari manis atau ke Uti anak jingan madah ke ipar ya ianya Julia atau ke bini lamba anak jingan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah jikam kubal batu lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lidung rumah Siti Tisa bukuang pelasuk bukuang asal sebangkui remabuang terusan Sri Aman menat Awur, Petikal, Isu Bangat, Tekaluang ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut dari Tumagang. Jadi pesan tok tadi madah ke Julia atau ke bini lamba anak jingan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pagila ba rumah sedempu inya ba rumah jikam kubal batu lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah jerah anak Jonathan madah ke Binia Maria anak Kiai ya Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sepemanjai jalai Sari Serikai dipakan Bintulu Limbang Bintangur Dimiri ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Maria anak Kiai ya Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam atau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah jerah sungai balai sari serikai lalu dekat kubur ke pagi ba gila. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya area Easter Maui madah ke ngetas ulit niang suit anak cali ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026, ianya hari 6 tilak ya pukul 10 pagi ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bayai entawa ibul pakit peruan genting san empadi batu lintang sepata melugu skim panggil di selepung tulang kubau lepung simpai san demam sutung di pakit liu sungai pinggai sengelau muka jumbit tekaluang di bintulu kelasin ngau kapan belayan ke bukai kena oleh disebut di temagang. Jadi penerang ke Siri Agib kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Felicia bak lumur kusung 19-887-2636 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang sweet anak cali yang ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026, ini hari 6 tu ilak pukul 10 pagi ba rumah Sidampu, ini ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Udah terlalu aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu. Tu merindang kita nak lama ngau lagu hari Stanley Bayang ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku kena tai ke pesan buka ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari inya anak luang madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya 16/6/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah ndo Sridu jalai selalang roban lalu dekat dikubur ke hari tiga tu elak ba penam Anglika panjang roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kerubung rumah Sati Sungai Pituh Kupibus rumah Dana Sungai Sawak Sungai Tapang Sari Serikai Tapang Hujan Tanah Putih Serikai di Mudung Ruban, Nyiar, Barit, Rumah Layang, Nanga Ibu Seruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru Ruban, Pantar, Pelasu, Kajang, Ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah sedempu inya pa rumah nduk Sridu jalai selalang ruban lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga atau ilah. Okey, nyak tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari tuan rumah Dominic anak Jiram madah ke Indaya jemah anak Sintuang jemah anak Sintuang udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya pa rumah Sidampu ianya ba Sungai Besai asal Sri Aman lalu dekat di okey jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balau pelanjau sungai seruku ran gua tulang meluku selepung punggo lacau sepau semunjan di Sri Aman Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Dominic Jirampu bak lumur kusung 19-818-8905. Jadinya tadi pesan madah ke jemah anak Sintuang ya, jemah anak Sintuang udah nadai lalu dekat di Sungai pa rumah sedempu inya pa Sungai Besar asal Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Cecilia anak Matthew madah ke Indaya ianya Miah anak Jana ya, Miah anak Jana udah nadai muka lalu di Sungai pa rumah Sidampu ianya ba lot 1433 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu penerang ke Sili Agi ya, kita tahu bertelepon ngagai Cecilia ba lumur 012-870-9866 tahu kenuju Christina ya 013-836 6447 ya. Nya tadi pesan madah ke Mia ane jana ya, Mia ane jana udah nadai lalu di sengai Palamayu ba rumah sedempu inya ba lot 1433 lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba empaling labang labang atas labang baru suai ngoni ya. Batang Kemena, Sabau, Silas, Penaso, Igan, ngau kaban belayan kabuka ikena ulih disebut di tu magang. Okey, ya tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, lalu pesan ke Siti tu. Ya, jadi pesan tu tadi sudah dibaca peninggal. Kita ingat tu dah lama, sudah tu lagi nampung baca pesan ke buka ya. Berperindahan dulu, ngau setiap lagu ke dibaik Linda ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Siti lagi pesan peninga ya. Bertahu kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Tu pesan dari renting anak kudang. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Benang anak giang. Benang anak giang tau ke apai birai. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi rumah sedempu. Ianya pak rumah lipa tanu layar betung lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bak rumah tidi jungkal rumah sunang bebangai kiba rumah Macmillan Rian Batang rumah William Obus Skuyat Lama rumah Siba Nanga Beran Bebuli yang atas, bebuli yang baru, bebuli yang tapang, Luban Ili, Luban Daulu, Maja Penurin, Empelai Ili, Setambak Ili, Sekata Pasak Baru, Serudit, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya, ke ndak ulih disebut dari itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke benang anak giang ya benang anak giang tau ke apai birai udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah sidampu inya ba rumah lipa tanu layar betung lalu dekat dikubur ke pagi pagila okey nya tadi pesan mega ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tau ya jadi awak no maca pesan mega boleh didengar kita ba awak ngelah tengah hari ngau meka sada lemai di YFM. Okey, 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 1, 15/6/2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Kabel dalam Tasik Sarawak Johor ngantik pemendar Ari Indonesia negap ke arus penyambung menua. Pelajar kunci besar transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuh bala profesional ngau ketua iti mantuk ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikorang derima bantuk pengelantuk.

nyambung Sarawak ngau Johor agi nganti pemendar ari perintah Indonesia. Pemendarnya sebedau pansiak dalam tasiak oleh dipejalai ke dikena nentu ke jalai ke penudi projato. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Fadila Yusof madah ke buah alai pihak laban kira 60-70% jalai kabelnya dengah kandang tasiak menua sepia. Projek kabel dalam tasiak Sarawak Johor diperambu nyadi siti ari inisiatif dikena negap ke arus penyambung ngau line internet kapasiti tinggi antara Malaysia Timur ngau Semenanjung Malaysia. Yang ada munyinya pengudah berjadi ke Surau Nurul Muslimin Kampung Sungai Bedil di Petrajaya Kuching. Pelajar terus nyadi penyungkak besai ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada kemayuh raban profesional ngau bala tuai ti nyawup ngemansang ke menua Sarawak. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Galamada penyulutnya berengkah dijapai kenyau ori pelajar formal di tumbuh bak sekolah Ketrubah di Pak Main urung tahun 1950-an. Kenyang arinya, komuniti Kelabit dia tu udah ngada ke mayuh raban profesional bak dalam mayuh macam bidang yang kaum pengawak perintah, engineering ngau undang-undang. Yang maksud ke jaku tu bak pengrami nyuak kanugrah penyulut pelajar Rurum Kelabit Sarawak ke 22 di Amiri. Bak pengraminya 46 ikut nembiak ngau sikuk penerima degree Dr. Falsafah serta 3 ikut pengajar ke udah pincin derima tanah bahasa ke pemujur ngau bantu sidak ngagai bidang pelajar. Perintah Sarawak terus negap ke kawa penyagal sosial dengan mayo macam inisiatif timrik penguntung ngagai rakyat kenyau ari anak mit nyentuk ngagai orang tuai. Menteri Pemansang Orang Indo Nembi Amit ngau penglantang Raban Bangsa Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah lebih 56,000 ikut penerima bantuk penglantang di Serata Sarawak. Tuk mungkau belanja lebih 126 juta ringgit nakak ke dia tu. Antara program tidak berjalan ke ianya Endowment Fund Sarawak EFS serta macam-macam skim bantuk penglantang ngau perubat. Nakak bulan 4 tu tadi, lebih 150,000 akaun EFS sudah digagak ngambil anak miet ti layak terima bantu RM1,000 dari Perintah Sarawak. Yang maksud ke jaku tu buat program Kami Prihatin Kita Penting Zon Serikai. Pengawak ngemansang ke Sarawak patut setipak ngau pengawak nyaga serta ngetan ke warisan budaya serta adat ti nyadi identiti rakyat di Manuatu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin Madah penyulut ekonomi ngau pemansang fizikal aja ndak cukup enti pengawak nyaga warisan ngau budaya ndak dikemerat. Mayu macam budaya adat ngau main asal ti dikemerat ke rakyat ari pupu bangsa di Sarawak nyadi reta ti beregal ti ukai semina nempa identiti Manuatu tang mega nyadi pogo penglantang ngau penegap rama ti diasai nyentuak ke sarito. Yang mada munyinya lebih berjadi ke aktiviti ngaga dumpling berserimbai ngau pesta perau naga ke diatur sayap induk pati saatis rakyat Sarawak Pampang Senadian di Miri. Kita dah tu belum mendiang ke berita dari YFM. Upis bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak diatuk benung nganti penetap ari upis mineral ngau Geoscience Malaysia bekawa ngau penyampau gas metana ke ditemu bak palan ngaga jalai besai tebing tasik utara di kampung Datuk Kuala Lawas. Direktur ya Jamri Masran Madah enti penyampau gas ke ditemunya mimit sidak berkuasa dekat ngelak ke gasnya patut pansut ke diri serta seraya seruran matau ngau siliak kandang endurnya. Tajak pihak, enti penyampau gasnya ditemu mayuah serta berguna ke timpuh ke panjai no mansut ke diri kandang endurnya nekak ditutup melalau ke jaku lalau aripaka nyeng kaum cara nyekat ngena semin tau ke tanah. Sebedau tu, Raban Hazmat
JBPM Zon Bintulu netap ke bisik gas metan.

pengudah tiga kali berjalai ke pansiak bak kandang endurnya. Berindia arinya, bomba merik perambu ngambil ke kandang endurnya ditutup sementara, nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke silik agi tembok di berjalai ke. Yang maksud ke jakut tu ngagai media maya program Limbang Firefighters Run 4.0 di Balai Bomba ngau penyelamat Limbang. Sarawak terus negap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak lebuh Sarawak nyadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition, Exhibition, Festival and Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 di Miri kena 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Mada pengawaknya ukai semina dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tamaga muka peluang dagang beranak ke pukul ngau kerjasama antarabangsa. Wet Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 Bengkah Menua. Yang ada munyinya berawu media WhatsApp 2026 di Miri. Antara program ke narit ati ianya program Asia on a Plate, pengerami pemakai, pekit seni latte, barista, ngau pekit ngaga kopi dunia. Agensi Penderit Adat Maritim Malaysia Sarawak muja nerima baru sebuah kapal berikan Ari Menua tu ti anyut ngagai kandang Tasik Indonesia. Kapalnya diserah ke Sedadu Tasik Indonesia TNI LAL ndak jauh dari sempadan menua Malaysia Indonesia di Tanjung Dato Sarawak. Direktur Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz Mada, kapal ke diperjalai ke Sikut Juragan dari Laosnya direport ke ndak boleh digiga ngau telefon lebuh ia berikan bawa kandang Tasik Malaysia. Penerang pasal penusahnya diterima Palan Penyelamat Maritim Kuching dengan Palan Penyelarasan Penyelamat Maritim Putrajaya kena hari 5 tu tadi. Hasil hari kerjasama upis berkuasa Malaysia ngau Indonesia, TNI AL muja nemu lalu narit kapalnya ngagai pos Sedadu Tasik termasuk ngambil ke diperasa ngau sila agi. Udah ke diperasa kapalnya nadai ngerja sebarang penyalah sekumbang penusah tu ke nyadi. 44 ikorang dari kampung Burung Lilin Batu Empat Kuching nerima tong sampah baru dari Majlis Perbandaran Padawan MPP. Tong sampah 120 liternya dikena nganti tong kelama tiudah rusak serta pecah ke diberi 4 tahun ke udah. Pengawak nyuak ketungnya udah dipenyadi Kaban Konsen Negeri Adun Batu Kitang Datuk Loke Chiang bak mua Masjid Bakti Nur Islam Jalai Arang. Bak pengraminya megak Datuk Lo bisi nyuak ke cek geran nintiang tahun ari wang toro Adun Batu Kitang RM3,000 ngagai JKK genturung pendiaunya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor nganti pemendar ar Indonesia negap ke arus penyambung menua. Pelajar kunci besar transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuah bala profesional ngau ketuai ti mantuk ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikurang nerima bantu pengelantang di serata Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Geng Serigalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai kemiri laban ti jadi mau bengkel projek baru. Ba penemuannya ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat civic ti jadi Library Ungkup Mensia Mayuh ti terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba sebengkel pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai bercaku madah ke pemesai guna pengeransian bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak labrinya ngau manah. Yang mantai ke penyerawati diri mendak gaya labrinya tu dah lama pendiau lalu minta labrinya diteriki ngau jampat. Nyalai labri ti manah dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tingayan ke tanda sukuang ba menua miri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jakut sarito ianya cabau. C-H-A-B-A-U cabau. Roti jakut cabau ianya pengawak bakal nebas mantap mampat ngempat mutung tau ke nguntin dan pengawaknya ndak digagak ngau mana tau ke ndak alus. Contoh genteran jakuk ke terubah. Pemaduk ya meaku ngagai kedai ibunya nyau sengapa buat aku dikempat ya. Seminat dicabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakuk kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Ndaklah diberik ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakuk saritok ianya cabau.
2: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Helena, lagu Perahu Umit, lekang Ngautiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, lekang Ngautiun, Frankie Manning.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.